0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12.000. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dan abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
3: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
6: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, Medan, Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, Sumino, kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
2: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BBBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BBBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
6: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BBBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
7: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BBD persisnya saya tidak tahu, BBD juga bagi masker juga.
6: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Yuputi dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Kita membudayakan bersepeda.
9: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
8: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pestanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarang kita.
9: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
10: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
11: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
10: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
9: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
14: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
13: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
14: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
15: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
14: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
16: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
14: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
17: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu
18: ya. Sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, Persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji. Sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
20: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya. Di Bali.
21: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
20: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
22: Saya setuju.
20: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
21: 6 miliar.
20: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
21: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
23: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
24: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
21: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Teku Markam yang terhitung.

bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program

Selamat pagi pendengar Pro1 Banten. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan pendengar. Dari kantor RRI Banten cuacanya masih cerah nih pendengar, karena memang prediksi BMKG tadi untuk wilayah Provinsi Banten cuacanya di pagi hari cerah berawan ya. Sampai saat ini dari kantor RRI Banten ini masih cukup cerah pendengar ya. Kalau di tempat Anda berada seperti apa, boleh sharing juga informasinya. Kami tunggu di 08111450949. Dan untuk Banten Menyapa nanti pendengar, kami juga akan membahas terkait dengan menyiapkan generasi digital melalui pelatihan robotik pada anak SD gitu ya. Nah, kita akan bahas bersama Kepala Sekolah SD Negeri Cinoyong 1, Bapak Ade Juhaini. Ini nanti kita akan bahas terkait dengan menyiapkan generasi digital begitu pendengar melalui pelatihan robotik pada anak SD. Wow, menarik seperti apa nanti ya perbincangannya. Mungkin untuk Anda yang juga penasaran dengan tema kita pada hari ini dan mungkin ingin bertanya juga gitu ya, boleh pendengar di 08111450949. Kita akan bahas di pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi ini.

0: Pergir, siapa di sini yang magernya minta ampun? Badan ini rasanya lemes banget ya, kayak nggak bertenaga gitu. Kalau mau berdiri ini biasanya suka pusing tiba-tiba. Nah, itu tandanya ternyata tubuh sedang membutuhkan asupan vitamin dan juga mineral tambah darah gitu pendengar. Nah, ini jadi mungkin saat ini kita harus bisa move on dari gejala anemia karena memang kekurangan zat besi bareng Livron B-plex pendengar. Dan Livron B-plex ini kandungan zat besinya pas dan juga dilengkapi dengan asam folat ya, vitamin C, vitamin B kompleks gitu ya. Dan juga mineral penting lainnya tentunya yang bagus banget buat pembentukan darah di tubuh kita pendengar. Saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron B-plex.
1: Vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-plex dari Pawpros.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar, dampak musim kemarau yang semakin meluas mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBD PK untuk mempercepat penyaluran bantuan air bersih ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis air. Hingga awal Agustus 2026, tercatat sebanyak 247.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada 19.452 jiwa ataupun 5.385 kepala keluarga yang tersebar di 38 desa di 13 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD PK Kabupaten Paregang, Lili Sulistiyati, menjelaskan bahwa distribusi bantuan tersebut dilakukan melalui 48 kali pengiriman sebagai langkah tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih akibat kemarau berkepanjangan. Wilayah selatan Paneglang disebutnya menjadi daerah yang paling dominan mengalami kesulitan karena sumur-sumur warga mulai mengering. Beralih ke informasi selanjutnya, penyelenggara pemerintah Provinsi Banten berkomitmen merealisasikan pengalihan sebagian saham Bank Banten kepada pemerintah kabupaten dan kota. Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut peraturan daerah nomor 5 tahun 2023. Hal itu disampaikan Gubernur Banten Andra Soni usai menghadiri hari ulang tahun ke-10 Bank Banten di Gedung Negara Provinsi Banten pada Sabtu 1 Agustus 2026 malam kemarin. Dan langkah tersebut diharapkan memperkuat kepemilikan Bank Banten oleh seluruh daerah di Provinsi Banten. Sekian kelas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk Banten menyapa di hari Senin ya 3 Agustus 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema menyiapkan generasi digital melalui pelatihan robotik pada anak SD. Nah, ini seperti apa pendengar, kita akan bahas bersama Bapak Ade Juhaini yang juga merupakan Kepala Sekolah SD Negeri Cinoyong 1 dan juga Bapak Shailendra Harahap yang juga merupakan Sekretaris Youth Excellence International Foundation, pendengar. Kita sapa terlebih dahulu, pendengar, kami sudah terhubung melalui sambungan Google Meet, ya. Selamat pagi, Pak Ade dan Pak Shailendra.
2: Selamat pagi, Bu.
3: Selamat pagi.
1: Baik, Pak Shailendra mungkin bisa diaktifkan untuk kameranya, Pak. Kita juga live. Hai. YouTube. Jadi untuk semua pendengar Pro 1 Banten yang juga bisa melihat, menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Banten, ya. Oke, kabar baik Pak Shailendra dan Pak Ade hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, ya. Pak Shailendra tadi sempat terlihat untuk kameranya sudah aktif, tapi kembali tidak aktif nih, Pak. Oke, baik, sudah terlihat semua dan terpancar semangatnya pada pagi hari ini, Pak Shailendra dan juga Pak Ade. Kita akan berbicara ataupun berbincang terkait dengan menyiapkan generasi digital melalui pelatihan robotik pada anak SD. Nah, ini sebenarnya memang di era digital ini mungkin sangat perlu begitu ya untuk mengenalkan anak-anak kita semua, generasi muda Indonesia, untuk mengenal seperti apa pelatihan robotik atau digitalisasi ini ke depannya seperti apa. Tapi mungkin saya juga lebih tertarik untuk membahas apakah ini di SD Cinoyong, Pak Ade, ini sudah memiliki program ataupun kelas robotik secara khusus, Pak Ade.
2: Iya, Bu. Jadi terima kasih untuk SD Cinoyong 1. Alhamdulillah dari tahun 2022 sampai sekarang itu kerjasama dengan YIF, dan alhamdulillah program-program dari YIF sangat membantu di SD Cinoyong 1. Dan di tahun sekarang, Bu, itu pencanangan untuk pelatihan coding robotiknya.
1: Oke, baik. Nah, ini berarti memang dari tahun 2022 ini sudah bekerja sama dengan YIF tadi begitu ya?
2: Iya, betul, Bu.
1: Nah, oke. Berarti saya mungkin ke Pak Shailendra terlebih dahulu ya. Pak Shailendra tadi disampaikan oleh Pak Ade ini kerjasama dengan YIF. Nah, ini mungkin bisa disampaikan latar belakang akhirnya YIF ini menggandeng SD Negeri Cinoyong, mungkin akhirnya bisa membuat pelatihan atau seperti apa, Pak Shailendra?
3: Baik, jadi tadi Pak Ade sampaikan kan kerjasama dengan YIF dari tahun 2022 ya, Mbak. Nah, kebetulan YIF sendiri itu memang didirikan tahun 2022. Jadi, kalau lebih jauh lagi, beberapa dari kami dari YIF itu memang sudah kenal dengan beberapa teman rekan-rekan di Pandeglang, termasuk Pak Ade, jauh dari sebelum YIF berdiri gitu, dari pelatihan juga, dari pelatihan guru. Nah, kembali tentang YIF, jadi YIF didirikan tahun 2022, memang kita fokus kepada literasi. Yang kami jalankan programnya sudah ada literasi sains, literasi numerasi, kemudian literasi digital. Itu sudah lama dilakukan, tapi pernah kami lakukan juga mengundang beberapa fasilitator dari luar negeri, dari Korea waktu itu, untuk datang ke SD Cinoyong. Guru-guru tidak hanya Cinoyong, tapi di sekitarnya juga ya, SD-SD di Gugus 5. Nah, kenapa dicanangkan tahun ini, tadi Pak Ade sebutkan, karena kebetulan memang arahan atau program dari pusat, dari kementeriannya, tahun ini memang arahnya ke coding. Jadi kami sesuaikan untuk pelatihan guru dan program-program dengan teman-teman di Pandeglang dari YIF itu masuk ke literasi digital.
1: Oke, baik. Nah, ini apakah terbuka untuk umum, Pak Shailendra, atau seperti apa?
3: Programnya itu kami lakukan untuk siapa saja, terbuka, tapi Khusus untuk yang di Cinoyong atau di Gugus 5 Pandeglang itu merupakan salah satu mitra kita. Jadi kita ada kerjasama dengan Kabupaten Pandeglang khususnya di Gugus 5 Kecamatan Carita ya. Itu salah satu rekan kita untuk sekaligus piloting ya. Jadi ada program-program baru yang kami sedang menyesuaikan kalau kami lakukan pelatihan bentuknya format baru misalnya respon gurunya seperti apa, kemudian kami lakukan monitoring juga setelah pelatihan dari guru ke siswanya dampaknya seperti apa. Nah, pada ini salah satu rekan kita yang terus memberikan respon kerjasama yang baik gitu Mbak.
1: Oke, baik. Nah, ini sampai sekarang juga masih berjalan begitu ya untuk kerjasamanya Pak Lendra?
3: Betul, kita tidak terputus sejak 2022 itu. Kalau tidak ada kendala, kita setiap satu bulan sekali pasti hadir ke, tidak hanya Cinoyong ya, sekitar Gugus 5 lah, kadang berpindah juga ke sekolah sekitar, tapi seringnya ke Cinoyong.
1: Oke, baik. Baik, saya mungkin kembali ke Pak Ade. Pak Ade, ini apakah kelas robotik ini menjadi kegiatan ekstrakurikuler begitu Pak, atau menjadi mata pelajaran tambahan begitu, atau mungkin juga bagian dari proyek pembelajaran di sekolah sendiri? Ini seperti apa konsepnya Pak Ade?
2: Iya, terima kasih. Jadi di tahun ini di SD Cinong 1 itu coding robotik itu termasuk di dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang mana dari kementerian memang di tahun ajaran 2026-2027 ini sudah menyiapkan buku-buku paketnya untuk pembelajaran anak-anak, dan kebetulan alhamdulillah gayung bersambut dengan Adjaif. Jadi semakin semakin menguatkan kami untuk pembelajaran coding gitu.
1: Oke, baik.
2: Jadi masuk dalam materi kegiatan kokurikuler kelas 5 dan kelas 6.
1: Oke, baik, berarti memang masuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler kelas 5 dan kelas 6 begitu ya Pak ya?
2: Iya, kokurikuler Pak, Bu. Jadi masuk pelajaran, bukan
1: masuk pelajaran.
2: Iya, bukan masuk lagi.
1: Dan ini hanya untuk kelas 5 dan kelas 6 saja begitu Pak
2: iya.
1: Ade? Nah ini kalau proses belajarnya sendiri Pak Ade seperti apa? Apakah memang belajar merakit robot gitu Pak? Atau mungkin pemrograman dasar begitu ya Pak ya? Atau seperti apa mungkin Pak Ade? Atau
2: untuk
1: Pak Selendra mungkin?
2: Ya sebentar Pak, ya, dari saya dulu ya. Dari ya untuk tahun sekarang itu pembelajaran di kelas menggunakan buku paket yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan kami sudah menyiapkan lulusan sarjana komputer, S1 komputer untuk mengajar coding dan kecerdasan artifisial ini. Supaya ada berkesinambungan gitu. Dan untuk coding robotik memang rencananya nanti diambil dari kelas 4 untuk eskulnya. Pada saat dia nanti di kelas 5 dan 6, materinya dia punya untuk secara materi codingnya dan prakteknya ada di coding robotik yang digagas oleh Pak Sailarendra dan teman-teman di Yayasan YIF gitu.
1: Oke, baik. Mungkin Pak Sailarendra menambahkan Pak?
3: Iya, izin saya tambahkan ya Bu. Jadi sekali lagi YIF ini posisinya selalu kita menempatkan diri lebih kepada sebagai pengayaan ya. Jadi kita menyesuaikan dengan dinamika di lapangan, ada perubahan kurikulum dan yang lain, termasuk program di setiap tahunnya itu arahan dari kementerian seperti apa, kita menempatkan diri sebagai pengayaan khususnya di literasi, dan kami sebelum memulai memutuskan masuk ke membantu di robotik sampai menyiapkan nanti ke depannya ada kompetisinya dan sebagainya, itu kami banyak berdiskusi dulu dengan guru-guru, dengan kepala sekolah begitu ya, apa yang sudah ada atau program-program apa yang sudah ada sampai ke sekolah, kemudian apa yang bisa kami bantu. Kebetulan kalau khususnya pada literasi digital atau coding robotics ini, saat ini kami hasil dari diskusi ya, itu misalnya arahannya adalah masuk ke coding, masuk ke robotics yang saat ini kebanyakan dipahami oleh sebagian besar guru adalah coding atau robotics itu sama dengan pemrograman di komputer gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, sementara kami sudah sering jalan ke Cinoyong dari tahun 2022, itu di sana internet ada, komputer juga ada, tapi ketika kita melaksanakan pelatihan menggunakan komputer dan memerlukan internet, sering ada kendala, termasuk ketika ujian ANBK juga saya pernah ikut tuh pengen nonton gitu ya, Pak, ujian online dari pusat, pernah ada satu kali yang saya lihat dengan mata sendiri, anak-anak sudah siap, komputer sudah oke, semua sudah terhubung, di tengah-tengah ujian, tiba-tiba internetnya putus semua, akhirnya nilainya nol gitu. Banyak kendala teknis seperti itu. Jadi, untuk robotik ini pun, kita melakukan pengayaan program arahnya ke literasi digital, coding, robotics, tapi dengan situasi lapangan yang mungkin sekolah lain tidak memiliki kendala-kendala seperti itu. Jadi kami lakukan tahun ini adalah robotics yang tetap mengajarkan logika pemrograman, tapi tidak perlu menggunakan komputer. Ini khusus untuk anak SD. Tapi robotnya tetap ada kegiatan programming. Yang tadinya programming logika komputernya dibangun dengan coding di komputer, codingnya sekarang kita pindahkan dalam bentuk susunan kartu pemrograman. Nah, ini mungkin lebih cocok dengan SD-SD dengan situasi di lapangan, kendala di lapangan seperti SD Cinoyong 1 dan sekitarnya. Tapi walaupun begitu, robotik semacam ini tetap ada jenjang sampai ke lombanya dan sampai ke lomba internasional. Asosiasinya didirikan di Taiwan sudah lebih dari 10 tahun. Tetap tidak ketinggalan dengan perkembangan coding atau digital di internasional juga begitu, Bu.
1: Saya jadi tertarik untuk ikut latihan jadinya nih, Pak.
3: Boleh, silakan.
1: Mungkin nanti berkunjung ke SD Cinoyong ya, Pak ya.
3: Boleh. Terdekat di bulan ini kita memang ada pelatihan coding di SD Cinoyong kebetulan.
1: Baik. Pak Ade, ini apakah antusiasme dari siswa sendiri seperti apa, Pak? Mungkin ketika pertama kali diperkenalkan dengan coding robotik atau pelatihan robotik ini, apakah mereka jadi semangat atau mungkin ada yang loyo gitu, Pak? Seperti apa mungkin, Pak Ade?
2: Pak, jadi anak-anak pada saat tim YIP datang ke sekolah itu dari awal juga sudah sangat antusias, apalagi gurunya gitu ya. Apalagi gurunya sangat antusias sekali, sampai ada yang guru atau kepala sekolah yang dari SD lain mengatakan, nah ini yang saya cari selama ini. Mungkin seperti itu. Antusiasnya sangat-sangat, sangat apa ya, sangat istimewa sekali bagi kami, apalagi SD yang di ujung Pandeglang, wilayah utara daerah pegunungannya, sangat-sangat luar biasa mendapatkan kerjasama dengan DIF selama ini gitu, Bu.
1: Berarti memang antusiasmenya sangat bagus begitu ya, Pak ya. Bahkan tidak hanya siswa tapi guru-guru juga ya, Pak ya.
3: Boleh kemarin sedikit, Bu. Ini
1: Boleh?
3: Pengalaman unik saya sudah lakukan pelatihan guru ini dari tahun 2006. Baru sejak saya melatih guru di Cinoyong ini, antusiasmenya itu bukan hanya dari siswa dan guru, tapi sejak 2-3 tahun terakhir ini malah kita yang sedang melakukan pelatihan di atas gunung gitu ya, di SD Cinoyong 1, itu sampai pernah kepala dinas pendidikan yang antusias penasaran datang ke atas ke Cinoyong 1, pengen lihat pelatihannya seperti apa sih, sudah saya dengar ngomongin tentang guru-guru katanya.
1: Berarti sudah cukup viral ya, Pak ya? Berarti sudah cukup viral di Kabupaten Pandeglang mungkin, Pak Selendra?
3: Mungkin Pak Ade yang lebih paham kalau saya datang sebulan sekali soalnya.
1: Pak Ade, ini apakah program robotik ini sudah menghasilkan prestasi ataupun karya inovatif, Pak, dari para siswa? Pak Ade, apakah suara saya
2: kalau
1: terdengar
2: itu
1: dengan
2: belum
1: jelas?
2: Bu, maaf ya. Kalau kalau untuk prestasi belum. Kenapa? Karena persiapan tahun ini untuk lomba di bulan Januari ya Pak saya.
3: Betul, lomba
2: dan
3: provinsi.
2: Iya, tingkat provinsi dan alhamdulillah Pak Kadis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang sudah memutuskan untuk yang dikirimkan ke tingkat provinsi itu dari SD Cinong 1.
1: Wow.
2: Gitu. Makanya IF ini mudah-mudahan selalu selalu mensupport kami gitu. Semoga bisa bisa berkibar di provinsinya.
1: Oke, okay, Pak Sailendra sudah dikedipin nih Pak sama Pak Ade Pak. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut gitu ya Pak ya. Oke.
3: Okay. Ya, karena kalau dari kami ya, terutama fasilitator itu kan kami intinya berbagi pengalaman ya. Kebetulan kan saya lebih banyak kesempatan untuk ketemu berbagai macam institusi pendidikan sampai ke internasional, kemudian hal-hal apa yang banyak yang bisa positifnya kita bawa. Nah, itu yang sebetulnya kami bagikan ke teman-teman di Cinoyong. Tapi itu kan baru di satu sisi. Di sisi lain, kami juga sangat jadi tetap bersemangat terus melakukan ini karena ada sosok seperti Pak Ade dan teman-teman di Cinoyong atau di Gugus 5. Karena kalau tidak ada yang menyambut dan menerapkan ini untuk bereksperimen, pasti kan ada berhasilnya, ada gagalnya gitu. Tapi itu dilakukan bersama-sama dan ya insya Allah berlanjut terus gitu ya, dan selama ini berlangsung baik, itu yang membuat tetap semangat. Jadi memang ini kerja harus kerjasama dua arah, dua pihak gitu Bu.
1: Oke, luar biasa. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ade bahwa antusiasmenya cukup tinggi, dan juga Pak Sailendra juga menyampaikan bahwa antusiasmenya tidak hanya dari siswa tapi guru-guru juga, bahkan tadi kepala dinasnya sendiri ya Pak ya. Nah, tapi sejauh ini Pak, kalau tantangan yang dihadapi mungkin dari YIF sendiri seperti apa Pak Sailendra?
3: Kalau tantangan, kendala banyak sebetulnya, tapi setiap kendala itu kan pasti ada solusinya selama kita masih ya masih komitmen untuk memajukan pendidikan gitu ya. Kendala itu pertama, kita sebelum sampai ke robotics ini sejak tahun 2022 kita lakukan bertahap. Jadi tidak bisa langsung ke digital. Kita mulai dulu dari literasi untuk memahami cara membaca yang baik, kemudian numerasinya juga harus baik dulu, dan ukuran baiknya, baik atau tidaknya kerjasama kami dengan Pak Ade, dilihatnya harus dari wasit yang netral gitu ya. Jadi kami lihatnya dari rapot sekolah di Kementerian Pendidikan, apakah pelatihan kami ini diterapkan oleh guru-guru di Cinoyong, itu dampaknya seperti apa dilihat dari rapot sekolah di Kementerian Pendidikan. Nah, karena ada perubahan yang positif dan trennya naik terus, kita akhirnya bisa masuk ke robotics. Karena robotics itu tidak bisa mulai dari nol, harus ada literasi numerasi dan yang lain sebelumnya memahami dulu. Tahun ini kita bisa masuk ke situ, bisa masuk ke robotics, itu artinya sudah ada capaian sebelumnya gitu ya. Dan masuk ke robotics ini nanti kendalanya antusiasme di awal pasti besar karena ini hal yang baru dan prestasi karena capaian sebelumnya berhasil bisa masuk ke sini. Tapi kan kita pasang target tidak hanya sekedar menerapkan ini di sekolah, tapi saya dan teman-teman di YIF itu sudah dari tahun lalu kita rapatkan kalau bisa membawa ini minimal ke level provinsi, ya kalau bisa lanjut terus sampai ke nasional atau internasional. Nah, ketika sudah ke sana, tidak cukup pengalaman saya hanya sekedar paham, tapi kesiapan mental dan support orang tua dan lingkungan sekitar termasuk sekolah, dinas pendidikan dan yang lain itu sangat sangat berpengaruh gitu ya, karena nanti yang berlomba kan anaknya bukan gurunya gitu. Sementara yang kami latih gurunya. Kira-kira seperti
1: okay.
3: itu.
1: Oke. Okay. Baik, kalau dari Pak Ade sendiri Pak, tantangan yang dihadapi sejauh ini seperti apa Pak Ade?
2: Tantangan yang dihadapi selama ini ya salah satunya akses jaringan itu yang sangat-sangat sulit. Sehingga pada saat pertama dari datang ke SD Cinong 1 itu, malah yang dari Korea kalau tidak salah pas saya. Jadi pada saat praktek guru lagi praktek pelatihan di kelas, Guru-guru itu keluar dulu nyari sinyal. Nyari sinyal baru ini saya beres. Itu tantangan utamanya. Yang tantangan keduanya yaitu dari ya pokoknya sarana-sarana prasarana lah yang memang memang belum belum maksimal di kaminya. Tapi perlu Ibu ketahui bahwa yang pelatihan yang diadakan oleh YEF ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Artinya ini kerjasama benar-benar full, kerjasama gratis. Bayar sekian, bayar sekian, tidak ada gitu. Jadi sangat-sangat membantu bagi kami.
1: Berarti tidak dipungut biaya sama sekali begitu ya Pak Ade ya. Nah ini informasinya tanggal 13, tanggal 19 Agustus Pak Ade, Pak Sailendra ini akan ada pelatihan robotik juga Pak. Ini seperti apa mungkin konsepnya?
3: Betul. Ini kita akan bawa beberapa set robotiknya. Jadi yang akan dilakukan itu nanti di tanggal 19 robotnya ini pertama perlu dirakit dulu. Memang sudah setengah jadi, sudah bisa berfungsi, tapi perlu dirakit disesuaikan dengan kebutuhan nanti. Ini kan sekalian arahnya ke lomba ya, jadi tantangan lombanya kira-kira seperti apa. Nah robotnya harus dirakit untuk bisa menyelesaikan tantangan di dalam gambaran lombanya nanti. Nah setelah dirakit, untuk melakukan tugas yang diberikan, itu robotnya harus diprogram. Nah yang dilatih nanti adalah logika berpikir bagaimana menyusun sebuah program, pertama supaya sampai sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bisa tentang posisi, atau setelah posisi harus ada aktivitas mengambil sesuatu atau menyalakan sesuatu yang dikerjakan, itu harus diprogram. Dan tidak menggunakan komputer ya, karena jaringannya masih masih kurang stabil, tuh harus harus tarik ke pohon sinyal dulu kalau di Cina. Setelah melakukan programming itu nanti akan dilatihkan. Jadi yang dilatihkan sebetulnya bagaimana logika atau kemampuan computational thinking itu bisa bisa benar-benar dipahami. Representasinya dari apa? Dari apakah aktivitas robotnya nanti mengerjakan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi robotnya itu sebetulnya representasi dari computational thinking atau logic thinking guru yang dilatih nanti.
1: Dan
3: menyelesaikan tujuan aja tidak cukup. Nanti tantangan berikutnya adalah bagaimana menyusun logika berpikir yang paling efektif atau efisien, atau menyelesaikan dengan waktu yang sesingkat mungkin. Tujuannya coding dan robotics arahnya ke sana.
1: Baik. Wow, sangat seru ini, Pak. Jangan sampai nanti saya yang ke sana nih, Pak Ade dan Pak Sailendra. Untuk bisa ikut.
2: Iya, silakan aja ya, Pak
3: Sailendra. Berbagi cerita sedikit mungkin. Jadi karena kita sering ke Kecamatan Carita ya, ke Gugus 5 sampai ke Cinoyong, itu saya sendiri dengan teman-teman YIF sudah mengalami mobil kita karena malamnya habis hujan, mungkin jalan licin, itu selip, nggak bisa naik. Bahkan sampai waktu kita undang teman-teman dari Korea, ajar coding pertama kali ke Cinoyong, itu ada dua rekan perempuan dari Korea, malah kita ke Cinoyong itu naik mobil losbak yang habis ngantar pete ya, tadi ke pasar, tulangnya kosongan, nah kita naik itu ke atas. Tapi buat teman-teman kita dari Korea juga itu jadi pengalaman yang sampai sekarang mereka ceritain terus ke teman-teman di luar negeri gitu, dan pengen balik lagi.
1: Sekalian off-road gitu ya Pak Sailendra.
3: Bukan hanya off-road ya Pak Ade, karena kalau tiap kita ke sana itu biasanya Pak Ade selalu, memang kita tidak dipungut biaya, tapi sebelum kita berangkat biasanya Pak Ade suka kirim WhatsApp, ini bulan depan kalau ke sini pas lagi musim apa gitu, karena di sana banyak sekali.
1: Hasil buminya gitu ya Pak Sailendra.
2: Ini kayaknya kayaknya udah clue banget ini.
3: Itu soalnya buat teman-teman fasilitator yang kita undang, baik dari Jakarta maupun dari luar negeri, kesan itu yang paling unik ketika mereka melakukan pelatihan guru di Indonesia yang nggak ada di daerah lain.
1: Baik. Nah ini kalau untuk pesertanya Pak Sailendra atau Pak Ade, ini apakah untuk umum atau hanya SD Cinoyong atau seperti apa?
3: Kalau dari IEP dulu ya Pak, dan saat ini pesertanya itu adalah guru-guru dari Gugus 5. Gugus 5 itu ada SD Cinoyong 1, SD Cinoyong 2, SDKO yang satu, SDKO yang dua, dan SD Sukanagara dua. Jadi ini satu gugus. Dan biasanya kita dalam pelatihan itu ada representasi 5 guru dari masing-masing sekolah tadi. Nah, kenapa tidak kita terbuka untuk melakukan pelatihan di tempat lain, tetapi saat ini kalau guru-guru dari daerah lain, ada beberapa kali ada kepala sekolah juga yang oleh Pak Ade difasilitasi datang sebagai observer, boleh duduk di dalam kelas, tapi kita fokus ke guru-guru di Cinoyong dan di Gugus 5, karena ini kan perhatian tidak cukup satu kali datang, tapi kita harus lakukan jangka panjang sehingga yang ingin kami lihat hasilnya gitu. Jadi kenapa kita ingin guru-gurunya orang yang sama, walaupun pada kenyataannya di lapangan ada juga yang kena rotasi, dipindah, ada guru yang keluar, ada guru yang masuk, tapi sebagian besar, lebih dari 50% itu guru yang sama sudah bertahun-tahun ini.
1: Oke, baik. Kalau Pak Ade mungkin menambahkan, Pak Ade?
2: Iya, Bu. Jadi, betul tadi kata Pak Sai bahwa ya peserta pelatihan ini karena kerjasama awalnya yaitu dengan Gugus 5. Kalau bahasa di sininya, Pak Sai juga sudah tahu Cikadu, Cinoyong, Kawoyang Duku. Artinya SD Cinoyong 1, SD Cinoyong 2, SD Kawoyang 1, SD Kawoyang 2, dan SD Sukanagara 2 yang lokasinya ada di Duku. Makanya Gugus 5 ini disebut Gugus Cikadu gitu ya, Cinoyong, Kawoyang, Duku. Ya memang ada beberapa kali dari luar Cikadu yang ikut hadir untuk menyaksikan, dengan harapan sebenarnya mereka juga bisa seperti Gugus 5 Cikadu ini gitu. Dan mereka pun sangat antusias sebenarnya, cuman pada saat di kendalanya, pada saat ada di rembugan di gugusnya, itu mentah lagi gitu. Jadi mereka belum siap gitu. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ya ini tidak dipungut biaya gitu kan. Tidak dipungut ya. Kalau misalkan kita yang mau mengadakan pelatihan jor-joran sendiri mah gitu ya. Kita berapa harus mengeluarkan budget untuk untuk makannya.
1: Oke, baik. Baik, berarti memang untuk pelatihan di bulan ini ya Pak, di tanggal Pak Ade dan Pak
2: Salendra. Di bulan
1: Salendra.
2: Ini kenapa, Bu?
1: Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Pak?
2: Iya, terdengar.
1: Oke. Oke, baik.
3: Ada yang putus ya seperti
1: Iya, sempat terputus tadi Pak Ade, tapi sudah aman ya Pak ya?
2: Aman, Bu.
1: Baik. Berarti memang untuk pelatihan di bulan ini itu hanya fokus di Gugus 5 saja begitu ya Pak? Atau Gugus Cikadu tadi begitu Pak Ade?
2: Iya, betul-betul.
1: Jadi mungkin
2: iya, betul.
1: Terakhir mungkin harapan dari Pak Ade dulu mungkin ya Pak, terkait dengan SDN Cina yang satu ini, apakah nanti ke depan memiliki target gitu ya untuk mengembangkan sekolah sebagai salah satu sekolah unggulan mungkin di bidang robotik dan teknologi digital, atau harapannya seperti apa Pak Ade?
2: Ya, kami untuk Cina 1 yang pertama sebagai modeling untuk coding robotiknya. Bemoding, jadi saya ingin SD yang satu ini atau Gugus 5 Cikadu ini merupakan kiblatnya untuk pelaksanaan coding dan kecerdasan artifisial. Itu yang pertama. Yang keduanya, harapan kami semoga selalu memberikan support bagi kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan yang terakhir, harapan kami dapat berada di tingkat provinsi dan mewakili Provinsi Banten ke tingkat nasionalnya gitu.
1: Amin. Baik. Mungkin Pak Selendra juga menambahkan Pak, harapan ke depan mungkin dari YIF sendiri seperti apa?
3: Iya, baik. Pertama, khusus untuk SD Cinoyong 1 ya, dan rekan-rekan di Gugus 5 Cikadu, itu kami bangga kalau sejauh ini sudah terlaksana kerjasama yang baik, bahkan sudah masuk ke robotics. Itu kan bukan hanya kita datang ke Pandeglang, tapi ini sudah mau masuk ke era di mana per Januari nanti sudah ada teman-teman termasuk siswanya yang dari Pandeglang itu yang ikut ajang untuk keluar nanti bulan Januari itu adanya di Tangerang ya, di lombanya untuk tingkat provinsi. Nah, kita arahnya ke sana. Jadi mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kemajuan pendidikan. Karena yang dilakukan YIF ini mungkin kalau dilihat dari bagaimana memajukan pendidikan di Cenoyong atau di Pandeglang, yang kami lakukan itu tidak sampai 10%. Ini harus dilakukan oleh banyak pihak dan bersama-sama. Jadi Pak Ade sendiri juga tetap merangkul, saya lihat banyak kerjasama yang lain juga, tidak hanya YIF gitu ya, dan itu dilakukan untuk sama-sama memajukan pendidikan. Dan sampai pernah juga kami kenalkan,

0: Yes, jadi berpikir, oh sekarang Cireyong sudah punya smart board, ke depan mungkin kita bisa lakukan apa untuk memaksimalkan itu. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan selama semangatnya tetap terjaga gitu, silaturahmi dan motivasinya tetap tetap positif, kira-kira seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Benar-benar bersinergi begitu. Boleh Pak Ade, silakan Pak Ade.
2: Hasil kemarin obrolan dengan Pak Kadis sekaligus Ketua PGRI Kabupaten Pandeglang. Jadi program coding robotik ini untuk lombanya Pak Sailendra di 2027 itu akan ada di tingkat kabupaten. Ada di tingkat kabupaten. Jadi siap-siap Pak Sailendra untuk roadshow keliling ke tiap gugus atau ke tiap kecamatan untuk sosialisasi pelatihan coding robotiknya. Itu Pak Sari.
0: Insya Allah siap tadi. Langsung
1: Oke,
0: ditembak.
1: okay, baik. Harus mungkin mempersiapkan fisik juga ya Pak Sailendra ya. Harus
0: Insya
1: roadshow.
0: Allah.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ade dan juga Pak Sailendra sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda. Mungkin mendekati pertandingan ataupun perlombaan robotik nanti mungkin kita ngobrol lagi ya Pak.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih kembali.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Sailendra dan Pak Ade. Selamat bertugas kembali. Selamat beraktivitas
2: Selamat
1: kembali.
2: pagi, terima
0: pagi.
2: kasih.
0: Terima kasih.
2: Izin pamit.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ade dan Pak Sailendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Ade, Ibu, izin pamit.
1: Baik, demikian pendengar kita sudah bahas terkait dengan menyiapkan generasi digital melalui pelatihan robotik pada anak SD. Dan kita sudah bahas bersama Bapak Ade Johaini yang juga merupakan Kepala Sekolah SD Negeri Cinoyong 1 dan juga Bapak Shailendra Harahap yang merupakan Sekretaris Youth Excellence International Foundation atau YIF pendengar. Dan masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini.
3: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan juga memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinikhoax.jatimprov.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja. Sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Selamat pagi Pergiar Pro 1 Banten, kembali di Halo RRI untuk edisi Senin 3 Agustus 2026. Kenapa ketok-ketok gitu nih?
2: Suaranya kecil banget.
1: Kecil
2: ya,
1: banget ya. Kita naikin lagi deh.
2: Oke. Okay. Mantap-mantap. Okay. Selamat pagi di Halo RRI untuk hari ini, Niar dan Ilma.
1: Yes, siap temani Anda di Halo RRI.
2: Sampai tepat di jam 10 nanti. Jadi kalau misalnya Anda mungkin memiliki keluhan untuk pagi hari ini mengenai kemacetan yang terjadi, atau mungkin juga arus lalu lintas yang padat merayap karena satu hal yang mungkin perlu diinformasikan juga boleh ya. Di 08111450949.
1: Oke, jadi pokoknya informasinya bisa berupa apapun ya Niar ya.
2: Betul, dan ya gitu.
1: Iya. Baik, berupa tadi arus lalu lintas mungkin yang cukup padat gitu ya. Atau mungkin ada aksi premanisme mungkin di tempat Anda berada juga.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul, aksi pungli misalnya. Pungli,
1: nah,
2: boleh.
1: Ini juga biasanya banyak terjadi. Nah, ini boleh disampaikan sekali lagi di nomor WhatsApp kami di 08111450949.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air. Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shen Nong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
4: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan.
5: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
6: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
5: Oh, itu tsunami.
7: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
8: Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
9: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
10: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
11: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
10: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
9: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI pendengar, langkah awal menuju perubahan. Yeah.
2: Betul dong, ini adalah salah satu langkah awal menuju perubahan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kalau misalnya Anda mungkin berani untuk melaporkan masalah yang terjadi gitu ya di sekitar Anda, entah itu mungkin jalan rusak atau mungkin sekolah rusak, apalagi beberapa waktu lalu juga dari dinas pendidikan Kota Serang tuh pernah juga sidak beberapa sekolah gitu dan ternyata memang toiletnya tidak berfungsi dengan baik.
1: Nah,
2: kalau misalnya Anda mungkin sebagai wali murid ya, yang juga melihat hal tersebut juga nggak apa-apa gitu, tapi mungkin alangkah baiknya dilaporkan dulu ke sekolahnya dulu nih, gimana nih, ada tindak
1: lanjut
2: nggak?
1: Responnya apa gitu ya?
2: Betul. Responnya seperti apa? Tapi kalau misalnya dari sekolah tidak ada respon sama sekali, Anda bisa juga laporkan di Halo RRI. Silakan.
1: Yes,
2: nanti akan kami tanyakan gitu ya ke dinas terkait mengenai
1: informasi yang diberikan
2: gitu. Jadi memang kita ini sebagai jembatan
1: untuk masyarakat gitu, kepada pihak terkait. Mungkin ada yang bingung juga, punya informasi tapi bingung nih mau sampaikan kemana gitu ya, karena nggak tahu mungkin ya Niar ya.
2: Betul.
1: Nah, ini mungkin bisa disampaikan saja di Halo RRI. Bahkan yang lalu ini juga ada informasi dari Mas Agung, infonya katanya menyampaikan di Ciceri ini minta tolong bantu follow up untuk terkait dengan PJU mati di Jalan Kiai Haji Abdul Fattah Hasan, tepatnya di sekitar lampu merah Warjok ya, sampai depan kantor Taspen. Ini minta di follow up karena informasinya PJU-nya mati. Nah, kita langsung sampaikan kepada pihak terkait nih Niar.
2: Betul.
1: Jadi ada Pak Indra Kurniawan, analis kebijakan ahli muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang. Ini menanggapi informasi yang disampaikan oleh Mas Agung gitu ya. Informasinya adalah ini kan PJU informasinya. Jadi bukan lampu traffic light ataupun lampu merah. Nah, kalau aduan PJU ini ada di bidang sarpras informasinya gitu ya. Jadi kalau traffic light ataupun lampu merah warung pojok ini barusan pagi ini Pak Indra lewat gitu ya, ini masih normal informasinya. Tapi mungkin kalau pendengar Pro 1 Banten juga saat ini melintasi jalan tersebut, boleh diinformasikan juga gitu ya, seperti apa saat ini, apakah memang masih normal gitu atau mati atau seperti apa gitu ya.
2: Iya, silakan boleh disampaikan. Dan kalau misalnya Anda mungkin juga sering-sering lihat sosial media kami ya, di baik di TikTok atau juga di Instagram atau juga mungkin di Facebook, ini kami juga sering upload video-video gitu ya, dari teman-teman siaran, dari teman-teman pemberitaan yang diupload oleh KMB gitu, bahwa bisa juga dikomentari gitu kan. Mungkin Anda punya komentar tersendiri atau mungkin keluhan tersendiri yang juga bisa di-up gitu kan. Boleh sekali. Daripada nanti lihat jalan rusak ngegerunek sendiri, gak ada yang menyelesaikan ya kan.
1: Yes,
2: ini percuma
1: banget.
2: Jadi lebih baik Anda sampaikan di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya.
1: Oke, di 08111450949.
0: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
4: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
3: Bener juga ya, tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
4: Gampang sih, tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
3: Oh iya, aku jadi ingat, media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
4: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
3: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
4: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
0: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno.
5: Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Aduh, Tia. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa Bu, nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya Bu?
1: Iya betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke Bu, mulai sekarang kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan Bu.
1: Nah itu, baru anak pintar.
0: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
3: Membaca adalah jendela dunia, tapi tahukah Anda? Apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
4: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
1: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
4: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
1: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
4: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
1: Keren banget ya. Hebat.
5: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Yes.
7: Halo RRI. Mana sih suaranya? Oh ini.
6: Udah ada.
7: Udah ada ya. Halo RRI pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga silakan. Ada tumpukan sampah yang bisa diinformasikan yang pembuangannya juga sebetulnya bukan di tempat itu, tapi banyak yang buang sembarangan juga boleh.
6: Silakan. Boleh disampaikan. Nah ini ada juga informasinya nih ya, terkait dengan jalan-jalan yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk sampah, tapi akhirnya banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Ini informasinya dari Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI. Saya beritahukan kembali mengenai sampah di perbatasan Kelurahan Panggung Jati dan juga Kelurahan Permasan. Mohon untuk dinas yang berwenang perhatiannya, terima kasih. Nah ini kita masih menghubungi pihak terkait ya Niar ya, untuk bisa menanggapi mungkin informasinya dari Bapak Syarif terkait dengan tumpukan sampah yang ada di perbatasan Kelurahan Panggung Jati dan juga Kelurahan Permasan. Kami masih follow up terus pendengar, jadi nanti mudah-mudahan bisa langsung ditanggapi seperti apa ya terkait dengan tumpukan sampah ini gitu ya, informasi seperti apa, bahkan mudah-mudahan bisa langsung ditindaklanjuti begitu.
7: Betul,
6: ya.
7: Betul. Nanti mungkin kami akan menghubungi dari pihak ini ya, pihak DLH Kota Serang ya, seperti apa begitu. Dan sebetulnya memang kalau misalnya Anda memiliki apa akses juga untuk bisa kami telepon gitu ya, ini juga bisa disampaikan ulang ya,
6: yes,
7: gitu kan di mananya gitu, boleh. Nanti misalnya di situ WhatsApp lagi, Mbak, boleh telepon saya sekarang? Boleh, nanti kami telepon.
6: Iya, boleh. Nanti kami telepon gitu ya. Jadi biar lebih jelas gitu mungkin ya,
7: Niar
6: ya. Jadi tidak terbatas hanya WhatsApp saja gitu atau DM saja gitu, pendengar, tidak ya. Kalau memang perlu ditelepon, kami telepon gitu.
7: Oke, okay, nanti kami yang telepon, tenang aja. Jadi pulsanya masih utuh.
6: Masih utuh.
7: Siapkan aja baterai handphonenya mungkin ya, itu aja sih.
6: Oke, okay, biar dan informasinya lengkap dan jelas gitu ya Niar ya.
7: Betul.
6: Biar nanti untuk pihak berwenangnya juga untuk bisa menyelesaikannya ini lebih jelas informasinya di mana, kapan gitu ya. Nah, ini bisa disampaikan sekali lagi di Instagram kita, bisa di RRI Pro 1 Banten. Kemudian untuk akun TikTok juga ada di RRI Banten ya. Atau bisa melalui nomor WhatsApp kami di 08111450949.
0: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Kamu habis dari mana?
2: Habis donor darah nih.
1: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
2: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
1: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
2: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
3: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal Sergi ini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
6: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.
7: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
8: Mbak,
3: Anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
4: Baru 3 tahun, Mbak.
3: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
4: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
3: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
4: Serius, Mbak?
3: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
8: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
4: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
3: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
8: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
9: Seringkali, orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun, sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya.

0: kompak ya barengan banget. Kita sehati tau gak?
1: Makanya kan, makanya harus ditemenin kalau siaran biar gak ngantuk.
0: Biar gak ngantuk ya, biar seru juga.
1: Biar seru juga, benar-benar.
0: Nah untuk pendengar sekali lagi, kita juga akan lebih seru kalau Anda memberikan informasi nih.
1: Boleh, atau mungkin keluhan lah yang Anda miliki, ya kan.
0: Apa aja boleh.
1: Apa aja sih sebenarnya, apa aja yang pokoknya yang ada di sekitar Anda deh. Misalnya ada lampu merah yang kedap-kedip terus. Ini gak jelas nih lampu merahnya, mau merahnya kapan, ijonya kapan, oranya kapan. Kedap-kedip mulu.
0: Kedap-kedip terus ya, ini boleh disampaikan ya. Karena itu juga sepertinya juga cukup berbahaya untuk pengguna jalan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: betul.
0: Kita harus aware juga, jangan terlalu abai gitu mungkin ya Niar ya. Jadi apapun boleh diinformasikan. Baik itu terkait dengan tadi ada lampu merah yang kedap-kedip gitu ya. Atau infrastruktur, atau ada aksi premanisme, bullying, ini boleh banget disampaikan.
1: Boleh,
0: gitu
1: boleh
0: ya,
1: banget untuk
0: di
1: disampaikan.
0: Halo RRI, ini hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi sebenarnya kalau informasinya nggak hanya terpatok pada hari-hari itu ya Niar.
1: Betul.
0: Tapi juga setiap hari 7 kali 24 jam kayaknya.
1: Benar.
0: Kami terus menampung informasi yang Anda berikan. Jadi tidak usah ragu, misalnya di jam 1 malam nih tiba-tiba menemukan ilham, inspirasi atau informasi apa yang ingin disampaikan tapi takut enggak dibalas. Tenang aja.
1: Tenang aja. Tenang walaupun enggak dibalas tuh sebetulnya udah kami list ya, di udah kami baca, udah kami list juga di laporan Halo RRI, karena kami punya datanya gitu loh. Ada yang sudah melapor tuh siapa saja, kemudian alamatnya di mana, kemudian ini keluhannya tentang apa, itu sudah kami data. Sehingga jangan khawatir Anda itu tidak kami tanggapi. Kecuali kalau request lagu ya. Request lagu beda lagi.
0: Beda lagi ya. Ada di Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Ada juga Ruang Rindu nanti malam ya. Pokoknya ada waktunya.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke. Dan untuk Halo RRI, silakan disampaikan informasi yang Anda miliki pendengar di 08111450949.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Halo RRI, edisi Senin pendengar 3 Agustus 2026, Hasnia Rahmawati,
5: yeah,
4: dan Nirma Fia.
5: Harus pamit undur diri.
4: Yes, dari tengah ruang dengar Anda. Semoga Halo RRI hari ini bermanfaat ya, pendengar ya.
5: Iya, yeah, walaupun hari ini ternyata masih belum bisa ada yang dihubungin ya, mm-hmm, dari pihak-pihak terkait dari laporan Anda. Tapi yang jelas kami juga akan terus berusaha untuk menghubungi dari pihak-pihak terkait untuk mendapatkan respons atau mungkin jawaban gitu ya,
4: yes,
5: atas keluhan Anda. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya mau ada keluhan lain lagi juga boleh.
4: Boleh,
5: asal jangan dompet kosong aja keluhannya. Kita gak bisa bantu apa-apa.
4: Kita gak bisa bantu apa-apa.
5: Tolong gitu banget ya ini.
4: Jadi silakan informasinya disampaikan di 08111450949. Ilma Fia pamit dari Halo RRI dan juga
5: Niar pamit undur diri.
4: Yes. Selamat siang pendengar, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, kilas berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, Kabupaten Lebak memiliki 3 kekuatan utama yang menjadi identitas sekaligus kekayaan budaya yang tidak dimiliki daerah lain. Ketiga kekuatan tersebut adalah masyarakat Baduy, sejarah yang diangkat dalam novel Max Havelaar, karya Multatuli, serta keberadaan masyarakat adat Kasepuhan. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah di Kabupaten Lebak menyampaikan bahwa ketiga unsur tersebut merupakan fondasi yang membentuk karakter Kabupaten Lebak dan harus terus dijaga keberlangsungannya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang memaksimalkan sisa waktu 1 bulan ke depan guna memenuhi kuota kekurangan peserta didik sekolah rakyat tingkat sekolah dasar atau SD, di mana proses penjangkauan calon siswa terus digencarkan secara masif di berbagai wilayah menyusul penundaan jadwal masa pengenalan lingkungan siswa atau MPLS hingga akhir Agustus. Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang Wawan Setiawan menyatakan kuota penerimaan peserta didik baru untuk jenjang sekolah dasar masih belum terpenuhi. Adapun untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dan juga sekolah menengah akhir atau SMA disebutnya telah terpenuhi dan malah melebihi kuota yang telah ditentukan. Sekian kelas berita siang ini pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
1: Widih, menarik juga ya.
2: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
2: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
2: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
3: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada untuk Banten siang di hari Senin ya, 3 Agustus 2026. Kami akan bahas terkait dengan pentingnya fasilitas publik perspektif gender. Nah, ini seperti apa? Kita akan bahas bersama Bapak Ahmad Subhan. Ini akrab disapa Kang Aang ya. Iya Kang ya. Ini merupakan penata layanan operasional Kementerian Sosial Republik Indonesia ataupun pendamping sosial. Selamat siang Kang Aang.
2: Siang Kak Ilma.
1: Iya. Kabar baik Kang Aang hari ini.
2: Alhamdulillah kan? Bisa sampai ke RRI Pro 1 di hari ini.
1: Dari ini
2: dan luar biasa perjalanan dari Paneglang tadi pagi saya sampai sekitar jam 9.30-an.
1: Lebih awal gitu
2: lebih
1: ya.
2: Awal.
1: Alhamdulillah sudah sampai di sini dan kita akan bahas terkait dengan pentingnya fasilitas publik perspektif gender. Nah, ini mungkin masih banyak masyarakat yang awam gitu ya, Kang ya, terkait dengan ketika berbicara tentang fasilitas publik perspektif gender gitu ya. Ini sebenarnya apa sih, Kang, standar idealnya gitu? Apa yang mungkin membedakannya dengan fasilitas publik yang selama ini sudah ada? Apakah sebenarnya sama gitu atau seperti apa? Mungkin bisa disampaikan Kang Aang.
2: Baik, terima kasih Kak Ilma. Menurut saya gini, ketika kita berbicara tentang gender, berarti kan jenis kelamin ya, ada perempuan, ada laki-laki. Nah, kenapa hari ini kita berbicara tentang isu perspektif gender di ranah publik? Karena setiap orang itu punya hak yang sama di dalam ranah publik ya. Kita berbicara tentang fasilitas publik hari ini, berbicara tentang gender, terutama kaum perempuan dan anak, lansia dan lain-lain. Itu adalah tentang bagaimana keamanannya, kenyamanannya, dan inklusivitasnya. Itu yang terpenting. Berbicara tentang pengaruh utamaan gender itu salah satunya poinnya ada tiga. Jadi ketika bicara kelompok yang kerap terabaikan seperti ini, ada perempuan, anak perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas perempuan. Ini juga inklusivitas ya, yang harus kita bahas, dan untuk kepentingannya ya kepentingan bersama. Bukan hanya laki-laki dan perempuan saja. Nah, kenapa alasan utama ini harus saya pernah sampaikan dalam fasilitas publik perspektif gendernya, ya salah satunya saya punya catatan juga. Yang pertama adalah keamanan dan pengurangan risiko kekerasan, ini penting. Selama ini mungkin Banten sendiri, mungkin kalau Mbak lihat di beberapa media sosial, saya sering melihat juga bahwa banyak teman-teman perempuan hari ini di ranah publik itu tidak merasa nyaman. Betul tidak? Banyak kasus-kasus yang ini kerap terabaikan dan yang jadi sasarannya adalah perempuan gitu. Nah, kenapa kita berbicara tentang ranah publik ini bisa dinikmati oleh teman-teman perempuan terutama? Karena kita meminimalisir risiko, risiko kekerasan, risiko catcalling dan lain-lain. Hari ini kan mungkin kalau catcalling dinormalisasi ya, dianggapnya biasa kalau di ruang-ruang publik, di tempat pekerjaan, ataupun di ruang kampus, di ruang publik yang sifatnya di angkot, di bus dan lain-lain, ini sudah terjadi. Kita berbicara case per case. Saya melihat, saya pernah menemukan satu case yang dimana ada salah satu perempuan yang dia melaporkan case-nya ke polisi, ke Polres Paneglang. Dia di catcalling oleh salah satu oknum gitu, nah oknum supir lah. Nah, dia melaporkan kasus ini karena merasa di catcalling oleh teman. Nah, berarti kan ada yang salah nih di ranah publik kita hari ini, bahwa ketika kondisi hari ini keamanan, kenyamanannya teman-teman perempuan ini sudah merasa tersingkirkan gitu daripada dominasi laki-laki gitu. Nah, makanya kita berbicara perspektif dulu. Apa yang harus kita? Kita harus ngobrol loh. Saya laki-laki, tapi saya tidak juga ingin mengajak ke teman-teman para Adam nih, teman-teman kita. Ayo kita ngobrol gitu. Tapi perspektif kita seperti apa dalam ranah publik ini? Semua orang punya hak yang sama. Tadi yang saya sampaikan tentang keamanan. Laki-laki ada yang di hari ini mengalami kekerasan terkait gender. Ada. Dan ini juga saya banyak mencatat kasus-kasus yang di mana laki-laki juga pernah menjadi salah satu korban kekerasan perempuan. Nah, betul. Tapi kasusnya hanya beberapa persen gitu, Mbak. Jadi kita lebih banyak dominan tadi yang saya sampaikan adalah perempuan, anak, termasuk lanjut usia yang rentan gitu. Ini yang terkadang menjadi polemik di masyarakat hari ini ketika berbicara perempuan, oh yang harusnya memang perspektif perempuannya yang berbicara. Tapi kita harus berbicara, karena apa? Alasan utamanya tadi, fasilitas publik ini buat semua. Contoh, kasus-kasus di lapangan hari ini, kita melihat, ada nggak ruang-ruang di tempat bekerjanya Mbak Nes? Kita nggak usah keluar ruang laktasi, ruang perempuan aman, dan toilet yang bagaimana membuat nyaman perempuan gitu kan. Bukan mengistimewakan perempuannya, tidak. Tapi bagaimana hak-hak perempuan itu juga diberikan untuk agar semua juga merasa nyaman. Di mall-mall publik saya melihat hari ini ketika perempuan mau mengganti pembalut dan lain-lain, ini juga agak kesulitan gitu kan, Mbak. Coba dilihat ini. Nah, ini juga isu-isu yang harus kita angkat. Kenapa? Karena perempuan juga punya hak yang sama. Kita sebagai warga negara tidak bisa gender melihat kasus-kasus ini. Nah, termasuk penerangan jalan dan halte terbuka ini, kan kadang kita melihat tidak terisolasi ya, melihat kasus-kasus ini. Kekerasan itu kan terjadi ada kesempatannya. Ketika teman-teman perempuan di ranah publik yang ruangannya tidak aman, dan itu bisa menimbulkan dampak yang lebih besar. Nah, ini jangan sampai ini menjadikan dinormalisasi gitu. Kondisi-kondisi hari ini ketika perempuan-perempuan jalan di malam hari dia tidak merasa nyaman, berarti kan ada sesuatu.
1: Ya kan?
2: Ini penting untuk kita menjawab bagaimana publik itu bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman, termasuk di ruang keluarga, bukan hanya di ranah mana. Ruang keluarga juga ranah publik kan, ketika berbicara tentang. Nah, kita harus menjawab kebutuhan biologis dan domestiknya dulu. Apa kebutuhannya? Secara fisik dan peran sosial, perempuan memiliki kebutuhan spesifik. Misalkan contoh gini, rasio toilet itu yang adil kan? Selama ini ada enggak? Karena faktor biologis, misalkan menstruasi, kehamilan, serta pakaian. Jumlah bilik toilet perempuan di tempat umum idealnya itu 2 kali lebih banyak dibanding toilet laki-laki, Mbak. Saya sudah riset ini. Saya sudah punya catatan yang saya bawa hari ini. Karena buat berbicara tentang berdasarkan dasar. Nanti ada undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah juga yang ini sudah seharusnya memang kewajiban pemerintah juga untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang aman dan nyaman dengan pengaruh utamaan gender. Contohnya loh, fasilitas ganti popok. Nah, selanjutnya adalah aksesibilitas bagi kelompok rentan dan akses mobilitas. Ini juga penting. Perempuan sering melakukan chain trip atau perjalanan berantai. Misal dia antar anak ke sekolah atau pergi bekerja. Nah, mampir ke pasar pulang. Nah, apakah nanti jalur-jalur pedestriannya aman kalau buat pejalan kaki? Ini juga. Kan catcalling itu saya melihat beberapa kasus hari ini yang saya pernah pengaduan itu. Saya melihat ada ranah yang ini mendominasi gitu. Mendominasi seolah-olah ya laki-laki yang punya relasi kuasa itu bisa menguasai hal publik. Tidak seperti itu. Karena berbicara pengaruh utama gender itu semua punya yang hak. Tadi yang saya sampaikan bahwa punya hak yang sama. Nah, di jangka aksesnya misalkan tangga yang aman, ramah bagi ibu hamil. Melihat sendiri kan ke beberapa fasilitas, termasuk fasilitas kan saya melihat perempuan itu kan dikasih space di belakang dan sebegitu kecilnya. Mbak bisa lihatnya kalau misalkan sholat di satu masjid, dan saya tidak mau menyebutkan masjid mana, tapi saya menemukan kasus itu gitu yang dimana perempuan itu untuk saya mau sholat saja agak tidak nyaman karena apa? Mukenanya yang kurang bersih dan lain-lain. Ini kan di nomor 2 kan lah gitu. Jadi semua sama, ranah publik ini kita harus sama-sama memberikan hak yang sama terhadap masyarakatnya. Nah, bagaimana kita mendorong partisipasi ini menjadi ekonomi dan sosial? Saya pikir ketika ruang publik terasa aman dan ramah perempuan terhadap kelompok-kelompok marginal lainnya, misalkan ruang sekolah dan lain-lain. Nah, ini pentingnya, karena perspektif gender ini bukan bentuk perlakuan istimewa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kita memberikan privilege untuk perempuan. Oh, tidak. Bukan itu. Perspektif gender itu bukan privilege, tapi melainkan pemenuhan hak dasar manusia agar ruang tata kota dapat diakses secara adil dan bermartabat bagi semua orang. Itu poinnya. Kita memberikan hak yang sama terhadap kaum perempuan.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Kita ada toilet laki-laki, ada toilet perempuan, makanya kan. Dan tapi berapa persen yang toilet perempuan? Ada enggak ruang laktasinya? Ini juga memang menjaga rasa aman para perempuan. Beda ya kalau teman-teman Hawa atau teman-teman Adam yang fasilitas toilet yang laki-laki mah memang cukup. Saya sudah mengalami karena laki-laki juga melihat itu. Nah ini ada poinnya adalah bagaimana landasan konstitusional dan hak asasi manusia. Ini sudah diatur di Undang-Undang tahun 1945 pasal 28H ayat 2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama mencapai persamaan dan keadilan. Alternatifnya atau affirmative actionnya termasuk penyediaan fasilitas khusus bagi kelompok rentan dan perempuan. Sudah jelas lembaga undang-undangnya di pasal 28H ayat 2.
1: Oke.
2: Belum lagi kita berbicara tentang tadi yang saya undang-undang TPKS-nya tindak pidana kekerasan seksual. Itu sudah sangat ramah terhadap perempuan hari ini.
1: Oke, baik. Berarti memang ada undang-undangnya.
2: Ada,
1: gitu ya,
2: sudah diatur.
1: Nah, ini, tapi kalau di Banten sendiri, Pak, apakah ini sudah terimplementasi oleh pemerintah kabupaten kota kita atau seperti apa, ya, Pak Ahmad?
2: Saya melihat hari ini pemerintah juga belum begitu mengimplementasikan walaupun memang ada regulasi yang mengatur. Contoh di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia ada di satu lagi di ada di Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang junto Permendagri 67 tahun 2011 tentang pedoman untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender. Ya kan? Di sana di daerah yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam merancang ruang publik ramah gender melalui gender responsif budgeting atau anggaran responsif gender. Nah, pertanyaannya ada sudah, apakah sudah diimplementasikan? Saya belum melihat itu. Okay. Saya belum melihat perspektifnya. Tapi ada beberapa memang fasilitas publik yang sekarang sudah mulai berlaku adalah salah satunya ada ruang-ruang ramah anak untuk perempuan, ada ruang gedung-gedung yang memang fasilitas-fasilitas ruang laktasinya. Bahkan di beberapa OPD saya melihat ada. Ada, saya tidak sebut secara spesifik OPD-nya, tapi kita juga harus berlaku adil bahwa penilaian itu saya ada melihat beberapa ruang OPD publik itu yang itu mengimplementasikan pengarusutamaan gender, ruang laktasinya ada. Ketika seorang ibu ini bekerja ke satu OPD, dia boleh tidak membawa anak, boleh dan sangat ramah terhadap anaknya gitu. Tapi ada fasilitas itu yang ruang-ruang untuk menjaga anak-anaknya agar tadi ketika ibunya bekerja dia merasakan nyaman karena anaknya ada di satu ruang dan itu ruangnya ruang aman buat anaknya. Ini ada Mbak di Panengkel. Di Banten, di Banten.
1: Di Banten ada
2: di
1: ya.
2: Di salah satu OPD saya melihat itu. Ada Permen PUPR juga ini penting print. Semua leading sektor terlibat. Berbicara tentang publik, ruang publik kan ada yang ikut terlibat semuanya bukan hanya OPD-OPD tertentu, tapi bagaimana nanti di ruang-ruang ini ikut semuanya terlibat dari berbagai unsur. Termasuk saya pun bagaimana sebagai pekerja sosial selalu mengingatkan gitu pesan ini agar mari kita sama-sama agar ramah terhadap perempuan dan anak hari ini. Selama ini jangan dianggap anak dan perempuan ini adalah mau di kelas 2 kan gitu ya. Tapi sama-sama berbicara tentang ranah publik. Bahkan di Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan juga jelas tentang bagaimana mengatur hak ibu untuk memberikan ASI eksklusif, kewajiban tempat kerja serta sarana umum termasuk stasiun, bandara, mal, pasar. Dan ini juga diatur di PP nomor 3 tahun 2012 tentang ruang laktasi, Mbak. Jadi jelas sudah regulasi dan aturan itu undang-undang sudah memberikan sangat-sangat banyak ya. Tinggal bagaimana pemerintah daerah ini mau mengimplementasikan aturan-aturan yang berlaku yang sudah diatur oleh pemerintah itu sendiri.
1: Oke, baik. Berarti memang sejauh ini di Banten sendiri belum ada regulasi yang jelas begitu ya, Pak ya. Tapi di Pandeglang tadi disampaikan ini ada OPD yang sudah menyediakan itu. Nah ini kan memang berbicara ruang publik ini ada alun-alun gitu ya Pak, mall-mall gitu ya, pelayanan publik. Nah ini tapi mungkin seperti di terminal juga gitu ya Pak, ini juga merupakan ruang publik. Nah ini banyak mungkin perempuan yang juga masih ada rasa takut gitu Pak, ketika bepergian malam hari sendiri gitu ya Pak, ini kan merasa khawatir gitu. Nah selain CCTV, ini mungkin apa bentuk perlindungan yang seharusnya disiapkan oleh pemerintah untuk tadi pemenuhan gender, hak gender atau setiap manusia tadi seperti apa mungkin Pak Ahmad?
2: Di Undang-Undang Lalu Lintas juga ada. Saya jelas di Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di pasal 242, pemerintah dan penyelenggara sarana prasarana transportasi wajib memberikan perlakuan khusus dan fasilitas kemudahan bagi penyandang cacat, usia lanjut dan anak-anak, wanita hamil serta orang sakit. Nah, tadi yang disampaikan Mbak, kenapa ini juga tadi di terminal dan lain-lain? Tapi apakah ruang ini sudah aman gitu kan? Saya lihat begitu kan, sangat miss nih. Ada ya, tapi masih minim untuk keamanan dan lain-lain. Ini juga perlu pikir bersama. Kita tinggal mendorong saja. Oh, ternyata ini loh ada undang-undangnya. Perannya dinas siapa? PUPR. Kita berbicara tentang itu dulu. Jadi semua stakeholder itu terlibat. Saya tidak mau mengeneralisir bahwa ini belum diimplementasikan sepenuhnya. Tidak juga, tapi sedang berupaya mengarah ke sana. Termasuk salah satu yang saya kerjasamakan itu jalur pedestrian buat disabilitas. Terhadap teman-teman perempuan. Di salah satu pengadilan di pengadilan itu juga saya sempat diskusi dan itu sudah diimplementasikan ada jalur pedestrian buat orang-orang rentan termasuk perempuan dan wanita hamil dan termasuk ruang-ruang pengadilan yang ramah terhadap perempuan itu juga sudah terimplementasi saya lihat ya karena saya mengamati itu. Nah, di Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual juga jelas mendorong bagaimana terciptanya ruang publik dan fasilitas umum yang bebas dari kekerasan seksual. Saya melihat kasus-kasus ini di ranah-ranah publik hari ini kebanyakan kenapa sih ini bisa terjadi? Berarti ada ruang sekat yang tidak aman. Jadi kita, saya ingin mengajak ke teman-teman pendengar di Radio RRI ini hari ini sore siang hari ini. Saya pikir mari kita sama-sama. Karena ini bukan hanya peran kami, peran saya dengan pemeran pemerintah, tapi masyarakat juga ikut terlibat di sana. Ketika memang terjadi ada yang empati kita yang dikedepankan ya, Mbak ya. Hari ini kita melihat ketika di ranah publik misalkan ada yang di catcalling dan lain-lain, kita sebagai saksi dan lain-lain harusnya ikut menyaksikan hal tersebut, kita jangan menormalisasi itu dianggap, ah itu sudah biasa. Ini tanda kutip. Jadi dinormalisasi Mbak, soalnya di lingkungan kerja pun terjadi ya. Jadi dianggapnya ini sudah normal, sudah terbiasa. Jadi perempuan merasanya aman saja. Padahal dia sudah di catcalling nih, sudah mengarah ke sana. Tapi merasa karena itu ranahnya ruang privat di hanya ruang kerja, tadi dianggapnya biasa aja, jadi normalisasi. Kasusnya contohnya gini, kalau Mbak kenal dengan saya, ketika saya pegang pundak Mbak, Mbak akan biasa saja, betul ya. Tapi ketika Mbak dipegang pundaknya tadi sama orang yang tidak dikenal, pasti anggap Mbak, kamu ngapain pegang-pegang saya?
1: Marah langsung
2: dan lain-lain. Nah ini kasualistik kan, kasus-kasus seperti ini, merasa dia tidak aman, tidak nyaman. Nah ini jangan dinormalisasi, kita harus melakukan sama. Kalau misalkan ini terjadi ya, kalau ini terjadi kepada para perempuan hari ini, saya pikir sama-sama teman-teman perempuan juga ingin mengajak di berbicara di PUG ini agar teman-teman juga perempuan, ayo kita sama-sama kita menjaganya, jangan sampai dasar aja laki-lakinya yang mata keranjang dan lain-lain gitu.
1: Jadi saling menyalahkan.
2: Nanti tapi kita harus ngobrol bersama gitu. Artinya ayo kita sama-sama dalam berbagai perspektifnya, apa sih perspektif dia dan perspektif perempuan dan perspektif laki-laki. Karena kerja-kerja seperti ini tuh tidak bisa hanya berbicara tentang saya atau sebagai atau Mbak yang melakukannya, tapi sama-sama kita harus melakukan bersama agar ruang-ruang aman di publik ini sangat lebih menyaman gitu deh. Kita berbicara tentang tadi sarana prasarana yang ada di kalau berbicara landasan dan konstitusional, saya pikir sudah cukup ya Mbak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini undang-undangnya sudah jelas, gedung dan lain-lain sudah jelas, fasilitas publik juga sudah jelas. Bagaimana mendorong partisipasi masyarakatnya? Jangan pernah dinormalisasi itu sih. Intinya ketika saya melihat di beberapa media sosial juga sering memantau bahwa kasus-kasus ini terjadi, catcalling dan lain-lain, mohon maaf begal payudara itu terjadi ya. Saya melihat di media sosial. Selama ini kan yang dirugikan siapa? Teman-teman perempuan. Mereka tidak berani. Tapi beberapa minggu ini sudah mulai berubah nih pola. Mereka para perempuan ini sudah berani speak up. Nah ini penting juga untuk mengedukasi. Jangan takut. Ada ruang buat dia untuk melakukan itu. Speak up saja kalau memang tidak merasa aman dan kita cukup bukti. Nanti berbicara tentang hukumnya nanti di kepolisian dan pengadilan itu beda lagi ya. Tapi ketika dia punya hak bersuara, saat ini ya perempuan harus melawan. Saya pikir di ruang publik itu. Dalam tanda kutip ya, perempuan melawan itu bukan berarti perempuan menjadi lawan laki-laki. Tidak. Tapi berbicara gitu, ngomong. Apa sih yang jadi keresahan teman-teman perempuan hari ini?
1: Apa yang membuat tidak nyamannya?
2: Betul.
1: Begitu ya, Pak, ya?
2: Apa sih yang membuat dia tidak nyaman? Saat ini banyak perempuan yang dia ada akhirnya pasif gitu. Pasif karena apa? Tadi takut, Mbak. Ada relasi
1: takut
2: kuasa.
1: Takut di judge gitu ya.
2: Ah, dasar aja perempuannya dan lain-lain. Nah ini yang harus kita berikan support system ini membangun. Bahwa kaum teman-teman laki-laki juga harus mendominasi itu, membantu teman-teman perempuan. Sama-sama, kita bergerak sama-sama. Jadi bukan hanya dari perspektif gender, tapi kita sama-sama bergerak dan melakukan upaya itu. Meminimalisir, promotif dan preventif ini penting. Salah satunya Radio RI ini mengundang saya ini adalah bagian dari promotif dan preventif. Saya menyampaikan kepada publik luas hari ini, agar ini menjadi peringatan. Jangan menjadi nanti bom waktu yang secara tiba-tiba tiap, mungkin saya kalau Mbak lihat di beberapa media hari ini, tiap tahun, tiap bulan ranking kekerasan korban-korban perempuan juga cukup banyak yang melaporkan, Mbak.
1: Iya.
2: Seperti fenomena gunung es. Itu yang melapor ya, tapi belum yang tidak melapor. Berapa jumlahnya di Banten? Ini luar biasa, Mbak.
1: Oke.
2: Peningkatannya terus drastis gitu saya lihat.
1: Oke. Tapi sejauh ini sudah lebih banyak gitu ya, Pak ya?
2: Lumayan, Bang. Saya saja sekarang sedang menangani kasus-kasus perempuan ini yang melaporkan di Polres Paneglang cukup lumayan besar, banyak.
1: Oke. Di angka berapa, Pak, kira-kira?
2: Ya, kalau Paneglang ya, dong, sekitar 13-14 kasus yang sedang berjalan untuk bulan ini.
1: Untuk bulan ini saja.
2: Saja.
1: Nah, kalau dari
2: di bulan kemarin gitu, sorry.
1: Oke. Kalau dari Januari sampai saat ini, Pak, itu
2: cukup
1: sekitar berapa kasus, Pak?
2: Sekitar 30-an kasus.
1: 30 kasus
2: itu perempuan dan anak ya, yang mengadu kepada kepolisian dan kita dampingi.
1: Angka yang cukup tinggi sebenarnya,
2: sangat,
1: Pak, ya.
2: Sangat cukup tinggi. Makanya ini jadi peringatan kita di promotif dan preventif ini adalah upaya salah satunya mengedukasi teman-teman. Teman-teman laki-laki, teman-teman perempuan. Ayo kita sama-sama, ini ruang kita. Bicaralah, ada ruang-ruang yang harus kita diskusikan. Agar ini tidak menjadi efek domino untuk masyarakat luas gitu. Selama ini saya pikir teman-teman perempuan itu memang rentan karena ketika tadi yang berbicara apa di ranah publik itu pasti ada relasi kuasa, Mbak. Relasi kuasa itu penting, termasuk di dunia akademisi gitu, di dunia akademik dan lain-lain. Ini relasi kuasa sangat mendominan dan harus kita upayakan tidak terjadi yang namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Oke. Agar semua dari perempuan atau semua orang ini bisa speak up gitu ya, Pak ya, terkait dengan apa yang membuat dia merasa tidak nyaman. Oke. Kang Aang, mungkin kita jeda sejenak ya, Kang ya. Dan pendengar, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delima lah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Banten siang ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk siang hari ini kita masih membahas seputar pentingnya fasilitas publik perspektif gender dan masih bersama Kang Aang ya. Ini akrab disapa Kang Aang, Bapak Ahmad Subhan ya. Ini juga merupakan penata layanan operasional Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga pendamping sosial. Nah, tadi kita sudah banyak membahas terkait dengan semua orang ini punya hak yang sama. Betul. Mau perempuan, mau laki-laki gitu ya. Ya Kang ya. Nah ini tapi kalau di wilayah pedesaan ya Kang, seperti di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang mungkin ya. Ini kan pasti setiap wilayah punya tantangan penyediaan sendiri, ya. Fasilitas publik sendiri gitu ya Kang. Betul. Pasti beda-beda gitu. Tapi apa sih Kang persoalan yang paling sering ditemui di lapangan?
2: Ya. Biasanya fasilitas publik yang saya sebetulnya malu juga sih kalau berbicara tentang daerah ya, apalagi kita melihat mungkin di tahun 2005 kemarin itu ada salah satu perempuan yang ingin melahirkan dan mau diakses kepada ke fasilitas publik yang sangat jauh ke kota dengan ditandu menggunakan kain sarung. Itu di Pandeglang terjadi seperti itu. Nah, itu berarti kan ada sesuatu yang sangat miris saya lihat ya. Pikir ini perempuan juga dia mau melahirkan dengan kondisi yang harus ditandu untuk ke fasilitas publik. Berarti kan ada akses publik yang tidak dipenuhi oleh pemerintah itu sendiri. Nah, ini juga penting jadi PR bersama. Artinya yang dirugikan siapa? Perempuan kan. Di sana ada perempuan yang ingin melahirkan, di mana ada nyawa, dua nyawa yang harus diselamatkan hari itu. Dan untuk mengakses ke fasilitas publik yang aman itu sangat sulit diakses. Nah, berarti ini PR dong. Ada PR kita bersama, termasuk pemerintah daerah. Sedangkan di dalam pasal 242 itu, pemerintah dan penyelenggara sarana prasarana wajib memenuhi undang-undang tentang bagaimana mengatur kewajiban penyedia fasilitasnya, termasuk pada wanita hamil yang tadi saya sampaikan. Nah, berarti ini PR juga, PR bersama artinya. Pemeran pemerintah daerah maupun pemeran pemerintah pusat termasuk

0: Kemarin tuh yang lagi heboh-hebohnya gerbong perempuan kereta perempuan itu tentang bagaimana
1: nah ini seperti apa mungkin
0: Pak? Menjadi dasar hukum adanya gerbong khusus perempuan dan priority setting. Dan itu juga memang Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta apian sudah diatur Mbak. Ada di undang-undangnya. Jadi jelas regulasi undang-undangnya jelas ada. Dan kenapa diprioritaskan deh? Soalnya bukan berarti yang laki-laki harus jadi korban pertama untuk gerbong kereta api tiga.
1: Seperti Superman gitu ya.
0: Seperti Superman. Kalau itu kan meme yang ramai di publik. Tapi kalau berbicara tentang perspektif gender, saya pikir semuanya juga punya hak yang sama. Diistimewakan itu berarti pengistimewaannya dalam tanda kutip perempuan yang harus didahulukan tidak juga gitu, karena setiap orang punya setiap warga negara di hari ini punya hak yang sama. Bahkan ruang-ruang publik hari ini saya pikir bisa diakses oleh semua orang, termasuk teman-teman difabel. Disabilitas ini kan jadi kelas 2 ya di ruang-ruang publik. Saya pikir ini yang harus stigma ini yang harus kita jauhkan dari teman-teman semua pendengar radio RRI, bahwa setiap orang tidak ada kelas 2 gitu. Jadi semuanya punya hak yang sama untuk menikmati fasilitas publik, termasuk alun-alun dan lain-lain. Tadi yang Mbak sampaikan bahwa di daerah gimana Kang? Bahwa kan kami lihat Lebak, saya Panegelang dan lain-lain. Betul, itu faktanya tadi yang sudah saya buka, bahwa ada salah satu kasus yang seorang perempuan mau melahirkan di Tandu. Dan berarti kan ini ada PR di sana. Kita harus membuat bagaimana di kemudian hari ruang-ruang publik, sarana prasarana itu lebih pada ramah terhadap perempuan dan anak, apalagi terutama ibu hamil. Bahkan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perempuan juga sudah jelas mengatur itu regulasinya, bahwa untuk menjaga kerentanan dan lain-lain. Ya kita ikut terlibat di sana gitu.
1: Gitu, oke, berarti memang masih menjadi PR bersama begitu ya. Baik. Nah, ini Kang, kalau Kang Aang sendiri melihat di Banten, apakah penyediaan fasilitas publik berspektif gender ini sejauh ini sudah melibatkan masyarakat, misalnya perempuan, terus teman-teman difabel tadi, apakah saat ini pemerintah itu sudah menyediakan ruang untuk berbicara dengan mereka atau seperti apa sebenarnya?
0: Ya, saya kalau melihat selama ini masih belum ya melihat teman-teman perempuan ataupun teman-teman yang rentan itu untuk diajak bersama-sama berdialog, apalagi di setiap musrembang desa tuh. Di musrembang desa itu kan keterlibatan perempuan berapa sih persentasenya? Ketika keterlibatan ini kan hanya berapa, sekitar 20% Mbak, 10%.
1: Masih rendah.
0: Kan, ya? Ini ketika katakan ada sebetulnya di musrembang desa itu juga penting, kenapa perempuan untuk menyampaikan suaranya, agar tadi dia bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan perempuannya tentang area-area publiknya, termasuk tadi jalan dan lain-lain. Untuk mengakses itu kan teman-teman perempuan yang harusnya berbicara. Tapi kan hari ini juga ada beberapa teman-teman perempuan yang mungkin sedang memperjuangkan hak-hak perempuannya di Panegelang. Ada Mbak, dari salah satu komunitas, kebetulan mahasiswa saya juga, dia berbicara tentang isu-isu perempuan hari ini, karena ada agar perspektifnya dari sisi perempuannya, teman-teman perempuan, dan di mereka sudah mulai berani speak up ketika ada yang kasus-kasus di ranah publik, di catcalling dan lain-lain, mereka yang berbicara. Mereka yang menjadi garda terdepan untuk menyampaikan peringatan-peringatan ini untuk semuanya. Berlaku buat semuanya, bukan hanya buat laki-laki, tapi buat kaum perempuan juga, mengingatkan untuk sama-sama bahwa kita punya hak sama. Tadi diatur di undang-undang juga bahwa setiap orang punya hak yang sama sebagai warga negara. Kita bayar pajak, semuanya teman-teman bayar pajak gitu. Dan kita juga taat hukum dan lain-lain. Kita harus melihat dari perspektif itu juga, bahwa setiap berbicara dengan pengaruh seraman ini bukan berarti kami mengistimewakan teman-teman perempuan. Yang berbicara ini laki-laki hari ini. Tapi bagaimana saya juga ingin memberikan edukasi ke teman-teman gender saya gitu, bahwa ayo loh, ini kita, ranah kita, PR bersama-sama, agar pentingnya kita mengedukasi untuk perspektif dari cara pandang kaum laki-laki gitu, agar di kemudian hari kita bisa menyamakan persepsi ini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya salah satunya adalah memberikan ruang-ruang buat teman-teman perempuan berbicara.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pendengar Pro 1 Kang, ada yang mungkin sedang memperjuangkan hak-haknya tadi. Nah, ini bagaimana mungkin teman-teman kami ini bisa melaporkan atau memberikan informasi mungkin ke, atau akses kepada Kang Aang?

0: Boleh.
1: Ini
0: boleh.
1: Seperti apa? Bisa disampaikan kemana, Kak Naang?
0: Ya, ada beberapa jejaring yang saya bangun di teman-teman aktivis perempuan hari ini di Banten, terutama Puan Tirta, ada, terus kaum yang di Tangerang itu ada teman-teman aktivis perempuan yang dia punya organisasi juga. Terus di Komnas Perempuan juga boleh, Mbak.
1: Oh, okay.
0: Di pusat itu kan ada Komnas Perempuan yang di mana dia mengakomodir tentang isu-isu perempuan yang kita bisa menceritakan hal-hal yang kalau memang kan kalau Mbak nih Pak Kangang mah laki-laki saya nggak berani nih bercerita tentang pribadi saya karena gendernya beda gitu. Ada nih teman-teman saya yang memang sedang hari ini saya didik bahwa dari perspektif teman-teman perempuan. Terus kebetulan saya juga bawa teman-teman yang belajar tentang konseling terhadap perempuan sama-sama. Okay. Nah, agar dia punya ruang aman. Dia punya ruang nyaman untuk bercerita. Saya pikir media hari ini banyak kok fasilitas-fasilitas akses untuk didapatkan oleh teman-teman perempuan di dunia maya juga boleh diakses di beberapa media sosial juga untuk pengaduan-pengaduan hak-hak perempuan dan isu-isu perempuan hari ini. Kalau di Panenggang itu ada Rencang Puan namanya.
1: Ada Rencang Puan. Nah, Rencang Puan ini ada sosial medianya kan?
0: Ada. Okay. Ada di sosial medianya di Rencang Puan. Kebetulan saya juga salah satu yang menginisiasi pembentukan Rencang Perempuan itu agar ruang teman-teman perempuan itu bisa berbicara di sana.
1: Oke, luar biasa sekali. Nah, ini tapi bukan hanya Pandeglang saja.
0: Betul,
1: atau
0: secara luas.
1: Secara luas
0: kalau
1: ya.
0: Kalau bisa se-Indonesia gitu.
1: Se-Indonesia. Mudah-mudahan ya. Oke, Rencang Puan. Nah, ini mungkin bisa dilihat di Instagramnya gitu ya, sosial medianya Kang di Rencang Puan. Oke, terakhir mungkin Kang Aang seperti apa imbauan atau pesan gitu kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa?
0: Ya, terima kasih. Yang pasti saya hanya berpesan satu. Ketika berbicara tentang pengaruh utamaan gender ini, mari kita sama-sama berpikir jernih agar di kemudian hari perlindungan lingkungan dan fasilitas aman terhadap ruang-ruang perempuan ini kita sama-sama berpikir bahwa bukan hanya mengistimewakan perempuan tidak, bagaimana kita memuliakan perempuan juga, karena saya juga sedang memuliakan orang tua saya, seorang perempuan, bagian saya adalah lahir dari rahim perempuan, dan itulah yang saya hari ini sampai prinsip hari ini saya sedang tanamkan hari ini, karena kalau misalnya di negeri ini kan tiang negara juga perempuan, ketika tiang negaranya rapuh akhirnya negaranya jadi runtuh. Jadi saya pikir ke depan di kemudian hari mari kita sama-sama melakukan perlindungan terhadap isu-isu perempuan dan anak ini, bekerja sama, berkolaborasi agar di kemudian hari menjadi peringatan buat kita semuanya, dan meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi di Provinsi Banten itu, Mbak.
1: Oke, baik, luar biasa. Mudah-mudahan kita juga semua dari kita bisa bekerja sama untuk sama-sama memberikan hak kepada semua warga negara begitu ya, Kang ya. Baik, terima kasih banyak Kang Aang sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda mungkin,
0: siap,
1: Kang.
0: Siap, insyaallah.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Kang Aang. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar untuk Banten Siang pada hari Senin ya 3 Agustus 2026. Kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema pentingnya fasilitas publik perspektif gender. Dan kita sudah bahas bersama Kang Aang atau Pak Ahmad Subhan yang juga merupakan penata layanan operasional Kementerian Sosial Republik Indonesia sekaligus juga pendamping sosial. Masih banyak pendengar informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat juga kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Siang. Ilmafa pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Banten Siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Downman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina, Valentin Barco, dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Hafiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Dan itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas, hidunat, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

90,9 FM, kalian informasi dan inspirasi pendengar. Senang sekali saya Trisha Sonda kembali hadir untuk menemani Anda ya. Aduh, di mana Anda telah menyimak dinamika olahraga ya pendengar di RRI Programa 3 yang disiarkan langsung melalui siaran Sentral Jakarta. Dan kami akan terus menghadirkan beragam informasi pendengar. Dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Yang mana satu lagu dari Ada Band seharusnya akan kami udarakan sesaat lagi pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Satu Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Sampai kapan dari Ziva Magnolia mendengar telah mengudara di Banten siang ini. Kami akan hadirkan kembali informasi untuk Anda mengenai Menteri Perhubungan tinjau langsung evakuasi penumpang KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung proses evakuasi penumpang KM Mutiara Sentosa 2 dari Pelabuhan Kalianget Sumenep, mendengar, yang mana kapal penumpang KM Mutiara Sentosa 2 ini mengalami kebakaran di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur pada Minggu 2 Agustus kemarin. Menhub Dudi juga memastikan terkait dengan proses evakuasi ini berjalan lancar dan juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah kebakaran kapal tersebut. Dan hal itu juga pendengar, sebagai bagian dari penanganan terpadu pasca insiden, ia juga menekankan terkait dengan Kementerian Perhubungan menyiapkan berbagai posko, diantaranya posko terpadu di Terminal Gapura Surya Nusantara atau GSN, lalu juga Pelabuhan Tanjung Perak dan Surabaya. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, Dinas Sosial atau Dinsos Kabupaten Pandeglang memaksimalkan sisa waktu 1 bulan ke depan guna memenuhi kuota kekurangan peserta didik sekolah rakyat tingkat sekolah dasar atau SD. Proses penjangkauan calon siswa terus digencarkan secara masif di berbagai wilayah menyusul penundaan jadwal masa pengenalan lingkungan siswa atau MPLS hingga akhir Agustus. Beralih ke informasi selanjutnya, nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar AS dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,22% ke posisi Rp17.983 per dolar AS. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

tantang laku terbunti bunti kutarajo amai tak jago telu tapa telu telu baik batu tapi kau memang gak julading. Ring tantang laku terbunti bunti kutarajo.

0: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, nggak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit. Aman atau enggak untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat. Agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya. Tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Dan mendengar, sudah memasuki program siaran seni dan budaya ya, yang mana di dalam satu jam ke depan ini pendengar, hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan beragam informasi dan juga terkait dengan musik-musik ya, kedaerahan gitu pendengar. Dan sudah memasuki jam makan siang juga nih pendengar ya. Informasi yang satu ini mengenai kekayaan kuliner yang berada di Indonesia, di Indonesia nih pendengar ya. Karena ada banyak banget beragam hidangan Nusantara nih pendengar ya, yang ini banyak banget digemari oleh masyarakat Indonesia ataupun juga mancanegara gitu pendengar. Yang mana mengutip dari berbagai sumber, ada beberapa makanan khas Indonesia yang telah dikenal dan juga digemari di berbagai negara. Salah satunya ini ada rendang ya, ini memang udah menjadi makanan favorit sejuta umat ini kayaknya ya. Karena rendang ini merupakan kuliner khas Minangkabau yang udah dikenal luas hingga mancanegara nih pendengar ya. Dan rendang juga kaya akan rempah-rempah gitu ya, bumbu-bumbunya banyak banget. Dan juga ini hidangan berbahan daging sapi ini memang proses pemasakannya bisa dikatakan ini memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya. Dan juga ada nasi goreng. Wah, ini nasi goreng salah satu kuliner khas Indonesia juga yang udah dikenal oleh masyarakat luas gitu ya, dan juga di mancanegara. Lalu peringkat ketiga ada sate. Wah, ini sate menjadi kuliner khas Indonesia yang terkenal karena daging bakar dan juga bumbu khasnya ini yang aduh kayaknya gak bisa di skip gitu ya. Lalu sate ini juga memiliki ciri khas masing-masing gitu ya, dari mulai dari pilihan bumbunya, lalu sausnya, dan juga cara penyajian ini memang setiap daerah berbeda-beda gitu pendengar ya. Dan biasanya ini disajikan bersama dengan lontong atau nasi, lengkap dengan acar, kerupuk, dan juga saus bumbu satenya sendiri gitu nih pendengar ya. Lalu yang keempat ada gado-gado. Nah, ini memang bahannya berbeda gitu ya pendengar ya, dari sate, lalu juga nasi goreng dan rendang yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Karena gado-gado sendiri memang ikonik gitu ya, dari bahan-bahan aneka sayuran rebus gitu yang disiram oleh saus kacang. Lalu juga ini biasanya pairingannya atau disantap bersama dengan lontong ataupun juga nasi gitu ya, sama kayak sate yang tadi gitu ya pendengar ya. Lalu beda juga di setiap daerah gitu ya, gado-gado ini bumbunya kadang beda-beda gitu pendengar ya. Lalu untuk yang lainnya akan kami sampaikan pendengar setelah beberapa lagu yang akan kami udarakan sesaat lagi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Pak, ngumpul rene lho, Rek.
1: Iya, sik, Pak.
0: Cak, ngumpul rene, Cak.
1: Oh, iya. Malam Minggu kuwi enake opo, Rek?
0: Ya enake opo?
1: Mlaku-mlaku anggo tunjungan.
0: Ya iku cocok iku.
1: Mas ora gawe duit gak apa-apa. Sing penting bisa ngumpah ngoto.
0: Lah ya ngono.
1: Ya wis ayo ndang mlaku-mlaku.
0: Ayo, Pak.
1: Meneh golek duit maneh.
0: Iya, iso.
1: Ayo mlaku.
0: Ndang mlaku.

Rekayorek pendengar telah mengudara di Banten siang ini, dan kami lanjutkan kembali ya pendengar ya, di mana kuliner khas Indonesia ya. Selanjutnya ada soto. Ini menjadi kuliner khas Indonesia yang dikenal karena memiliki beragam varian dan juga cita rasa yang berbeda di setiap hari, di setiap daerahnya pendengar ya. Yang mana ada setiap jenis soto ini memiliki pelengkap yang berbeda gitu ya. Mulai dari koyaknya, terus juga toge hingga lobak, ini sesuai dengan tradisi daerahnya gitu ya. Karena banyak banget pendengar soto-soto gitu ya, dari beragam daerah gitu. Contohnya ada soto

Lamongan gitu ya, atau Coto Makassar gitu. Lalu juga makanan tradisional lainnya, pendengar, yang ini juga menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia gitu ya, yang dicari nih pada saat cuacanya lagi kurang bersahabat gitu ya, misalnya lagi hujan gitu, carinya yang kuah-kuah. Nah, ini bakso menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia, pendengar, karena selain mudah ditemukan, hidangan ini juga rasanya juga nggak kalah gitu ya. Karena memang bakso umumnya disajikan bersama kuah kaldu, lalu juga mie, bihun, tahu gitu ya, dan beragam pelengkap lainnya gitu ya, pendengar ya. Dan itulah, pendengar, 6 makanan tradisional yang mendunia dan menjadi favorit dunia gitu, pendengar ya. Informasi tersebut kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan sesaat lagi, pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita Daerah yang disiarkan melalui RRI Programa 1 Jakarta. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten siang nanti.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk! Mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.
5: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tentunya saya berharap ya, apa yang mungkin sudah kita sampaikan hari ini menjadi masukan yang benar-benar ya, mungkin diimplementasikan di kemudian hari.
2: Perputaran uang pada hari ini mudah-mudahan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama UMKM di Kabupaten Pangandaran.
0: Radio Republik Indonesia, Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Dedy Firdaus. Sari berita penting. Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta seluruh BUMD DKI realistis dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah pada APBD Perubahan Anggaran tahun 2026. Ribuan peserta antusias ikuti lomba lari yang digelar di Kabupaten Lebak, Banten. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta seluruh badan usaha milik daerah agar realistis dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah pada APBD Perubahan Anggaran tahun 2026. Tujuannya menjaga ketahanan fiskal daerah sehingga tetap stabil dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
1: Tentunya saya berharap ya, apa yang mungkin sudah kita sampaikan hari ini menjadi masukan yang benar-benar ya, mungkin diimplementasikan di kemudian hari. Dan juga yang kedua juga, saya juga mengingatkan juga hati-hati masalah misalnya mungkin revenue kita. Revenue yang artinya memang sampai tadi, triwulan, boleh dibilang kita udah masuk triwulan 2 lah kan. Akhir tahun mungkin sudah ada 6 bulan lagi. Capaian targetnya masih jauh. Nah, bagaimana capaian-capaian target ini harus bisa sesuai gitu kan. Jadi tidak membuat RKA ini dalam hal misalnya mengawang-awang. Optimismenya terlalu tinggi tetapi pas implementasinya nggak sanggup.
0: Lebih lanjut, Nova menegaskan penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam PRKPD Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu Nova mendorong BUMD melakukan rasionalisasi rencana kerja dan juga anggaran. Pelajar di Palmerah, Jakarta Barat mengalami penganiayaan berat hingga mengalami 3 jahitan di kepala. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
3: Seorang pelajar kelas 11 bernama Davi Sepriansa berusia 16 tahun menjadi korban pembacokan yang diduga dilakukan sekelompok pelajar di Jalan Sekali Sekretaris dekat SMP Negeri 101 Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian kepala dan harus menjalani perawatan di rumah sakit dengan 3 jahitan. Korban menceritakan, saat kejadian, dirinya masih mengenakan seragam sekolah dan sedang mengantar saudaranya untuk pulang ke rumah. Menurut Davi, saat berada di dekat lokasi kejadian, saudaranya sempat menghindari sepeda motor yang tengah melintas. Beberapa saat kemudian, ketika dirinya menoleh ke arah kanan, salah seorang pelaku langsung mengayunkan senjata tajam ke arah kepalanya. Korban menyebut, pelaku berjumlah 4 orang yang datang menggunakan 2 sepeda motor. Setelah melakukan penyerangan, para pelaku disebut langsung melarikan diri dari lokasi. Demikian hal ini disampaikan Davi kepada wartawan pada Senin 3 Agustus 2026.
4: Saya anterin tuh sampai dekat rumahnya dia di depan saya di belakang. Habis itu, saudara saya sampai ditabrak. Jadi dia menghindar. Jadi tuh saya di belakang itu, saya nengok kiri dulu nih, karena kiri ada motor. Saya nengok kanan, saya di batu di sini.
5: Berapa orang, ingat gak?
4: Ada 4 orang, jadi satu motor.
5: Sekitar 4 orang?
4: Ya.
5: Satu motor 2 orang? Ya.
3: Davi mengatakan para pelaku mengenakan jaket dan masker sehingga wajah mereka sulit dikenali. Namun, ia sempat melihat salah satu pelaku memakai celana seragam sekolah. Sementara itu, kakak korban, Devi Mariana, mengatakan pihak keluarga telah melaporkan kasus ini kepada kepolisian dan berharap para pelaku segera ditangkap serta diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Menjaga asa di lapak warisan, cerita Abdullah menyusuri pasar surut pasar ikan asin di Cilincing. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Di usianya yang sudah menginjak 57 tahun, Abdullah masih sigap menyapa setiap pengunjung yang melintas di depan lapaknya. Tubuhnya masih tampak bugar, sepadan dengan semangatnya mengelola usaha ikan asin yang telah menjadi bagian dari hidupnya sejak puluhan tahun lalu. Usaha ini bukan baru dirintisnya kemarin sore. Abdullah melanjutkan bisnis keluarga yang diturunkan secara temurun sejak era 1970-an. Pada masa penjayaannya sekitar era 70, 80 hingga 90-an, pasar ini tak pernah sepi. Pembeli dari berbagai daerah seperti Bogor, Bandung, Sukabumi hingga Cirebon datang khusus untuk kulakan. Transaksi yang terjadi pun bukan dalam hitungan kilogram kecil. Dulu mah enggak ada pembeli eceran begini. Sekali beli bisa 50 kilo, 70 kilo hingga 1 kintal, kata Abdullah. Namun, zaman telah berubah. Kini pembeli dari luar daerah nyaris tak ada lagi. Pembeli yang datang didominasi warga lokal Jabodetabek atau pengusaha catering. Dengan kuantitas belanja yang jauh berkurang, paling banyak hanya sekitar 10 kilogram atau bahkan eceran kiloan.
7: Sama kayak dia, turun-temurun. Taruhlah tahun 70-an, Ibu. Tahun 70-an ini udah ada di sini. Udah ikan kayak air, murah-murah ikan. Tahun 70 sampai sekarang, tahun 2026 udah berapa tahun?
8: Udah ada berarti 70-an, Pak ya?
7: Udah ada di dalam. Pengasin udah ada. Tahun 70-an di sini udah ada. Itu di 70, 60 udah ada. Ini kan masih laut ini.
9: Tahun 70-an lah ya, Mas. Udah ada kayak
7: gitu. Udah ada tahun 70-an.
9: Berarti ini dulu pusat ikan asin di Jakarta asin. Ya. Nah, berarti orang dari mana-mana?
7: Sebelum muara angke di sini dulu.
6: Di sini dulu justru ya. Perubahan situasi ini bukan tanpa alasan. Abdullah menjelaskan salah satu pemicu utamanya adalah semakin sulit dan langkanya pasokan ikan segar dari laut. Kelangkaan ini membuat harga beberapa jenis ikan asin melonjak drastis dibanding era tahun 2000-an ke bawah. Meski harus menghadapi lesunya kunjungan pasar dan melambungnya harga bahan baku, Abdullah tetap bersyukur di tengah kondisi pedagang lain yang mengalami penurunan omset signifikan. Ia mengaku pendapatannya terbilang masih cukup stabil, mencapai 7 juta hingga 10 juta per hari saat pasar sedang ramai. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pandeglang memperketat penertiban atribut promosi produk tembakau di sepanjang ruas jalan protokol dari Pandeglang hingga Cigadung. Hal tersebut dilakukan guna menertibkan ruang publik steril dari iklan rokok dan mendukung penegakan kawasan tanpa rokok atau KTR. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
10: Penerapan aturan kawasan tanpa rokok atau KTR di Kabupaten Pandeglang terus diperketat menyusul maraknya pemasangan atribut promosi produk tembakau di ruang publik. Pemerintah daerah berkomitmen membersihkan jalur protokol dari segala bentuk produk dan papan reklame iklan rokok. Kepala Bidang Ketertiban Umum Salpo PP Pandeglang Edi Mulyadi menegaskan, seluruh rangkaian penertiban mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021. Regulasi daerah tersebut secara spesifik melarang pemasangan atribut promosi rokok di sepanjang ruas jalan utama Pandeglang hingga Cigadung.
11: Masyarakat yang berada di pinggiran jalan antara Pandeglang ke Cigadung itu kawasan tanpa rokok, kalau bisa tidak mendirikan membangun sarana iklan rokok ataupun mengizinkan pembuatan iklan rokok tersebut.
10: Pemerintah daerah secara rutin menggelar operasi pengawasan bersama Dinas Kesehatan guna memastikan kawasan publik steril dari promosi tembakau. Spanduk dan baliho komersial rokok yang melanggar ketentuan zona khusus langsung diturunkan oleh petugas di lapangan. Menurut Edi, penerapan kawasan tanpa rokok mencakup 7 area utama meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, area bermain anak, hingga tempat umum. Sterilisasi ruang publik dari iklan rokok dinilainya krusial dalam menciptakan kualitas udara bersih dan lingkungan yang sehat. Pemerintah daerah berharap kesadaran kolektif masyarakat terus meningkat dalam mendukung program kawasan bebas iklan rokok di ruang publik. Sanksi tegas berupa pencopotan atribut promosi akan terus diberlakukan secara konsisten demi menegakkan aturan hukum daerah. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Sebanyak 1.600 peserta meramaikan Lomba Lari Run 5 Bitung 2026 di Lebak. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winardi.
12: Sebanyak 1.600 peserta mengikuti Lomba Lari Rangkas Bitung 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Lebak. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai jenjang usia, mulai anak-anak hingga lanjut usia, serta pelari dari dalam dan luar daerah, termasuk Sumatera dan Sulawesi. Sekretaris Panitia Rangkas Bitung 2026 Bayu Hadiana mengatakan tingginya antusias peserta menunjukkan event tersebut semakin diminati masyarakat.
8: Ya, jadi karena ini kita kali kedua ya, kegiatan 2024-2025 itu mendatangi, 2026 kita kembali coba buat event ini. Ya, sebenarnya intinya ingin perputaran uang itu ada di Kabupaten Lebak. Kenapa? Supaya kita mengajak orang luar Lebak datang ke Lebak untuk berwisata dan juga berlari di Kabupaten Lebak, khususnya di Rangkas Bitung. Ya, intinya perputaran uang pada hari ini mudah-mudahan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama UMKM di Kabupaten Lebak.
12: Sementara itu, salah seorang peserta pelajar Rasya mengaku senang dapat mengikuti lomba lari 5 km untuk pertama kalinya setelah melakukan persiapan sejak jauh hari.
13: Capek. Persiapannya sendiri waktu ikut ini gimana? Latihan aja di teman-teman, keliling-keliling alun-alun. Daftar sendiri atau sama keluarga? Sendiri ada saudara.
12: Rangkas Bitung 5 km diharapkan terus menjadi agenda tahunan yang mampu mengembangkan olahraga pariwisata dan ekonomi masyarakat, terutama usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta seluruh BUMD DKI realistis dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah pada APBD perubahan anggaran tahun 2026. Ribuan peserta antusias ikuti lomba lari yang digelar di Kabupaten Lebak, Banten. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

jalan terbaik mendengar dari Caleb J sudah mengudara di Banten siang ini dan telah kembali lagi pendengar bersama kami di Radio Pro 1 Banten, di mana Anda telah menyimak warta berita daerah Korwil yang disiarkan melalui siaran berjaringan Korwil melalui Radio Program 1 Jakarta, pendengar. Dan tepat pukul 13 lepas 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, di mana Anda dapat bergabung, pendengar, di program Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di 0811 450 949.

0: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan

0: 101 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ngejar Badai pendengar telah mengawali perjumpaan kita di Pro Dangdut, dan itu adalah kita. Masih kami tunggu pendengar kehadiran Anda untuk bergabung di Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, nomor WhatsApp kami 0811145094. Anda juga dapat kirim-kirim salam gitu ya pendengar ya. Request-request aku dangdut juga silahkan pendengar, kami tunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
5: Tas ini.
4: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
5: Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
4: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
5: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
4: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
5: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
4: Keren banget ya, hebat.
6: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.
7: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Terlaku dari ini, Ika Nurjana, pendengar ya, memandangmu telah kami darahkan dan sudah bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar. Ini dari Teh Lulu, katanya mau request lagunya Cucu Cahyati dong, Teh. Dan juga mau kirim salam aja buat para pendengar RR Pro 1 Banten. Terima kasih. Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kami, Teh Lulu. Akan kami udarakan sesaat lagi. Dan bagi Anda, pendengar, yang masih ingin bergabung di Pro Dangdut, dan adalah kita, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami, pendengar, di 08111 450949.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Beredar unggahan di media sosial yang memuat informasi lowongan kerja Tokopedia sebagai customer service tahun 2026. Pada unggahan terdapat arahan untuk membuka tautan yang ada di bagian profil bio. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id. Tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi perusahaan. Tautan tersebut mengarah ke sebuah formulir digital mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi sensitif, seperti nama lengkap, alamat rumah, dan nomor akun Telegram aktif. Selain itu, di laman resmi Tokopedia.com maupun di media sosial akun Instagram Tokopedia @Tokopedia tidak ditemukan lowongan pekerjaan yang beredar. Diimbau agar masyarakat untuk mewaspadai tautan phishing dan tidak sembarangan mengeklik tautan atau link lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Tokopedia. Sekian cek fakta siang ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka, jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar.

Masih di program Dangdut Pendengar, Dangdut adalah kita. Sudah yang bergabung pendengar bersama kami ini dari di 08 sekian sekian sekian ya, di kawasan Benggala katanya hadir. Request lagu Selamat Tinggal Duka dari Ona Sutra. Dan mau kirim salam buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kami, Kamidi. Akan kami udarakan sesaat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung di Pro Dangdut, dan itu adalah kita, kami tunggu pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di nomor WhatsApp kami 08111450949.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
2: Argan, iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
1: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih, minum Livron B-Plex.
2: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
1: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B-kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Palpros.

Perkasa 5 pendengar dari Nur Halima, telah mengudara di Banten siang menuju Banten sore ini pendengar ya. Dan kami hadirkan informasi kembali untuk Anda mengenai Presiden Prabowo akan terima Perdana Menteri Thailand sore ini pendengar, yang akan dijadwalkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Perdana Menteri atau PM Kerajaan Thailand Anutin Charnivarako, yang mana Presiden akan menerima di Istana Merdeka Jakarta sore ini tepat pukul 16 lepas 30 menit waktu Indonesia Barat nanti pendengar ya. Dan dilansir dari laman resmi pemerintah Thailand, Perdana Menteri Anutin datang bersama wakilnya Sihasak, yang mana keduanya datang ke Jakarta atas undangan Presiden Prabowo. Dan rencananya Perdana Menteri Thailand dan rombongan berada di Jakarta selama 2 hari yakni 3 hingga 4 Agustus 2026. Dan kunjungan ini merupakan kunjungan perdana usai dilantik menjadi Perdana Menteri Thailand pada September 2026. September 2025 maksud kami pendengar. Dan untuk agenda selama di Jakarta, kedua pemimpin negara akan melakukan pertemuan bilateral yang akan membahas meliputi pemberantasan kejahatan lintas negara, perdagangan, investasi, ketahanan pangan, energi, hubungan antar warga, kerjasama regional di lingkungan ASEAN. Dan untuk Perdana Menteri Thailand pun juga akan diagendakan akan menyampaikan pidato di Sekretariat ASEAN pada Selasa 4 Agustus 2026. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan bagi Anda yang masih ingin bergabung di Prodangdut pendengar, kami tunggu sebelum pukul 15 waktu Indonesia Barat ya pendengar ya, di 08111 450 949.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah gak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener gak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid mengukuhkan 7 anggota Komisi Informasi atau KI Pusat periode 2026 hingga 2030. Pengukuhan berlangsung di ruang Media Center Komdigi Jakarta Senin 3 Agustus 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi termasuk Pertamax turun. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan harga BBM non-subsidi turun karena mengikuti dinamika harga minyak mentah dunia. Sekian kilas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

0: Pendengar RRI Pro 1 Banten, senang sekali kami hadir ya di dalam program UMKM Bicara, pendengar, yang mana kali ini edisi Senin 3 Agustus 2026 bertemakan melestarikan jajanan Nusantara melalui kreasi Gabin Modern. Dan kali ini pendengar sudah hadir langsung bersama kami dari Pro 1 Banten. Ada Mami Queen ini ya, dan juga Kak Resti selaku owner gabinbar.id. Halo, selamat sore kakak.
1: Sore.
0: Wah, senang sekali ya hari ini pendengar kita menghadirkan kembali program UMKM Bicara. Dan ini topiknya menarik banget dan juga sudah ada langsung ya, ini ada displaynya, yaitu Gabin ya. Tapi kalau untuk dari kita lihat nih bersama-sama, ini kan kayak bentuknya tuh tetap sama gitu ya, kayak Gabin ya. Tapi pas tadi kita pegang gitu ya, ternyata agak dingin-dingin gimana gitu ya. Boleh diceritain dulu gak nih ya, Kak Mami Queen dulu, kita sebutnya Mami aja ya.
1: Iya, sebut Mami aja.
0: Sebut Mami aja
1: biar lebih akrab.
0: Jadi gimana nih Mami, gimana caranya melahirkan suatu produk yang ini mungkin gak semua orang tuh terpikirkan gitu pertama kali?
1: Ya, jadi awalnya kita juga ngeliat di TikTok juga ya, karena dari situ kita terinspirasi akan jajanan yang ternyata di sebenarnya di Indonesia juga udah ada sebelumnya, tapi dalamnya itu fla tape gitu kan. Nah, kita akhirnya, ternyata kayaknya ini bisa masuk nih gitu tuh di Indonesia, di pasaran. Dan di lidah Indonesia juga kayaknya cocok gitu. Kita gabungkan dengan Gabin dan dalamnya itu ice cream gitu.
0: Oke, ice cream itu pembedanya.
1: Betul.
0: Gitu ya, Mami. Tapi kenapa Gabin gitu yang dipilih? Kan banyak banget ini jajanan dari Indonesia gitu kan. Tapi kenapa Gabin gitu?
1: Iya, kalau Gabin, kenapa ya? Karena mungkin dari rasanya lebih enak gitu ya. Sebenarnya kalau di kita itu kan sebutannya Gabin karena apa ya, jenisnya Malkis sebenarnya
0: iya,
1: jenisnya
0: produk, tapi ya produk, apa ya, ininya ya, brand ya gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: tapi karena mungkin itu brand, nama brand, tapi ya akhirnya kita gabungin jadi Gabin Bar gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena berbentuk seperti bars gitu kan. Iya.
0: Tapi apakah ini salah satu jajanan kesukaan Mami juga gitu? Jadi akhirnya udahlah Gabin aja gitu.
1: Awalnya kita suka es krim ya.
2: Es krim, suka banget sama es krim.
0: Justru karena es krim gitu ya. Akhirnya dimasukin lah si es krim ini gitu ya. Dikombain ada R&D juga. Tapi awal mula gabinbar.id ini mau bermulanya di tahun berapa, Mami? Atau Kak Resti? Silahkan Kak Resti dulu.
2: Kita baru jalan 2 bulan.
0: Oh, justru baru jalan 2 bulan ya, gitu ya. Berarti R&D-nya udah berapa lama itu, Kak Resti?
2: Selama 2 bulan ini terus R&D terus.
0: Selama 2 bulan ini R&D gitu ya.
2: Enggak berhenti.
0: Enggak berhenti gitu ya.
1: Buat menciptakan nanti rasa-rasa lagi yang lainnya, yang baru, kita masih terus R&D untuk beberapa resep nanti selanjutnya gitu tuh.
0: Oke.
1: Jadi sambil berjalan
0: sambil berjalan. Ya. Tapi selama 2 bulan ini gimana tanggapan dari masyarakat?
2: Alhamdulillah,
1: terharu ya, terharu, bangga.
0: Responnya positif gitu ya.
1: Iya, karena belum, waktu kemarin sebelum genap 1 bulan kita udah kirim ke Singapura.
0: Kebetulan. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Kirim ke Singapura ini gimana untuk ekspedisinya itu, Kak? Apakah memang dari produknya tidak bermasalah gitu atau seperti apa sih sebenarnya?
2: Sebenarnya awalnya karena kita aku punya teman dari sosial media yang nggak tahu siapa-siapa ini, cerita sedikit, tiba-tiba dia ngelihat sosial media aku di WhatsApp, penasaran sama Gabin Bar tuh apa, karena di negara, salah satu negara ya di Filipina itu kan sudah ada
1: namanya Graham Bar.
2: Namanya Graham Bar. Terus di Singapura juga ada es krim sandwichnya gitu ya. Jadi dia penasaran karena saling percaya, jadi coba deh. Aku coba, boleh. Tapi akunya nggak terlalu deket ya sama sekali. Jadi modal kepercayaan, akhirnya kita coba cari ekspedisi yang ke Asia. Tapi kalau di Serang berarti 2 kali ekspedisi yang harus kita ekspedisi ke wilayah Serpong. Jadi alhamdulillah ternyata membutuhkan aman. Waktu 32 jam tetap aman di sana.
0: Oh, 32 jam aman. Ya, masih aman. Produknya masih aman.
2: Masih aman.
0: Gitu ya. Di luar negeri aja bisa, apalagi antar kota gitu ya.
2: Antar Indonesia ya.
0: Okay, berarti bisa gitu bisa. Ya. Cuma dari Kak Resi dan Mami juga ya, untuk memulai bisnis nih ya, apalagi bisnis F&B gitu. Seperti kita tahu, F&B ini bukan suatu bisnis yang mudah gitu kan. Ada yang naik turunnya berasa banget lah gitu kan. Berasa. Karena seasonal juga iya gitu kan, mengikuti pasar yang lagi tren ini apa. Kemungkinan juga nanti akan masyarakat mungkin bosen ya atau bagaimana. Tapi kalau dari Kak Resi dan Mami, ini awal mulanya untuk terjun ke bisnis F&B sendiri itu seperti apa? Kak Mami dulu.
1: Awal mulanya sebenarnya dari anak sih, karena anak sebenarnya suka es krim tapi dia punya alergi sama makanan dingin gitu. Terus akhirnya apa ya, kita bikin apa yang memang harus bisa gitu tuh dimakan sama anak-anak kita. Kita juga dua-duanya anaknya alergi, punya alergi.
2: Kita keluarga alergi.
0: Punya. Oke, berangkat dari situ ya.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Okay. Berangkat dari situ terus akhirnya kita coba untuk buat sendiri es krimnya, jadi bisa dikonsumsi sama anak-anak kita yang alergi gitu. Alhamdulillah dengan 100% premium ingredients gitu kan. Jadi kita mempercayakan itu gitu. Terus dari situ kita alhamdulillah udah bisalah kayaknya gitu. Udah langsung aja lanjut gitu.
0: Oke, berarti produknya sendiri pun juga dibuat sendiri gitu ya.
1: Betul, iya, betul.
0: Oke, memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis F&B pula gitu karena berangkat dari rumah juga sebetulnya ya, gitu kan. Tapi sejauh ini kendala yang paling dirasakan apa sih selain R&D? Kita tahu ya, untuk menciptakan suatu resep itu kan enggak mudah gitu ya.
1: Betul.
0: Kak Resti, silakan.
1: Packing.
0: Packing, oke.
2: Packagingnya, betul.
0: Okay.
2: Waktu, karena kita berdua kan sama-sama ibu ya. Kebetulan saya masih biasa dulu kerja full time di perusahaan, sekarang jadi ibu. Ibu lagi seutuhnya waktu. Ya, jadi ngatur waktu tuh luar biasa. Waktu, materi pasti. Yang susahnya sih, ini bener gak nih ya gitu. Packaging, segala macam rasa buat yang diterima ke semua orang itu kita juga masih proses. Duh, deg-degan nih gitu. Kira-kira bisa gak ya orang-orang terima kita, terima produk kita dengan luar biasa gitu. Ternyata finally 2 bulan lumayan bisa ya. Diterima.
1: Iya, makin kesini makin banyak ya.
0: Banyak ya yang udah coba, mengetahui iya. gitu ya, Gabin Bar sendiri gitu. Tapi untuk pembedanya sendiri dari Gabin biasanya yang di original punya lah gitu kita sebutnya, selain dari isiannya, itu apa lagi Kak?
1: Dari kemasannya, terus kita punya kualitas. Yang pasti kita juga mengedepankan kualitas itu. Dari ingredients-nya juga kita udah premium. Kita sedang proses untuk sertifikasi halal. Jadi untuk sampai menjadi gabinbar.id yang besar, kita sudah mempersiapkan banyak hal gitu.
0: Oke, itu juga dipikirkan juga gitu ya, kan. Dari packaging harus, juga gitu ya kayak. Tapi kesulitan yang selama ini kan selain dari packaging, untuk mendapatkan bahan baku sendiri sebenarnya susah gak sih?
1: Susah.
0: Pasti. Susah.
1: Pasti.
0: Yang untuk ingredients apa ini?
2: Buah ya. Buah-buahan.
0: Oh, buah.
2: Ya, di sini kan salah satunya ada ingredients di mangga. Mangga kan termasuk buah musiman.
0: Season itu tuh susah ya.
2: Susah banget untuk ngedapetin buah yang rasa yang kita mau ya, yang maksudnya enggak asam, harus manis, balance sama ingredients yang lainnya, itu luar biasa susah sih itu.
0: Tapi kalau dari Mami sendiri seperti apa? Apakah ada lainnya gitu?
1: Kalau untuk bahan-bahan memang kadang stok juga ya di pasaran itu kita harus nunggu. Misalkan ada bahan tertentu yang kita memang butuh banyak dan ternyata di tokonya belum ada stoknya. Oh, nah, kita harus nunggu tuh gitu. Makanya kita open PO-nya enggak tiap hari. Jadi seminggu kadang sekali atau dua kali baru kita open PO gitu. Kalau misalkan memang sudah ada stoknya, stok bahan-bahan kami sudah tersedia, apalagi yang tadi ya, yang mangga itu
2: luar biasa.
1: Itu baru kita percayakan untuk open.
0: Open gitu. Berarti untuk sekarang prosesnya masih PO ya?
1: PO. Ya PO.
0: PO setiap minggu atau seperti apa ini skemanya?
2: Setiap minggu.
1: Setiap minggu. Jadi seminggu itu kadang dua kali. Kalau misalkan memang ternyata habis, kita bisa lebih dari dua kali bisa gitu. Karena waktu kemarin juga kan ada yang bulk order tuh ke Jawa Timur sampai 120 pieces.
0: Okay. Jadi menerima bulk order juga.
1: Iya, kaget juga kan karena orang yang kita nggak kenal gitu, terus bisa mereka percaya itu. Banget gitu tuh kita mau order sekian dengan ongkir dan packagingnya kan nggak murah ya,
0: nggak murah juga gitu. Harus costing
1: iya,
0: lagi.
1: Iya, costing kan? Lagi. Kita kan gimana nih kalau misalkan packagingnya, karena kita kan harus aman, nyampe ke customer juga kan harus tetap beku. Kayak gimana? Makanya kita segini gitu kan. Untuk yang ukuran L kita 25.000 per packingnya. Jadi kalau misalkan ada 120 pieces sampai 6 box waktu kemarin dikirim. Karena satu box yang L itu maksimal 20 piece. Kita bisa packingnya gitu.
0: Okay. Tapi kalau dari Kak Resi sendiri, ini kalau mau pesen atau ikut PO, masyarakat harus menghubungi kemana?
2: Kita punya nomor adminnya.
1: Ada nomor adminnya.
2: Ada nomor admin khusus Gabinbar.
0: Okay. Ini di nomornya berapa nih Kak? WhatsApp kah atau apa?
1: Oh iya, WhatsApp bisnis di boleh disebutin ya. 0823-2029-9422.
0: Oke, langsung aja ya pendengar ya. Kalau mau ikutan PO atau bulk order juga ini bisa.
1: Boleh banget boleh.
0: Tapi kalau untuk bulk order sendiri nih ya Mami, tadi Mami sudah sebutkan bahwa menerima bulk order gitu. Itu pemesanan hamin berapa?
1: Hamin seminggu.
0: Betul,
1: okay. Hamin seminggu.
0: Tapi apa memang harus menunggu, misalnya kayak tadi ada mangga, ingredientsnya memang seasonal gitu kan?
1: Iya, betul.
0: Apakah memang ini tergantung juga yang dari Gabinbar ID sendiri punya, atau memang oh ya udah nggak apa-apa, kita tetap terima bulk order yang misalnya kayak tadi mangga seasonal atau seperti apa?
1: Kita usahakan
0: aja gitu ya.
1: Kita usahakan sebaik mungkin ada gitu. Tapi kita tetap nantinya konfirmasi ulang. Kalau misalkan ternyata nih mangganya nggak ada, apakah mau diganti dengan yang lain, misalkan gitu, atau mangga enggak deh, varian rasa yang lain aja, misalkan gitu. Jadi kita konfirmasi ulang gitu.
0: Okay. Tapi kalau so far nih, Kak Resti, apakah memang ada kerjasama kayak misalnya ke pedagang yang memang dari tangan pertama lah kita sebutnya, atau memang ya udah beli aja di pasar atau misalkan di supermarket atau gimana?
2: Ada ya.
0: Kalau untuk memang buah-buahan sendiri ya.
1: Buah-buahan ada.
0: Buah-buahan karena itu yang memang ingredientsnya paling krusial.
2: Iya, paling krusial, paling susah dicari.
0: Paling susah dicari.
1: Kita cobain dulu soalnya. Kan kita kupas mangganya tuh.
0: Oh, jadi
1: kalau misalkan ternyata cuma setengahnya nih, manis yang atasnya manis, yang bawahnya asam. Aduh, enggak bisa.
0: Oke, berarti memang harus dipikirkan banget, bukan mentah-mentah aja, tapi benar mata-mata gimana caranya supaya customer tuh tetap happy, puas ya, gitu ya. Dengan cita rasanya enggak berubah. Justru itu harus konsisten gitu ya.
1: Iya.
0: Kan? Tapi kalau untuk sekarang karyawan sudah berapa nih?
1: Karyawan Mami, kita berdua aja.
0: Okay. Tapi kalau ke depannya
1: double gitu. Triple job ini.
0: Banyak ya, merangkap sebagai marketing ya,
2: Masak, admin
0: ada,
1: konten kreator iya,
0: semuanya.
2: Juru masak iya, berarti semuanya.
0: Semua dirangkap ya. Tapi kalau untuk ke depannya seperti apa sih, Mami sendiri? Gimana
1: harapannya? Harapannya pasti besar ya. Harapannya besar, punya perusahaan mungkin ya, kita bisa buka di berbagai kota di Indonesia. Tapi untuk awal kita punya karyawan dulu nih, terus kita punya store-nya khusus gitu. Terus abis itu kita bisa buka lapangan pekerjaan lebih
0: buat
1: banyak.
0: Itu
1: sih intinya, dan bisa dikenal lebih banyak sama masyarakat luas gitu.
0: Itu yang terutama.
1: Bahkan sama internasional.
0: Tadi sudah ke Singapura katanya. Tapi kalau dari Gabinber sendiri, apakah memang udah ada kerjasama gitu, misalnya ke pemerintah ataupun juga komunitas yang lain? Atau belum. Seperti apa sejauh ini?
2: Saat ini sih
1: untuk saat ini belum.
2: Semoga.
1: Kita lagi nungguin ya, kali aja ada yang mau kerja sama atau collab ya.
2: Boleh.
0: Gitu ya, masih terbuka gitu.
2: Masih berarti. Terbuka buat
0: terbuka tunggu. Banget gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk dari segi cita rasa, ini sebenarnya ada berapa varian sih dari Gabinber ID nih?
2: Buat saat ini hanya 5.
0: 5 apa jenis? Selain mangga tadi kan sudah sebutin gitu kan.
2: Strawberry.
0: Mangga, strawberry.
2: Kopi, matcha sama
1: cookies.
2: Cookies and cream.
0: Cookies, tapi kalau
1: cuma ini cookiesnya habis jadi enggak dipajang.
0: Sold out. Mungkin itu ya yang paling banyak ya yang
2: buat anak kecil biasanya dia seneng cookies.
0: Oh, seneng cookies and cream. Gitu. Oke, kalau mungkin untuk ibu-ibu gitu misalnya yang asam-asam agak asam-asam
1: ya,
0: strawberry.
1: Iya, benar. Benar. Strawberry sama mangga pada senangnya.
0: Sama mangga gitu ya. Tapi kenapa untuk dari Gabinber sendiri memutuskan untuk deh coba deh ingredients buah-buahan gitu. Apakah memang selain kayak kayaknya enak nih kalau strawberry atau gimana ini memutuskan untuk memakai bahan-bahan?
1: Awalnya karena kayaknya enak nih gitu, karena kita punya favorit fruit sendiri gitu tuh, favorit buah sendiri. Aku suka mangga gitu kan, Resti suka strawberry gitu. Gimana nih kalau misalkan kita masukin ke situ? Ya udah cobain gitu. Ternyata alhamdulillah ternyata enak. Jadi best seller gitu.
0: Bestsellernya.
1: Mango gitu ya. Itu best seller,
2: iya. Biasa best sellernya.
1: Cuma kita enggak mikir kalau itu seasonal ya.
2: Iya. Okay. Itu kita enggak mikir, ya udah adain aja. Oh, ternyata aduh, Mami, ini gimana? Buah musiman loh. Terus kalau misalnya musimnya udah berganti gimana ya? Kadang mikir gitu. Dah, enggak apa-apa, lanjut aja.
0: Lanjut aja. Tapi kenapa ada kopi sama matcha gitu? Apakah memang lagi ngetren aja? Ini kan banyak yang matcha
2: girl. Pecinta matcha kopi. Aku pecinta matcha.
0: Oke, karena itu personal ya, personal ya. Tadi mangga iya sama-sama, strawberry juga, kopi dan matcha juga ternyata gitu kan. Tapi kalau dari segi matcha sendiri nih, Kak Mami, gimana untuk memilih matcha? Apakah memang ingredients-nya premium juga atau misalkan dilihat dulu deh pasarnya untuk yang di lidah masyarakat ini cocok yang mana gitu. Karena kan matcha ada jenisnya banyak banget.
1: Wah,
0: gitu ya Mami.
1: Iya, paling susah sih kita R&D matcha ya.
2: Iya,
0: matcha justru
2: matcha
0: ya.
2: Luar biasa.
1: Okay. Kita sampai berkali-kali R&D matcha itu.
0: Untuk menemukan
1: resep rasa yang pas gitu tuh.
0: Okay,
1: enggak kepahitan, enggak kayak lain juga.
2: Iya, kayak rumput. Biasanya kan orang yang bukan pecinta matcha itu hanya seneng creamy dan bau dari matcha itu sendiri kan.
0: Jadi R&D-nya ke Karesti gitu ya.
1: Matcha dicobain.
0: Ya? Dicobain.
1: Dicobain. Ya? Soalnya lidahnya lebih sensitif ini.
0: Oke.
1: Okay. Lebih paham
0: terus
1: banget.
0: Kopi juga
1: gitu
0: kebalikannya
1: tuh.
0: Gitu kali ya.
1: Enggak, dia lebih ini, lebih
0: lebih sensitif.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau aku tuh lebih gimana nih kalau misalkan rasanya ini, terus kalau konsentrasinya pengennya agak creamy tapi matchanya lebih kerasa juga gitu, gimana ya? Terus akhirnya kita R&D masukin berapa gram gitu, terus sampai akhirnya kita nemuin yang rasanya pas gitu tuh, enggak terlalu pahit tapi matchanya masih dapet tapi creamy gitu, gimana? Nah akhirnya kita dapet. Alhamdulillah, dapatlah.
0: Dan cocok juga sama Karesi juga sebelum dipasarkan ya, gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Paling susah maca ya. Kalau kopi sendiri gimana Karesi?
2: Kalau kopi paling gampang. Kayaknya langsung blek.
0: Oke.
2: Okay. Langsung jadi.
1: Karena ini kan suka ngeracik kopi.
0: Oke, jadi udah tahu lah ya.
1: Di rumah
0: merem ya, ngeracik sendiri gitu ya.
1: Jadi tiap kali dilihat di TikTok ini ada resep baru nih, cobain
0: bikin
1: gitu.
0: Bikin.
1: Ini tukang ngeracik. Jadi makanya pas kita cobain bikin R&D kopi ya,
0: langsung jadi. Makanya kenapa kopi paling cepat R&D-nya
2: paling cepat
0: dibanding matcha
2: R&D
0: gitu
2: daripada
0: ya.
2: Matcha. Karena luar biasa kan tahapan matcha. Matcha itu ada banyak kan kelas-kelas matchanya itu. Kalau orang yang pecinta ya, matcha banget
1: pasti
2: suka dengan rasa pahitnya matcha. Tapi kan secara umum orang tuh suka matcha karena FOMO.
0: Ya
2: kan? Karena mau ngerasain matcha yang enak tapi murah. Makanya gimana ya caranya, harus pakai komposisi yang bagus. Kebetulan nemu ingredients yang seremonial matcha.
1: Pure matcha.
0: Jadi pakai pure matcha. Berarti ini harganya berbeda ya dengan
2: harganya sama.
1: Harganya kita samain
0: sama.
1: Semuanya.
0: Oke, ini berapa nih Kak harganya?
1: 17.000
0: per piece-nya.
1: Iya.
0: Dengan ingredients yang premium.
2: Yap.
0: Oke, masih ramah ya ternyata ya.
1: Masih ramah. Masih ramah.
0: Oke. Tapi kalau dari kopi sendiri ini gimana Kak Resti? Apakah beans-nya tetap pakai lokal punya atau di mix atau gimana?
2: Di mix.
0: Oke. Berarti memang untuk kopi tadi sudah Kak Resti juga sampaikan sebelumnya. Ini paling gampang ya di
2: paling gampang
0: ya di antara yang lain gitu ya. Sedangkan matcha sendiri udah ingredientsnya premium, terus juga paling lama, tapi iya, harganya sama. Tapi itu costnya sudah diperhitungkan berarti ya, secara matang ya. Oke. Tapi so far nih Kak Resti dan juga Mami, untuk pemasarannya ini seperti apa? Apakah cuma mengandalkan dari media sosial aja kah atau gimana?
1: Untuk saat ini kita lebih nge-push media sosial karena memang itu yang paling cepat ya.
2: Paling
1: di TikTok itu lebih cepat daripada Instagram.
0: Pemasaran. Oh gitu. Okay.
1: Ya, iya. Tapi untuk awal-awal sih biasa kita juga ya ke teman-teman yang deket
2: door to door ya. Dari mulut ke mulut.
1: Cobain dong, cobain. Iya, cobain dong apa kurangnya gitu dari awal-awal kan. Kita cobain nih ke tetangga, ke teman, apa kita minta masukan gitu. Kalau misalkan ada yang kurang, boleh dong kita minta masukannya apa nih, kurang apa gitu ya. Terus akhirnya setelah berganti hari kita
2: sampai
1: coba
2: detik ini.
1: Ya sampai packaging juga kita ganti yang asalnya cuma plastik. Tahu plastik es cekek tahu?
0: Ya,
1: kita awalnya bungkusnya pakai plastik es cekek
2: cuman dibungkus diikat aja dengan nama Spidol.
0: Oh, luar biasa. Ya.
1: Belum ada stiker, tapi ya dengan berkembangnya akhirnya gimana nih biar semakin menarik dan diterima sama anak muda juga gitu kan. Zaman sekarang kan pasti ih lucu nih gitu. Awalnya ya, kan
0: betul,
1: gitu dulu kan.
0: Betul.
1: Ih lucu nih, pengen beli, pengen coba gitu. Nah, makanya kita bikin packagingnya juga lebih menarik gitu.
0: Oke, memang juga dipikirkan ya karena memang enggak luput juga ya dari packaging sendiri gitu ya.
2: Kayaknya packaging nomor satu ya.
0: Iya. Untuk rasa mungkin ada beberapa orang kayak rasanya sekian gitu ya.
1: Iya, mungkin ada beberapa orang yang mikir kayaknya rasanya sama yang lain gitu kan. Tapi boleh dibandingin lah,
2: boleh dicoba,
1: boleh dicoba aja lah.
0: Langsung aja kan. Tapi kalau setelah dari PO, apakah membuka di toko-toko yang lain gitu? Misalnya ada di online atau gimana nih, Kak?
1: Untuk saat ini sebenarnya ada di merchant aja sih, merchant online kayak GrabFood, Shopee Food kita ada. Cuma ya pasti harganya lebih beda ya.
0: Oke, ini bisa ditemukan di mana? Di gabinbar.id namanya masih sama berarti ya.
1: Masih sama gabinbar.id, Drangong, kita lokasi store-nya
2: di Legok.
0: Legok. Oke.
1: Iya.
0: Baik. Kalau pendengar penasaran gitu ya, Kak, ya langsung aja coba ya gitu. Tapi kalau di offline store sendiri apakah dibuka?
1: Offline store sebenarnya enggak, kita boleh pick up aja gitu. Kalau misalkan untuk order tetap online via WhatsApp bisnis kami yang tadi. Nah nanti kalau misalkan Kak enggak usah dikirim deh, aku langsung ke sana pick up boleh.
2: Boleh.
1: Self pick up boleh.
0: Oke, berarti masih fleksibel juga gitu ya Kak ya.
1: Iya.
0: Opening jam berapa berarti Kak?
1: Opennya dari jam 10
2: sampai
1: jam
2: 5 sore.
1: 5 sore.
0: Setiap hari berarti ya.
1: Hari Minggu tapi libur.
0: Kita libur. Minggu libur.
1: Family
0: rehat
1: time
0: dulu ya.
2: Capeknya.
0: Berasa ya. Karena semua serba ngurus sendiri
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau untuk anak muda sendiri melihat adanya jajanan tradisional yang mungkin belum banyak ya anak muda yang tahu tentang gabin gitu ya.
1: Betul.
0: Ini gimana dengan hadirnya gabin dengan variasi dengan yang sudah di beda lah ya kita bilangnya dengan yang original pun yang kita tahu lah ya. Dulu kan cuma isinya tape aja.
2: Tape ya kan? Sama fla.
0: Fla aja gitu kan. Sekarang adalah wujudnya jadi es krim gitu kan, baru lagi gitu kan yang lebih mudah diterima.
1: Betul.
0: Anak-anak juga sebetulnya. Ini seperti apa? Kak, Resti dulu atau Kak Mami? Silahkan. Mami dulu.
1: Kalau untuk anak muda zaman sekarang ya, untuk mengenal jajanan itu kan terbatas ya. Mereka menunggu yang viral dulu baru gandrung gitu tuh. Kalau misalkan kayak jajanan tape fla kemarin, apa ya itu ternyata mereka kan baru kenal sekarang-sekarang ini gitu tuh ya. Padahal ternyata itu udah dari zaman
2: dulu ya.
1: Nenek moyang mungkin ya udah bikin gitu. Nah, untuk memperkenalkan itu dengan cara modern, nah akhirnya kita
2: mengcombine
1: antara jajanan tradisional dengan internasional karena kita juga ngambil inspirasi dari luar gitu. Jadi dengan adanya gabinbar.id ini bisa
2: lebih memperkenalkan jajanan tradisional dengan cara versi yang modern.
0: Dengan gitu. Versi yang modern.
2: Yang gitu lebih ya. Cocok diterima, di lidah anak muda.
0: Betul, gitu. Betul. Tapi kalau dari Kak Resi sendiri melihat peluang bisnis F&B sendiri dengan hadirnya Gabin Bar ini, dan khususnya ini di Kota Serang belum ada gitu kan ya Kak?
2: Yep, ya.
0: Ini seperti apa? Karena
2: ngelihat potensinya optimis ya,
0: optimis
2: harus
0: ya.
2: Optimis kayaknya, karena di Serang kan baru ini. Kalau di luar Serang mungkin sudah banyak, tapi belum nge-up. Hanya di media sosial sih yang orang-orang anak zaman sekarang tuh pasti kalau yang viral-viral tuh cepet ya. Jadi luar biasa optimis, mudah-mudahan kedepannya lebih meluas lagi.
0: Lebih meluas lagi gitu ya. Oke, baik. Dari mulai pemasaran tadi kita sudah membahas ya. Ternyata media sosial sangat berperan aktif banget ya di Gabin Bar dan Adi sendiri
2: biasa.
0: Gitu ya. Tapi kalau untuk dari sisi selama ini yang udah Mami jalankan sama Kak Resti, dari segi penjualan ini lebih terasa dari media sosial kah perannya, atau cuma dari door to door, dari mulut ke mulut aja, atau seperti apa Mami dulu?
1: Lebih ke media sosial.
0: Oh, itu berasa banget ya, berarti ya?
1: Berasa banget.
0: Penjualan langsung naik gitu ya?
2: Naik, trackingnya luar biasa.
1: Gitu Alhamdulillah ya. Kita dapat traffic yang dikasih ya, bukan sama TikTok aja, mungkin dari Allah juga ya. Ini atas campur tangan Allah juga. Alhamdulillah kita FYP gak disangka-sangka dan viral sampai ke mana? Jayapura.
2: Jayapura. Minta dikirim ke sana tapi enggak ada
0: ekspedisinya.
1: Ekspedisi yang nyampe ke sana enggak bisa. Kan kami itu pakai ekspedisi dari Paxel karena Paxel itu dia ada handling frozen. Jadi dikirimnya itu pakai icebox car. Nah, itu kita percayakan selalu pada Paxel gitu. Kalau misalkan sama yang lain kita enggak percaya gitu tuh karena enggak ada
2: handling frozen.
1: Handling frozen itu tuh enggak ada gitu. Makanya aduh, gak bisa kalau misalkan ke Jayapura gitu. Ke Kalimantan juga gak bisa gitu. Karena ya tidak terjangkau gitu.
0: Oke.
1: Tapi baik. Alhamdulillah dari situ sih, dari media sosial kita nerima banyak pesan masuk gitu tuh. Terus sampai-sampai kita harus sekarang ini sebenarnya Resti belum tahu nih ya, ada surprise kalau chat WhatsApp bisnis kita sekarang udah bisa pakai AI.
0: Oh,
1: jadi ya, jadi surprise
0: di sini.
1: Soalnya baru ketemu lagi nih. Soalnya ini apa ya? Aku juga kan seorang ibu dan harus membagi-bagi waktu gitu ya. Jadi nggak bisa nih kayaknya kalau kita harus terus-terus pegang handphone kan gitu untuk ngebales-balesin chat gitu. Akhirnya kami ya buat
2: rencana
1: awalnya gitu kan, karena cita-citanya untuk menjadi besar kan, dapat customer yang lebih banyak, akhirnya kita setting WhatsApp bisnis kita itu pakai AI gitu. Jadi akhirnya chatnya itu akhirnya sebenarnya
0: ya,
1: dulu udah pernah ngobrol sih gimana
2: sering
1: ya,
2: ditekan
1: iya,
2: jam AI operasional gitu. Sama chatting bisa nggak dihandle sendiri. Karena kalau di handle sendiri repot sendiri.
0: Betul.
2: Kita nggak punya jam operasional, peran ibunya akan tergantikan gitu. Kasian ke yang lainnya gitu. Aktivitas yang lainnya akan terkuras. Dengan adanya Gabin Bar aja. Kita nggak mau loh gitu. Khususnya aku nggak mau loh kamu kehilangan aktivitas buat me time sendiri, punya waktu buat keluarga sendiri. Ayo kita bikin jam operasional biar lebih profesional. Sama gimana kalau chatnya di AI aja.
1: Iya, jadi biar lebih cepet gitu kan. Pasti customer juga nunggu ongkirnya berapa nih gitu kan. Terus ada yang nanyain stoknya berapa gitu tuh. Terus bisa enggak kalau kirim ke sini, ke sana. Nah, kan kita enggak bisa sewaktu-waktu HP lagi gitu kan. Nah, sedangkan customer itu
2: pengennya
1: cepet kan,
0: respon.
1: Iya, makanya akhirnya kita setting ada AI di WhatsApp bisnis kita. Jadi gak usah khawatir kalau misalkan ada yang mau ngechat di tengah malam, nanti juga dibalas sama AI gitu. Udah pinter.
0: Berarti teknologi membantu banget ya Kak ya?
1: Sangat membantu
0: sekali gitu ya. Oke, tapi kalau dari Kak Resi sendiri, untuk visi yang ingin diwujudkan melalui gabinbar.id dalam melestarikan kuliner Nusantara sendiri, seperti apa sih Kak?
2: Visinya ke depan apa ya? memajukan UMKM terutama di daerah masing-masing dulu ya. Bisa go nasional, internasional, UMKM lokal yang kita pengen memperkenalkan ini loh Gavin Bart, UMKM daerah terlahir dari ibu rumah tangga, bisa bangkit melestarikan UMKM itu sendiri.
0: Oke, okay, visinya memang untuk UMKM sendiri gitu ya, dimajukan. Betul. Ya, local pride ya. Ya, ya, kita harus cinta dengan produk kita sendiri ya. Oke, okay, terakhir untuk Mami sendiri ke depannya harapan di 2026 dan 5 atau 3 tahun ya ke depan dalam jangka long term ataupun juga short termnya untuk gabimber.id sendiri, silahkan Mami.
1: Kalau untuk ke depannya cita-citanya besar, membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Betul. Terus kita bisa membuka cabang di berbagai kota di Indonesia misalkan gitu. Dan selain itu kita juga semoga nanti kedepannya bisa kolaborasi dengan UMKM lokal lainnya. Jadi entah itu dari bahan-bahannya, entah itu dari packaging, ekspedisi, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Semoga nanti kedepannya lebih berkembang lagi dan lebih dikenal oleh masyarakat luas.
2: Punya perusahaan yang besar ya atas nama Gavin.
0: Atas nama Gavin Bar sendiri ya. Tapi kalau untuk kedepannya akan dibuka franchise gitu nggak kak? Atau offline store-nya akan ada gitu misalnya di Kota Serang dulu deh gitu.
1: Rencananya sih insya Allah ada ya, pengen gitu. Untuk awal sekarang masih store rumahan aja gitu. Kalau misalkan mau self pick up silahkan, nanti bisa konfirmasi dulu aja via WhatsApp gitu.
0: Oke, via WhatsApp gitu ya. Kalau dari Kak Resi sendiri untuk kedepannya gimana kak? Untuk Gavin Bar?
2: Untuk Gavin Bar harapannya bisa dikenal luas buat masyarakat semua, terutama di lokal ya.
1: Terus terbang
2: di Indonesia, terbang tinggi ke internasional,
1: ke ASEAN dulu lah ya. Singapura udah berarti Malaysia, Thailand.
0: Mana lagi nih kak?
2: Tapi pengennya seluruh dunia kayaknya harus tahu ya.
0: Ya ada Gavin Bar gitu ya.
2: Ada Gavin Bar buatan Indonesia.
0: Indonesia, oke, baik. Kak Resti dan Mami terima kasih sudah sharing-sharing bersama kami. Semoga kedepannya Gavin Bar makin sukses ya.
2: Amin.
0: Dan oleh banyak masyarakat luas ya di Indonesia maupun di luar Indonesia.
2: Amin.
0: Baik, terima kasih Kak Mami dan Kak Resti sudah hadir.
2: Terima kasih buat semuanya.
0: Oke, selamat sore kakak-kakak. Demikian pendengar program UMKM kali ini edisi 3 Agustus 2026 bersama dengan Kak Resi dan juga Mami selaku owner gabinbar.id. Tetap bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten.
3: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: tidak musim hujan aja, jadi musim kemarau juga khawatir masih bisa terjangkitnya kasus DPD gitu.
1: Jangan membuka lahan dengan cara membakar atau membakar sampah dengan sembarangan.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Trixi Sondangsari. Berita penting. Polda Banten perkuat ketahanan hadapi ancaman kebakaran hutan. Kemarau panjang, Dinkes Pandeglang waspadai ancaman ISPA dan DBD.

0: Berikut berita selengkapnya pendengar, kita awali berita sore ini dari Kabupaten Lebak. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak terus berupaya meningkatkan pemasaran produksi aren. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
1: Kita tuh terbaik katanya. Gula arennya mungkin dari struktur tanahnya juga kan bisa ya, pengaruh ya. Struktur tanah yang ada di kita gitu kan. Dibandingkan dengan daerah lain. Kalau aren itu dia kan dimana-mana juga ada kan ya.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kabupaten Lebak terus berupaya meningkatkan pemasaran produksi gula aren sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan nilai jual produk gula aren yang dihasilkan para perajin dan petani di Kabupaten Lebak. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah UKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Juli Zakiyah, di Rangkas Bitung mengatakan peningkatan pemasaran menjadi fokus utama pemerintah daerah. Menurutnya pemasaran yang semakin luas akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan petani aren. Ia menjelaskan produksi gula aren selama ini telah menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Lebak.
1: Imbasnya itu ke petani juga ada gitu ya, dengan misalnya harga jual yang meningkat, otomatis petani juga ada imbasnya lah.
3: Tidak hanya pelaku sejak jumlahnya.
1: Iya. Dan kalau aren kita itu kan sudah ekspor sebenarnya. Tidak hanya UMKM-nya gitu ya, termasuk ya petaninya gitu. Makanya kita kan sekarang ini, kita nanti untuk Agustus, pameran Agustus, mengangkat aren juga. Salah satunya mengangkat aren. Kita mengangkat aren. Kenapa aren kita angkat? Ya itu, karena itu kan produk unggulan Lebak. Dan itu, produk unggulan Lebak itu, malah yang kita datangkan juga petani-petani arennya juga.
2: Ia menuturkan usaha gula aren di Kabupaten Lebak telah berkembang selama puluhan tahun dan menjadi mata pencaharian masyarakat. Perkembangan tersebut didukung oleh melimpahnya pohon aren yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Lebak. Ketersediaan bahan baku yang melimpah membuat usaha gula aren dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Saat ini jumlah pengrajin gula aren di Kabupaten Lebak tercatat sebanyak 5.815 orang. Para perajin tersebut mampu menghasilkan omset sekitar 96,65 miliar rupiah per tahun. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
0: Kapolda Banten mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman kebakaran hutan serta lahan saat kemarau. Fitri Aulia melaporkan.
4: Jangan membuka lahan dengan cara membakar atau membakar sampah dengan sembarangan atau dengan sengaja melakukan pembakaran, itu semua ada sanksi pidananya tentang undang-undang lingkungan.
5: Kapolda Banten Irjen Pol Hengki memimpin apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 di lapangan apel Polda Banten pada Senin 3 Agustus 2026. Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak untuk mengedepankan langkah pencegahan sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, hingga patroli di wilayah rawan.
4: Jangan membuka lahan dengan cara membakar atau membakar sampah dengan sembarangan atau dengan sengaja melakukan pembakaran, itu semua ada sanksi pidananya. Tentang undang-undang lingkungan, semua ada ancaman pidana di atas 5 tahun ketika itu dengan unsur sengaja.
5: Selain itu, Polda Banten bersama pemerintah daerah menyiapkan pos terpadu, personil dan armada pemadam kebakaran di sejumlah titik rawan. Himbauan kepada masyarakat juga akan disampaikan melalui banner, videotron, serta mobil patroli yang dilengkapi pengeras suara. Kapolda mengajak masyarakat ikut berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak membakar lahan, sampah, maupun membuang puntung rokok sembarangan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdoa agar Banten terhindar dari bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Tangerang, mendengar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Tangerang menghadirkan pesta diskon kemerdekaan melalui program keringanan pajak daerah. Berbagai kebijakan yang dapat dimanfaatkan masyarakat mulai 3 hingga 31 Agustus 2026 meliputi diskon BPATB sebesar 45% bagi sertifikat program pemerintah seperti PERONA, PTSL, dan PTKL. Pengurangan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2, serta penghapusan sanksi administratif berupa denda pajak. Wali Kota Tangerang Syahrudin mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkot Tangerang dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. SD Negeri Cinoyong 1 Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang mulai memantapkan diri sebagai sekolah percontohan pembelajaran coding dan robotik. Bahtiar Hadi melaporkan untuk Anda.
6: SD Negeri Cinoyong 1 Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang mulai memantapkan diri sebagai sekolah percontohan pembelajaran coding dan robotik. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Youth Excellence International Foundation yang telah terjalin sejak 2022 dan terus dikembangkan hingga tahun ajaran 2026-2027. Kepala SDN Cinoyong 1 Ade Juhaini mengatakan penguatan pembelajaran digital semakin relevan setelah Kementerian Pendidikan memasukkan mata pelajaran coding dan kecerdasan artificial sebagai kegiatan kokurikuler bagi siswa kelas 5 dan 6. Sekolah pun telah menyiapkan tenaga pengajar berlatar belakang sarjana komputer untuk mendukung implementasi program tersebut. Selain pembelajaran di kelas, sekolah juga menggandeng Youth Excellence International Foundation atau YEIF untuk memberikan pengayaan melalui pelatihan robotik. Program tersebut dirancang sebagai pendamping materi coding sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkan logika pemrograman melalui praktik robotik. Ade Juhaini juga mengatakan kerjasama dengan YEIF menjadi penguat implementasi kurikulum baru di sekolahnya.
7: Kami itu Kesejenung 1 sebagai modeling untuk coding robotiknya. Dan modeling, jadi saya ingin SD yang satu ini, Tugu Gusri Masjid Kadung ini merupakan kiblatnya untuk pelaksanaan coding dan kecerdasan artifisial.
6: Sekretaris Youth Excellence International Foundation, Shailendra Harahap, menjelaskan pihaknya menempatkan diri sebagai mitra pengayaan pembelajaran. Sebelum memperkenalkan robotik, YEIF terlebih dahulu mengembangkan literasi membaca, numerasi, dan juga literasi digital di sekolah mitra agar siswa memiliki fondasi yang kuat sebelum mempelajari teknologi yang lebih kompleks. Menurutnya, SDN 1 Cinoyong dipilih sebagai sekolah piloting karena dinilai memiliki komitmen tinggi dalam menerapkan berbagai program pendidikan. Dari Pandeglang, Banten, Bahtiar Hadi melaporkan.
0: Masih di Kabupaten Pandeglang, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai ancaman demam berdarah dengue atau DBD saat musim kemarau karena telur nyamuk Aedes aegypti dapat bertahan hingga 6 bulan dalam kondisi kering. Ridwan Maulana melaporkan.
8: Tidak musim hujan aja, dari musim kemarau juga khawatir masih bisa.
9: Selain ancaman penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pandeglang mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai ancaman penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD saat musim kemarau sedang berlangsung saat ini. Telur nyamuk Aedes aegypti yang ditinggalkan pada musim hujan diketahui mampu bertahan hidup dalam kondisi kering hingga 6 bulan. Pengelola program ISPA Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Ripki Rahayu, menjelaskan potensi perkembangan nyamuk tetap tinggi saat musim panas tiba. Telur nyamuk yang menempel pada wadah penampungan air kering akan berlangsung menetes menjadi jentik dalam waktu singkat ketika terpapar air kembali. Walau Dinkes mencatat fluktuasi kasus DBD di wilayah Pandeglang terpantau masih stabil dan belum menunjukkan lonjakan signifikan di tengah cuaca panas. Kendati demikian, kewaspadaan kolektif tetap diperlukan melalui kegiatan pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan rumah masing-masing.
8: Jadi tidak musim hujan aja, dari musim kemarau juga khawatir masih bisa terjangkitnya kasus DBD gitu. Kalau ISPA maupun DBD di Kabupaten Pandeglang sampai saat ini cenderung tidak ada peningkatan gitu. Jadi masih flat datar aja gitu.
9: Pemerintah daerah menggalakkan kembali gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui metode menguras, menutup, dan mendaur ulang atau 3M+ secara mandiri di setiap rumah warga. Langkah pemberantasan sarang nyamuk ini diyakini menjadi kunci utama memutus mata rantai penyebaran vektor penyakit DBD. Puskesmas setempat di Katangan Ripki aktif menyebarkan informasi kesehatan dan imbauan pencegahan agar masyarakat proaktif menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kesadaran warga dalam menguras tempat penampungan air dikatakannya sangat menentukan keberhasilan pencegahan wabah DBD. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pemerintah mengumumkan serangkaian kegiatan pada HUT ke-81 kemerdekaan RI. Salah satu kegiatan tersebut diantaranya Pesta Rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran HI pada 17 Agustus 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan Pesta Rakyat akan berlangsung hingga malam hari. Wamen mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong meramaikan Pesta Rakyat tersebut. Dan juri mengatakan berbagai permainan, panggung hiburan, hingga aneka kuliner akan disajikan dalam Pesta Rakyat. Ada 500 ribu porsi makanan gratis dan booth UMKM lokal. Adapun kegiatan lainnya dalam rangka bulan kemerdekaan yakni perlombaan lari atau Merdeka Run yang menyediakan berbagai hadiah menarik. Merdeka Run dengan target 8.100 peserta direncanakan digelar di depan Istana Merdeka pada 30 Agustus 2026.
10: Teman-teman, di hari yang sama tanggal 17 Agustus sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan Pesta Rakyat di kawasan Monas. Dalam Pesta Rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang tanggal 17, dari pagi sampai malam, dari siang sampai malam.
0: DPRD Kota Cilegon menolak 6 dari 7 usulan pencabutan peraturan daerah yang diajukan pemerintah Kota Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
11: Kalau yang 6 lainnya, saya kira perda-perda itu memang sudah lama, tetapi DPRD
12: Kota Cilegon menolak 6 dari 7 usulan pencabutan peraturan daerah atau perda yang diajukan pemerintah Kota Cilegon. Penolakan disampaikan karena legislatif menilai masih diperlukan penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak eksekutif terhadap implementasi perda-perda tersebut. Anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatullah mengatakan dicabut, yakni perda tentang hibah partai politik yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perda tersebut dinilai sudah tidak berlaku karena telah memiliki regulasi pengganti. Menurutnya, pencabutan perda tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek administrasi, pemerintah daerah juga harus mengkaji dampak hukum manfaat, serta sejauh mana upaya pelaksanaan perda yang telah dilakukan sebelum memutuskan pencabutan. Salah satu perda yang menjadi sorotan adalah perda pembentukan PT Gas Cilegon Mandiri atau GCM. DPRD menilai perusahaan daerah tersebut belum pernah benar-benar diberi kesempatan untuk beroperasi karena sejak dibentuk tidak pernah mendapat pernyataan modal maupun pembentukan struktur organisasi yang memadai. DPRD meminta pemerintah daerah melakukan kajian ulang terhadap potensi usulan PT GCM, termasuk memanfaatkan potensi pengelolaan sampah di Kota Cilegon sebagai peluang bisnis. Menurut Rahmatullah, apabila hasil kajian nantinya menunjukkan perusahaan tidak layak dijalankan, berulah opsi pencabutan perda dapat dipertimbangkan.
13: Layak atau perdanya harus dicabut, wong pemerintah saja sendiri eksekutif yang membentuk perdanya tidak pernah menyetorkan modalnya dan tidak membentuk susunan pengurus organisasinya. Lah bagaimana itu mau berjalan kalau tidak diberikan penyertaan modal? Kan perusahaannya sudah dibentuk, ya tinggal diisi SDM-nya lalu penyertaan modal.
12: Selain itu, juga perda mengenai royalti PDAM tetap perlu dipertahankan karena dinilai berpotensi meningkatkan pendapatan daerah. Perusahaan swasta yang memanfaatkan sumber daya di Kota Cilegon diharapkan tetap memberikan kontribusi melalui mekanisme royalti kepada pemerintah daerah melalui BUMD terkait. Sementara terkait perda retribusi kepala buhanan atau pandu tunda, DPD meminta pemerintah daerah segera mengkoordinasikan kewenangan antara Dinas Perhubungan dan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri. DPD menilai potensi pendapatan dari sektor kepelabuhanan harus tetap dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Rahmatullah berharap pemerintah pusat memberi ruang yang lebih besar bagi daerah yang mengelola potensi pendapatan yang ada, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan program strategis di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Trans Banten didominasi mahasiswa, perluasan rute dinilai berpotensi tarik penumpang umum. Nur Adilah melaporkan.
14: Layanan Trans Banten Koridor 3 rute Terminal Pakupatan Kampus Untirta Sindangsari masih menjadi pilihan utama kalangan mahasiswa. Tingginya jumlah perjalanan belum sepenuhnya diikuti peningkatan pengguna dari masyarakat umum. Petugas timer Trans Banten, Wahyu, mengatakan sebagian besar penumpang berasal dari kalangan mahasiswa karena rute yang tersedia saat ini menghubungkan kawasan kampus. Menurutnya, masyarakat umum masih relatif sedikit memanfaatkan layanan tersebut.
15: Banyak kan kalangan dari mahasiswa, Mbak. Itu kalangan umumnya masih ya masih bisa dibilang terlalu sedikit sih. Mungkin apa informasinya kurang ini, terus mungkin jalurnya juga dari kampus ke kampus sih.
14: Salah seorang penumpang, Satira, mengaku hampir setiap hari menggunakan Trans Banten untuk menunjang aktivitas perkuliahan. Menurutnya, layanan transportasi gratis sangat membantu mahasiswa dalam mengurangi pengeluaran.
16: Banten ya, karena Banten juga itu kan dari pemerintah Banten juga kita harus menggunakannya juga, dan itu juga kayak masih gratis, kayak indis ekonomi lah untuk mahasiswa yang banyak banget keluar.
14: Penumpang lainnya, mahasiswa Untirta, mengaku baru pertama kali menggunakan Trans Banten. Ia memilih layanan tersebut karena dapat menghemat biaya transportasi.
16: Dulu ini pertama kalinya aku naik Trans Banten karena aku bukan orang sini. Dan apakah kamu tahu kan, aku dari Tangerang dan aku udah bilang pertama kali naik Trans Banten hari ini.
14: Wahyu menilai layanan Trans Banten cukup membantu mobilitas mahasiswa karena hingga saat ini masih dapat digunakan secara gratis. Kondisi itu turut mendorong tingginya pengguna transportasi publik di koridor tersebut. Ia menyebut respon masyarakat terhadap layanan Trans Banten sejauh ini cukup positif. Namun, peningkatan jumlah pengguna dari kalangan umum dinilai masih bergantung pada perluasan jangkauan layanan.
15: Positif sekali, Pak. Jadi, mungkin tinggal ini aja, Mbak. Informasinya aja untuk masyarakat seperti apa. Jadi karena ini kan masih banyak kan dari kalangan mahasiswa.
14: Betul.
15: Jadi kalangan umumnya masih jarang sekali gitu.
14: Okay. Ia juga mengungkapkan kemungkinan penambahan rute dan armada masih terbuka bergantung pada kebijakan program pengembangan layanan. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
0: Dua pelajar SD Kota Serang meraih juara pertama O2SN dan FLS2N tingkat Banten, serta bersiap mewakili provinsi di tingkat nasional. Lucia Stari melaporkan.
17: Bulu tangkis, Fathan namanya, yang kedua ada FL3SN, bidang seni dan budaya, dapat juara satu di Lomba Kerai.
18: Prestasi pelajar Kota Serang kembali bertambah. Dua siswa sekolah dasar berhasil meraih juara pertama pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Tingkat Provinsi Banten yang keduanya kini bersiap mewakili Banten pada kompetisi tingkat nasional. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan, kedua siswa tersebut telah diterima Wali Kota Serang sebagai bentuk apresiasi atas capaian yang diraih. Siswa yang akan berlaga di tingkat nasional adalah Fatan, juara pertama cabang bulu tangkis O2SN, serta Zulfan, juara pertama FLS2N bidang seni kriya. Menurutnya, Wali Kota Serang memberikan uang pembinaan sebagai bentuk penghargaan kepada para siswa.
17: Bulu tangkis, Fatan namanya, yang kedua ada FL3SN bidang seni dan budaya, dapat juara satu di Lomba Kerai. Ini masuk tingkat nasional nanti ya. Ini namanya Julfan dari Harjamukti, dari sekolah pinggiran tapi mampu bertarung tingkat provinsi dan besok akan ke tingkat nasional.
18: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga akan memberikan apresiasi serupa, disusul dukungan dari pihak sekolah. Ahmad Nuri menilai prestasi tersebut menunjukkan siswa dari berbagai wilayah di Kota Serang memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang berharap dukungan dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat dapat menjadi motivasi bagi para siswa untuk memberikan hasil terbaik saat mewakili Provinsi Banten pada ajang tingkat nasional sekaligus mengharumkan nama Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Bencana kekeringan akibat musim kemarau panjang di Provinsi Banten mulai berdampak terhadap ribuan hektar lahan sawah di Banten. Sektor pertanian dan Cecilia Tiara melaporkan.
19: Bencana kekeringan akibat musim kemarau panjang di Provinsi Banten mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Dampak kemarau memicu kerusakan terhadap ribuan hektar lahan sawah di Banten. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, lahan sawah yang mengalami kerusakan mencapai 1.247,5 hektar dengan lahan yang mengalami kerusakan sedang mencapai angka 303,5 hektar. Sebanyak 171 hektar lahan berada dalam kondisi rusak berat dan sebanyak 68 hektar lahan persawahan sudah dipastikan mengalami gagal panen total atau PUSO. Adapun sebanyak 590 hektar sawah dilaporkan masih sempat dipanen sebelum kekeringan parah merusak bulir padi. Serta 32,5 hektar lahan lainnya berhasil pulih setelah mendapatkan penanganan dan sekitar 930 hektar lahan persawahan lainnya yang hingga saat ini masih berada dalam kondisi sangat kritis dan terancam kekeringan susulan. Ketua Komisi 2 DPRD Banten, Iip Makmur, mengatakan upaya dari dinas terkait harus segera dilakukan agar kondisi lahan sawah yang ada dapat diselamatkan. Laporan sebaran wilayah mengonfirmasi, musim kemarau telah meluas secara signifikan di 5 daerah yang mencakup 4 kabupaten dan 1 kota.
20: Yang sebagian mah kan sudah ada yang panen, bagus ya alhamdulillah. Bagi yang belum panen harus segera terjun ke lapangan, dinas harus ngecek betul gitu ya, harus detail betul.
19: Wilayah Kabupaten Serang menjadi salah satu daerah terdampak cukup parah dengan total luas kekeringan mencapai 700 hektar. Di mana 68 hektar diantaranya mengalami PUSO dan 414 hektar lainnya terancam PUSO. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Pandeglang. Sebanyak 686 hektar sawah terdampak kekeringan dengan 515 hektar diantaranya berstatus sangat rentan dan terancam PUSO atau gagal panen. Sementara itu, pada Kabupaten Lebak sudah tercatat 294 hektar dengan 1 hektar diantaranya terancam PUSO. Adapun wilayah lainnya seperti Kabupaten Tangerang menunjukkan 101 hektar lahan terdampak dengan baru 2 hektar yang berhasil dipulihkan sejauh ini. Sementara untuk wilayah perkotaan, Kota Serang melaporkan kerusakan akibat kekeringan yang melanda area pertanian seluas 9 hektar.
0: Kita beralih ke berita olahraga, pendengar, dari perhelatan Taipei Open 2026 pebulu tangkis ganda putra Indonesia. Leo Roli Carnando, Daniel Martin berhasil mengamankan gelar juara Taipei Open 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Taipei Arena, Taipei Minggu, Leo Daniel membungkam ganda Malaysia Aaron Chia, Aaron Tai 2 game langsung. Dengan perolehan 2-3-2-1 dan 2-1-19. Dengan gelar yang berhasil diraih oleh Leo Daniel membuat tim bulu tangkis Indonesia tidak pulang ke tanah air dengan tangan hampa. Sebelumnya tidak ada satupun wakil Indonesia di sektor lain kecuali ganda putra yang mampu melangkah hingga babak final pada turnamen BWF World Tour Super 300 ini. Sekian warta berita saat ini, Polda Banten perkuat ketahanan hadapi ancaman kebakaran hutan. Kemarau panjang, Dinkes Pandeglang waspadai ancaman ISPA dan DBD. Itulah berita yang sudah kami dorekan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Satu lagu berikut dari Leo Dry ya. Jauh di sana sudah kami udarakan pendengar di Banten sore ini. Dan terpantau untuk di Jalan Lingkar Selatan ini cuacanya masih cerah. Dan arus lalu lintas ini mulai agak merayap ya pendengar ya. Karena memang ini jam-jam padat gitu ya. Habis pulang kantor gitu pendengar ya. Dan untuk itu pendengar kami mengajak Anda untuk berbagi informasi ya. Seputar cuaca ataupun juga arus lalu lintas di kawasan daerah saudara pendengar. Melalui nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak terkait dengan informasi lalu lintas bersama dengan Bapak Brigpol Masum Asari. Silakan, selamat sore Pak Masum.
2: Selamat sore, sobat-sobat. Baik, selamat sore, mohon izin dengan kami Brigpol Masum Asari dari Satuan Lalu Lintas Polresta Serang Kota. Izin menginformasikan berdasarkan pantauan kami di lapangan pada sore hari ini untuk arus lalu lintas seputaran kota Serang secara umum kondisi lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar untuk aktivitas masyarakat yang pulang kerja maupun anak sekolah yang tadi siang pulang. Terpantau secara umum masih ramai namun tetap lancar. Adapun titik-titik yang didominasi kendaraan di seputaran jalur protokol yang mengalami sedikit kepadatan seperti di Cipang Kiceri, Sumur Pecung, Pisang Mas, seputaran arah alun-alun, Kebon Jahe, dan seputaran akses tol yang mengarah jalur tol. Demikian dilaporkan kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini.
1: Baik Pak Masum, terima kasih atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar pantauan informasi lalu lintas sore ini dan tetap berhati-hati ya bagi Anda yang masih dalam perjalanan. Selamat sore pendengar dan kami akan berikan sesaat lagi satu lagu dari Pilar Indra Wijaya featuring Maudy Ayunda berjudul Kau untuk menemani Anda di Banten sore ini.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar tidak terasa perjumpaan kita harus berakhir ya. Tapi tenang aja, akan ada rekan saya Bramadi yang siap menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Saya Tersi Sondang, mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Hakim. Dan kami pamit.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara penyiar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinikhoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang beresiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja. Sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Sekian cek fakta sore ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada ya. Senang sekali Bram Adi bisa kembali menemani Anda di Banten sore ini pendengar ya, di hari Senin ya. Gimana nih kabarnya di hari Senin ini ya? Apakah baik-baik saja atau mungkin lagi nggak baik ya? Tenang aja ya, kalau Anda lagi nggak baik mungkin hari ini bisa ditemani oleh Bram Adi ya, dan akan menghadirkan informasi dan lagu-lagu yang mungkin bisa menenangkan ya di tengah kondisi yang kurang baik ya mungkin Seninnya ya. Jadi tetap dengerin Pro 1 Banten Penyiar di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.
1: Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar, mungkin belakang ini Anda pernah melihat ya berita ya, ataupun bahkan kontennya ada seorang YouTuber yang mempromosikan vape yang melibatkan anak di YouTube, pendengar. Nah, ini Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi akan memanggil platform YouTube terkait temuan konten promosi rokok elektronik atau vape. Hal itu diungkapkan Menteri Komdigi Mutia Hafid. Dijelaskannya bahwa panggilan itu untuk meminta klarifikasi dari YouTube atas kelalaian promosi konten vape melibatkan anak-anak. Yang menuturkan dari temuan ini, Kemkomdigi telah melayangkan surat teguran kepada YouTube pada Minggu 2 Agustus 2026. Penerbitan surat teguran itu merupakan tindak lanjut dari penegakan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup private. Hal itu merujuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konten promosi vape itu ditayangkan pada siaran langsung atau live stream oleh konten creator Muhammad Jana atau yang biasa dikenal Bigmo. Dalam promosinya yang dimuat di platform YouTube, Bigmo turut melibatkan anak-anak ke dalam tayangannya. Hal ini ditegaskannya menunjukkan ketidakpatuhan platform YouTube atas seluruh regulasi yang ditetapkan di Indonesia. Secara khusus diungkapkan Kemkomdigi yakni terkait regulasi dan komitmen bersama dalam perlindungan anak di ruang digital.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS memproyeksikan produk beras nasional mencapai 28,71 juta ton pada September 2026 atau meningkat tipis 0,01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pendengar. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan tersebut setara dengan tambahan produksi sekitar 0,003 juta ton dibandingkan Januari hingga September 2025. Angka tersebut relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan kenaikan sebesar 0,01%. Berdasarkan hasil survei kerangka sampel area atau KSA pada Juni 2026, luas panen padi selama 9 bulan pertama tahun ini diproyeksikan mencapai 9,46 juta hektar, naik 0,11% dibandingkan Januari hingga September 2025.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. 94,9 FM. Pro 1.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan? Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

Pendengar, sesaat lagi ya azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang. Pendengar, pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib bisa bersiap dari sekarang pendengar, ataupun Anda yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan pulang bisa menepi sebentar ya, mencari masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah pendengar. Dan tetap bersama kami karena kami masih akan terus menemani Anda di Banten sore ini.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan dan telah melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah ya, dan akan melanjutkan perjalanan. Pendengar, tetap hati-hati di jalan ya. Untuk menemani waktu Anda, kami udarakan satu lagu dari Saka dengan Malu.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit nggak sih?
1: Nggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Berikut kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Gunung Semeru ya, di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, mengalami 5 kali erupsi pendengar dengan tinggi letusan berkisar 300 meter hingga 700 meter di atas puncak pada hari ini. Erupsi pertama terjadi pukul 00 waktu Indonesia Barat, di mana tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara. Dan petugas pos pengamatan Gunung Semeru Liswanto menjelaskan erupsi ketiga terjadi pada pukul 01.46 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 600 meter di atas puncak serta kolom abu teramati warna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pada pukul 05.50 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 300 meter di atas puncak dan kolom abu teramati warna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya. Dan pada pukul 07.56 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru erupsi lagi dengan tinggi kolom abu sekitar 700 meter. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 120 detik. Yang menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun khususnya di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita pendengar. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM, Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya.
6: Sendiri sama
5: nanti MPR semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
7: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang, kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
8: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
7: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
6: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
6: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa sekarang kita sidangin. Urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sedangkan saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Fatima Nama, ini salah satu pencetak gol berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual dari beberapa, terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan lagi kembali, ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone, ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan. Dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Nyar Abdullah Idzuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar. Dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya, Bram Adi. Selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama untuk Anda dari agama Buddha dengan tema kata yang menyembuhkan. Selamat mendengarkan.

swastiastu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan selamat, kapanpun dan dimanapun berada. Om Wiginam Astu Namo Sidam. Semoga tidak ada halangan dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Om Anobadrah Pretawayantu Wiswatah. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Bapak Ibu Umat Sedharma dan para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada saat ini, mohon izin Tijang Ikut Wisante selaku penyuluh agama Hindu ASN P3K Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten akan memberikan Dharma Wacana dengan topik hadapi berbagai bentuk kejahatan. Bapak Ibu Mas Dharma yang saya hormati dimanapun saat ini berada, setiap orang dalam hidup ini akan selalu diselubungi, diikuti oleh dua hal yang berbeda yang disebut Rule Binedo. Rule Binedo tersebut selalu ada di sekitar kita, baik di samping kiri kanan kita, atas bawah, dan senantiasa selalu mengikuti setiap detik dan setiap saat langkah hidup manusia. Oleh karena itu, perlu kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah sesungguhnya selalu berproses. Dua hal yang berbeda itu adalah hitam putih, baik buruk, siang malam, besar kecil, bagus jelek, baik jahat. Bapak Ibu Umat Sedharma yang Tijang hormati, dan juga para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten, mari kita dengarkan, mari kita camkan, mari kita pahami apa yang tertuang dalam Sri Sastra Suci Agama Hindu, yaitu Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 21. Sebagai

artinya. Apapun juga kebiasaan baik itu dilakukan, orang lain juga akan mengikutinya. Teladan apapun yang dilakukannya, dunia akan mengikutinya. Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 21. Sebaik apapun seseorang, pasti ada sisi buruknya. Itulah mengapa semua orang tetap perlu belajar memperbaiki diri sendiri. Sebaik apapun seseorang, pasti ada hal yang tidak disukai oleh orang lain. Itulah mengapa semua orang perlu belajar menerima dan tidak memaksa untuk diterima. Senantiasalah menjadi baik kepada semua orang dan hindarilah yang tidak baik. Hindarilah yang jahat atau segala bentuk kejahatan tersebut. Segala pikiran, perkataan, dan perbuatan akan kembali ke sang pelaku. Bapak Ibu Umat Dharma dan para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten yang saya hormati dimanapun saat ini berada. Seperti yang tertuang dalam peribahasa, semakin tinggi pepohonan, maka angin akan semakin kencang meniupnya. Oleh karena itu, agar tidak tumbang, maka perkokoh dan kuatkanlah akarnya. Kalau kita menanam padi, maka rumput, enjeng gondok, gulma, hama, dan sejenisnya akan ikut tumbuh. Dan sebaliknya, kalau kita menanam rumput, belum tentu padi akan tumbuh. Artinya, kalau kita menanam kebaikan atau subuh karma, maka harap berhati-hati karena segala cobaan, godaan, kejahatan, iri hati, syirik, dengki akan timbul dari manapun. Oleh karena itu, lawanlah, hadapilah, tanggulangilah dengan jiwa, hati, dan laku yang sabar, tenang, damai, dan berpegang teguh dengan ajaran agama dan ajaran Dharma, serta konsisten memuja atau bakti kepada ide terluhur dan kepada ide sang yang dewasa, kapanpun dan dimanapun kita berada. Niscaya segala bentuk kejahatan akan mampu kita halau, bahkan tunduk dan pergi dari kehidupan kita. Dan sebaliknya, kalau kita bersekutu dengan kejahatan atau asubha karma, maka Dharma akan menjauh dan kita akan terjerumus ke dalam lembah atau jurang nista yang sangat dalam. Oleh karena itu, dalam hidup ini, lakukanlah yang terbaik atau subha karma, dan hindari kejahatan atau asubha karma. Dharma raksata raksita, artinya siapa yang memegang teguh ajaran Dharma, maka dia sendiri yang akan dilindungi oleh Dharma, dan siapa yang melawan Dharma, maka dia akan dijauhi oleh Dharma. Bapak Ibu Mas Dharma dan para pemirsa setia RRI Banten dimanapun berada saat ini yang sangat saya hormati, adapun cara menghindari dan menghadapi segala bentuk kejahatan adalah dengan mempelajari, memahami, dan mempraktekkan ajaran adiluhung leluhur agama Hindu dan Dharma kapanpun dan dimanapun kita berada dengan murni dan konsekuen. Salah satu yang tertuang dalam ajaran agama Hindu, cara untuk mencegah bentuk kejahatan tersebut adalah yang pertama atau nomor satu, dengan meningkatkan srada dan bakti kepada ide betara luhur, ide sayang yang dewasa, kapanpun dan dimanapun kita berada. Selanjutnya, mari kita implementasikan ajaran Sadharma, yaitu 6 ajaran kebenaran yang terdiri dari Dharma Gita atau nyanyian keagamaan, Dharma Wacana atau ceramah agama, Dharma Tula atau diskusi keagamaan, Dharma Sarana
praktek ajaran agama Hindu, Dharma Yatra, mengunjungi, melakukan perjalanan suci ke situs-situs atau tempat suci agama Hindu, dan yang terakhir adalah Dharma Santi. Yang ketiga, cara kita untuk menghalau jenis dan bentuk kejahatan tersebutlah dengan cara menghindari, menyadari akan ancaman dari satripu, atau berhati-hati terhadap satripu atau nama musuh yang ada dalam setiap diri manusia. Satripu itu terdiri dari satu, kamu, artinya hawa nafsu atau keinginan. Yang kedua, coba, artinya tamak atau rakus. Yang ketiga adalah kroda, artinya kemarahan. Yang keempat, moha, yang artinya kebingungan. Dan yang kelima, mada atau mabuk. Yang keenam, matsarya atau iri hati. Selain itu juga perlu kita menghindari, berhati-hati, menyadari akan ancaman dari Sabdo Timire. Sabdo Timire artinya adalah tujuh kegelapan yang ada dalam diri manusia. Adapun bagian-bagian daripada Sabdo Timire tersebut adalah satu, Surupa artinya penampilan, dua, Dana artinya kekayaan, tiga, Guna artinya kecerdasan, yang keempat, Kulina artinya keturunan, yang keenam, kebangsawanan, yang kelima, Yohana artinya masa muda, yang keenam, Sura artinya minuman keras, yang ketujuh, Kasuran artinya keberanian. Selanjutnya, cara mencegah bentuk kejahatan adalah dengan melaksanakan ajaran Satguna, yaitu 6 sifat luhur atau kebajikan. Satguna adalah merupakan lawan daripada satripu. Satguna terdiri dari satu, santosa, yang artinya puas atau cukup. Yang kedua, setia, artinya setia atau jujur. Yang ketiga, ahimsa, artinya tanpa kekerasan atau kasih sayang. Yang keempat, daya, yang artinya ulas asih. Yang kelima, dhamma, yang artinya pengendalian diri atau tenang. Yang keenam, sila atau susila atau formula baik. Bapak Ibu Umat Dharma yang saya hormati, serta para pemirsa setia Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada yang saya hormati, dengan sesering mungkin dan konsisten melakukan sembah bakti kepada ide terluhur, ide saya yang dewasa, dan selalu taat dengan ajaran adiluhung luhur agama Hindu dan Dharma, maka akan mampu mencegah, menghalau, bahkan mengusir kejahatan baik yang datang dari dalam diri kita maupun yang datang dari luar diri kita. Dengan selalu sujud bakti kepada ide leluhur, ide saya yang dewasa, maka dapat memperkuat spiritualitas, meningkatkan dan memperkokoh selalu bakti kepada ide leluhur, kepada ide saya yang dewasa, mampu meningkatkan ikatan emosional terhadap agama yang dianut, yaitu agama Hindu, mampu meningkatkan kesadaran dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, serta memohon keselamatan, kedamaian, keharmonisan alam semesta beserta isinya, sesuai dengan yang tertuang dalam ajaran Trihitakarana, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan alam lingkungan, dan hubungan antara manusia dengan ide sang yang dewasa atau Tuhan.

Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama mimbar agama yang malam ini dari agama Hindu, pendengar, dengan tema kata yang menyembuhkan, pendengar. Dan tetap bersama kami karena saya Bram Adi masih akan terus menemani Anda di Banten malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang pelarangan total rokok elektrik atau vape. Apabila hasil kajian menunjukkan produk tersebut memiliki lebih banyak risiko dan dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan narkotika. Beralih informasi selanjutnya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pihaknya meningkatkan status penanganan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis dari kejadian menonjol menjadi kejadian fatal. Langkah ini dilakukan karena kasus tersebut menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan penerima manfaat. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah gubuk kecil di pinggir pasar, hidup seorang gadis bernama Alia. Usianya baru 17 tahun, masih duduk di bangku SMA. Ibunya telah lama meninggal, dan ia hanya tinggal berdua dengan sang ayah yang bekerja sebagai tukang panggul di pasar. Hidup mereka sederhana, tapi mimpi Alia setinggi langit.
1: Ayah, Alia tadi masak nasi goreng kemangi. Sebelum ayah berangkat ke pasar, ayah sarapan dulu ya.
2: Luar biasa anak gadis ayah. Sekarang sudah bisa masak.
1: Ayah nih bisa aja. Ya, nanti kalau Alia sudah menikah, kalau bisa ayah tinggal sama Alia aja ya, biar ada yang masakin terus.
2: Jangan salah, ayah juga kan jago masak, persis seperti ibumu dulu.
0: Perbincangan hangat terus terjadi di meja makan, yang sekaligus menjadi meja belajar Alia selama ini, dan sekaligus juga sebagai ruang tamu di rumah kecil tersebut. Drama radio Pahlawan Sepanjang Hidupku, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Argan Prayoga sebagai ayah, Hasnia Rahmawati sebagai Alia, Gita Puspita sebagai ibu-ibu pasar, dan narator Dede Firdaus.
2: Ya udah, kalau begitu ayah berangkat kerja dulu ya. Nanti kamu hati-hati berangkat sekolahnya. Mudah-mudahan ada temanmu lagi yang menghampirimu, biar kamu gak susah berangkat sekolahnya.
1: Ya, Alia gak apa-apa kok jalan kaki juga. Kan sehat.
2: Nanti kalau ayah sudah punya uang, ayah belikan motor buat kamu ya.
1: Ya ayah, ya sudah. Nanti keburu siang loh. Hati-hati ya, jangan angkat yang terlalu berat.
2: Kalau gak angkat berat, gak ada uang buat kamu sekolah nak. Ayah cuma ingin satu, lihat kamu lulus sekolah, jadi dokter, dan bahagiain diri kamu sendiri.
1: Ayah itu sudah bahagiain Alia setiap hari. Ayah pahlawan buat Alia.
0: Ayah tersenyum dan mengelus pundak putrinya dengan lembut sambil tersenyum, seperti memberi tanda kasih sayang yang kuat antara keduanya.
3: Bapak, terima kasih ya sudah bawain barang-barang saya. Padahal ini berat banget loh Pak. Tapi alhamdulillah Bapak masih kuat. Kok masih kuat aja sih Pak?
2: Demi masa depan Alia Bu, selama badan ini masih kuat, ayah gak akan berhenti.
0: Tujuh tahun kemudian, semua hal yang terjadi dalam kehidupan Alia dan ayah sudah terekam dalam memori banyak orang. Begitupun dalam kurun waktu kurang lebih 8 tahun ini, Alia berhasil mendapatkan banyak penghargaan dan beasiswa akademik, termasuk mendapatkan beasiswa kedokteran hingga lulus kuliah. Saat ini adalah masa di mana Alia mendapatkan hasil kuliah kedokterannya.
1: Ayah, Alia sekarang harus menjadi dokter. Jas putih ini bukan cuma milik Alia, tapi milik ayah juga.
4: Alhamdulillah, ayah bangga sekali nak. Semua lelah ayah terbayar sudah.

0: Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ayah jatuh sakit. Alia berusaha merawatnya, tapi Tuhan punya rencana lain.
1: Alia, teruslah jadi dokter yang menolong banyak orang. Jangan pernah lelah.
2: Iya ya, tapi jangan tinggalin Alia. Nanti Alia sama siapa?
0: Hari itu, pahlawan hidup Alia pulang ke pangkuan Tuhan.
2: Ayah, jas putih ini akan Alia pakai untuk melanjutkan perjuangan ayah. Bagi dunia, ayah mungkin hanya tukang panggul. Tapi bagi Alia, ayah adalah pahlawan sejati yang rela mengorbankan segalanya demi mimpi anaknya. Terima kasih, ayah. Terima kasih. Alia sayang ayah. Alia sayang ayah.
0: Pahlawan sejati tak selalu memegang senjata. Kadang mereka hadir di rumah kita tanpa sorot kamera, tanpa tanda jasa. Hanya cinta dan pengorbanan yang tidak terbatas.

Radio Pahlawan Sepanjang Hidupku, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Rahmawati, produser Nasrudin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan juga Sumarno. Sampai jumpa di drama radio selanjutnya.

Rasa Cinta ini pendengar dari Gea Indrawari ya, sudah kami udarakan untuk Anda. Dan juga sebelum lagu ini diputarkan ya, kita juga sudah mendengarkan drama radio ya yang diproduksi oleh Angkasawan-Angkasawati RRI Banten dengan judul Pahlawan Sepanjang Hidup ya. Tapi pendengar, sebelum kita lanjut ya untuk memutarkan lagu selanjutnya ini, saya mau tanya nih ya pendengar ya, dari Anda pendengar, ada enggak ya yang sedang program kehamilan atau hamil atau menyusui pendengar? Nah, kalau ada, ini perlu diketahui ya pendengar ya, pas tubuh Anda pendengar lagi program kehamilan, hamil atau menyusui itu, tubuh perlu asupan vitamin dan mineral yang ekstra ya. Nah, ternyata ada suplemen dengan harga terjangkau yang bisa memenuhi asupan vitamin dan mineral tadi pendengar, yaitu Livron B-Plex ya, suplemen dengan kandungan zat besi, asam folat, vitamin B kompleks, vitamin C dan mineral penting lainnya yang sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang ekstra saat program kehamilan, hamil dan menyusui pendengar ya. Jadi penuhi kebutuhan nutrisi lengkap saat program kehamilan, hamil atau menyusui dengan makan makanan bergizi dan lengkapi dengan Livron B-Plex.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten malam ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Mendengar saat ini ya sedang berlangsung pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam ya di babak grup ya, fase grup A pendengar Piala AFF Hyundai Cup 2026 ya. Mungkin Anda masih mendengarkan kami sambil menonton ya. Kira-kira prediksi dari Anda berapa ya skornya, boleh ya bergabung ya ke WhatsApp kami ya di 0811 450 949.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Peringar saat ini Indonesia tertinggal ya, 2 gol Peringar dengan gol cepat ya di gol pertama dan juga gol kedua di dengan serangan balik dari Vietnam Peringar ya. Sayang sekali tapi waktu masih panjang ya, kita doakan aja Indonesia bisa comeback ya atau berbalik unggul melawan Vietnam ya, karena ini masih babak pertama juga Peningar ya. Jadi gimana nih untuk Anda Peningar, masih optimis atau sudah pesimis nih?

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, para pelaku usaha di Indonesia termasuk sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM diwajibkan sudah mengantongi sertifikat halal paling lambat 18 Oktober 2026. Produk yang tidak berlabel halal hingga batas waktu tersebut terancam sanksi tegas, mulai dari penarikan dari pasaran hingga denda. Beralih informasi selanjutnya, Kapolres Lebak AKBP Arninsi melakukan peninjauan posko kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2026 di UPTD tempat pemrosesan sampah akhir atau TPSA Dengung, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Polres Lebak dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat terjadi selama musim kemarau. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar sudah masuk dalam program Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya, di mana kita akan bernostalgia bersama seperti biasa sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama langsung aja gabung ke WhatsApp kami di 0811450949 ya, ataupun kirim-kirim salam juga boleh ya pendengar, langsung aja ke WhatsApp ya. Dan panjang juga kebersamaan kita ya di Ruang Rindu 2 jam ke depan ya. Dan selanjutnya ini juga kami akan bernostalgia dengan satu lagu dari 7 bintang ya, dengan Jalan Masih Panjang pendengar.

Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sebuah penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama. Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu pendengar ya. Dan sudah ada yang bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, ada Rahma nih. Katanya pengen bernostalgia dengan lagunya Nick Ardila yang judulnya Tinggallah Ku Sendiri. Baik, terima kasih ya Rahma sudah bergabung, untuk lagunya langsung kita putarkan ya. Ini dia Tinggallah Ku Sendiri dari Nick Ardila.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Antara ada dan tiada pendengar dari Utopia ya, sudah kami udarakan untuk Anda ya, bernostalgia bersama malam hari ini ya. Mungkin kalau dengerin lagu ini pasti inget ya, salah satu apa ya namanya, sinetron mungkin ya, GGS ya, Ganteng-Ganteng Serigala pendengar ya. Dan selanjutnya kita bernostalgia nih pendengar ya, dengan satu lagu dari Club Project ya, dengan Yogyakarta.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Please don't go, pendengar dari No Mercy ya, sudah kami udarakan untuk Anda ya. Jadi Anda juga don't go ya, tetap bersama kami ya. Karena masih lanjut ya di Ruang Rindu pendengar sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk requestannya masih ditunggu di 08111450949. Dan lagu selanjutnya ini ada dari lagu Ari Lasso, pendengar, dengan Penjaga Hati.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Kita masih lanjut sampai 1 jam ke depan pendengar di ruang rindu ya. Jadi masih ditunggu ya untuk requestannya pendengar di 08111450949. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Atik CB pendengar dengan Kau Dimana.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

Ilmi nih katanya pengen request ya di Ruang Rindu malam hari ini, pengen request lagunya Ahmad Albar yang Lenggang Puspita. Dan juga ada requestan dari Siti nih, katanya pengen dengerin Anang Krisdayanti yang Demi Cinta. Baik, terima kasih ya, dua-duanya udah disiapkan ya lagunya. Untuk requestan yang kedua ditunggu karena kita akan putarkan terlebih dahulu ya requestan yang pertama, ada Lenggang Puspita dari Ahmad Albar.

0: pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Belahan jiwa pendengar ya dari Roni Sianturi sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita masih lanjut ya bernostalgia bersama ya. Selanjutnya kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Dewa 19 pendengar dengan Angin ya. Selamat mendengarkan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Saat malam rangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Lingua ya sudah kami darakan untuk Anda ya, tapi kayaknya kita harus berhenti ya di ruang rindu malam hari ini karena sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Kita juga sudah bernostalgia dengan banyak lagu pendengar ya, dari requestan Anda juga sudah kami udarakan. Dan tenang aja, tapi ya untuk Anda yang belum sempat request atau bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, Ruang Rindu hadir setiap hari mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi bisa bergabung ya di esok hari pendengar ya, dan sampai jumpa pendengar ya di Ruang Rindu berikutnya.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, kita masih lanjut ya di Banten Malam ya, walaupun tadi kita sudah bernostalgia ya di ruang rindu ya berakhir, tapi kita masih lanjut di Banten Malam pendengar ya. Dan malam ini kita akan ngomongin soal yang viral-viral ya. Nah, untuk Anda yang penasaran apa sih ini ya yang viral-viral ini yang kita bahas malam ini, jangan kemana-mana ya, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Nah, pendengar ya, seperti yang disebutkan di awal nih ya, kita akan membahas yang viral-viral ya, yaitu pistachio ya. Pistachio ini sedang ada di mana-mana ya, pendengar. Mulai dari Dubai coklat, Dubai chewy cookie ya, kunafa, gelato hingga latte berwarna hijau pucat, pendengar ya. Atau ada pistachio coffee ya. Banyaklah, pokoknya ada di mana-mana ya. Nah, kacang asal Timur Tengah ini semakin sering hadir di dalam berbagai kreasi makanan dan juga minuman, pendengar. Popularitasnya memang tidak lepas ya dari tren Dubai coklat yang sempat viral di media sosial. Nah, sejak itu banyak para pelaku industri kuliner menghadirkan aneka olahan berbahan dasar pistachio karena cita rasanya yang gurih, sedikit manis, dan memiliki tekstur yang khas, pendengar. Nah, di balik popularitas pistachio ini ternyata bukan sekedar pemanis menu ya. Sejumlah penelitian menunjukkan kacang ini mengandung berbagai nutrisi dan senyawa bioaktif yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan, pendengar. Nah, untuk manfaat yang pertama yaitu membantu menjaga kesehatan jantung. Salah satu manfaat pistachio yang paling banyak diteliti adalah kaitannya dengan kesehatan jantung ya. Sejumlah penelitian yang dipublikasikan di PubMed menunjukkan konsumsi pistachio secara rutin ini dikaitkan dengan perbaikan sejumlah faktor risiko penyakit kardiometabolik ya. Mulai dari membantu menurunkan tekanan darah, gula darah, puasa, hingga memperbaiki profil kolesterol ya. Meski demikian, para peneliti menegaskan ini masih diperlukan penelitian lanjutan ya untuk menentukan jumlah konsumsi yang paling optimal, pendengar. Lalu bisa juga membantu memperbaiki kadar kolesterol ya. Pistachio merupakan sumber lemak tak jenuh yang baik ya bagi tubuh. Sejumlah studi menemukan konsumsi pistachio dikaitkan dengan penurunan kadar kolesterol total dan LDL atau kolesterol jahat, sekaligus membantu meningkatkan kadar HDL yang dikenal sebagai kolesterol baik ya. Efek tersebut diduga berasal dari kombinasi lemak sehat, serat, dan senyawa antioksidan yang terkandung di dalamnya, pendengar. Nah, dikutip dari CNN, ini ada 5 manfaat, pendengar ya. Kita akan bahas 3 manfaat lainnya selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, di tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Pendengar, manfaat dari pistachio yang selanjutnya atau yang ketiga itu kayak antioksidan. Ya, warna hijau khas pistachio ini ternyata bukan hanya menarik dipandang ya, tapi juga mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polifenol, flavonoid, antosianin, lutein, dan zeaxanthin, pendengar. Dan selanjutnya itu berpotensi membantu mengontrol gula darah ya. Konsumsi pistachio juga dikaitkan dengan penurunan kadar gula darah puasa serta kadar insulin pada sejumlah kelompok peserta penelitian ya. Mengganti cemilan tinggi gula atau tinggi lemak jenuh dengan pistachio berpotensi membantu memperbaiki kontrol gula darah, terutama pada orang yang memiliki risiko penyakit kardiovaskular. Lalu yang terakhir yaitu mengenyangkan tanpa otomatis menaikkan berat badan. Wah, menarik juga ini ya, karena banyak orang menghindari kacang itu karena dianggap tinggi kalori ya. Namun berbagai penelitian justru menunjukkan hasil yang berbeda ya. Konsumsi pistachio sebagai bagian dari pola makan seimbang tidak terbukti meningkatkan berat badan ya, indeks massa tubuh atau BMI maupun lingkar pinggang secara signifikan, pendengar. Nah, itu dia 5 manfaat dari kacang pistachio ini, pendengar ya, kacang yang viral di balik tren Dubai coklat ya, dan saat ini sudah menjamur ya di semua makanan dan juga minuman.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, yang itu tandanya saya Bram Adi Arus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Beragam informasi sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

0: Waktu tidak pernah berhenti, dan hidup akan terus berjalan. Meski kadang hati belum siap menerima kenyataan, ada kehilangan, ada kegagalan, ada luka yang mungkin belum benar-benar sembuh. Namun, sebuah kata mutiara mengatakan, jangan terlalu lama tinggal dalam kesedihan, karena hidup masih menunggumu di depan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita masih bisa menentukan langkah untuk masa depan. Jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, bukan penyesalan yang harus terus disimpan. Malam ini, cobalah memaafkan keadaan dan berdamai dengan diri sendiri. Selamat malam, semoga esok memberi kekuatan baru untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi Pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 4 Agustus tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafiah kembali menemani Anda pendengar di hari Selasa ya, 4 Agustus 2026. Tentunya juga kebersamaan kita di pagi hari ini masih cukup panjang, masih sampai jam 11 siang ya pendengar. Saya akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik untuk pagi hari ini. Dan untuk Mutiara Pagi pendengar di hari Selasa, kami juga hadirkan untuk Anda dengan tema manajemen niat. Nah, siapa yang banyak niatnya, implementasinya sedikit. Jadi mungkin kita akan belajar nanti bersama Ustadz Dedy Rosli terkait dengan manajemen niat ya. Ini kita akan bahas dan belajar bersama di pukul 5.20 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya ya, silakan ini bisa disampaikan di 08111 450 949.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten. Untuk Anda kami hadirkan Mutiara Pagi di pagi hari ini. Ini dengan tema manajemen niat, dan kita akan belajar bersama Ustadz Denny Rusli yang juga merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin ingin bertanya seputar manajemen niat ini, silakan sampai pertanyaannya di 08111450949. Kami juga sudah terhubung bersama Ustadz Denny. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum Ustadz Denny, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Kabar baik Ustadz Denny hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah baik insyaallah.
1: Alhamdulillah baik. Dan Ustadz Denny, kita akan membahas seputar manajemen niat. Nah, ini memang biasanya banyak dari kita mungkin hanya niat saja begitu ya Ustadz ya.
2: Iya.
1: Tapi seperti apa mungkin realisasinya, implementasinya, dan kita akan belajar seputar manajemen niat. Ini mungkin bisa langsung disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten. Ustadz Denny silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah dimanapun berada, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa bersua kembali di Mutiara Pagi ini. Semoga semuanya sehat walafiat, diberikan umur panjang dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatinya lapang dan pikirannya cemerlang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar rahimakumullah dimanapun berada, pagi ini mari kita kupas tuntas tentang manajemen niat. Jadi manajemen niat. Nah, terkait dengan niat ini, tentu amal perbuatan yang dilakukan oleh kita semua, oleh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, itu akan berbuah amal, ya, kebaikan, kebajikan, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tergantung kepada niat kita semua tentu. Sebagaimana hadis, ya, sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Rasulullah bersabda, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, ini penegasan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang niat ini. Jadi sesungguhnya segala amal itu akan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Para pendengar rahimakumullah, makna hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah keikhlasan merupakan ruh dari setiap amal. Tanpa niat yang tulus karena Allah, amal menjadi sia-sia. Tidak ada makna apa-apa, tidak berbuah pahala, tidak berbuah kebaikan, kebajikan, dan tidak ada efek terhadap pahala yang diharapkan oleh kita semua. Maka mari selalu kita melaksanakan amal ini dengan niat yang ikhlas. Maka muncul karakter bagi seorang muslim-muslimah adalah selalu ikhlas di dalam melaksanakan kebajikan itu. Ya, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk melakukan amal kebaikan kecuali dengan ikhlas, ya, di dalam agama kita ini. Kemudian selain ikhlas juga harus jujur. Jujur kita melaksanakan amal kebajikan. Sandarannya tentu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jujur ini tentu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Iyyakum wasidqa. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Ya, jadilah orang yang jujur, karena jujur itu mengajar dan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan, ya, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi karakter yang tumbuh dari seorang muslim yang selalu punya niat yang ikhlas atau melakukan sesuatu itu betul-betul karena Allah, maka akan melahirkan orang yang jujur. Nah, yang ketiga, akan berkarakter amanah. Akan berkarakter amanah orang yang selalu ikhlas, ya, selalu niat baik, ya, untuk melakukan kebajikan. Dan amanah ini sesuatu yang harus kita pikul dengan baik. Ya. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya, orang yang selalu memegang amanah itu, ya, berarti imannya baik, imannya kuat. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak sempurna imannya orang yang tidak memegang amanah, tidak melaksanakan amanah dengan baik. Jadi agamanya tidak, apa, imannya tidak bagus, imannya tidak apa, kuat, ya, orang yang tidak melaksanakan amanah. Tidak sempurna imannya. La imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna imannya orang yang tidak memegang amanah. Waladina liman la ahdalau. Tidak sempurna agamanya orang yang tidak menepati janji. Nah, jadi amanah ini sesuatu yang perlu dilaksanakan dengan baik. Rabbana rahimakumullah. Maka lahirlah manajemen niat. Dari tadi, dari sebuah keikhlasan, kejujuran, amanah. Ya. Diminage dengan baik. Apa itu manajemen niat? Adalah proses mengelola, meluruskan, dan menjaga kehendak hati agar setiap tindakan dan ibadah dilakukan tadi itu secara ikhlas semata-mata karena Allah. Jujur, sandarannya Allah Subhanahu wa taala. Amanah, selalu melaksanakan perintah Allah dengan baik. Nah, hal ini mencakup tentu kesadaran seseorang secara penuh sebelum bertindak, ya, dievaluasi dulu tujuannya agar terhindar dari sifat riya, sifat pamer, ingin dipuji, ingin dialem, ya, serta pembaharuan atau pembaruan niat secara berkala. Nah, jadi memang niat kita itu kadang-kadang digoda oleh kanan dan kiri. Itu kan. Makanya dalam Al-Quran kita harus selalu berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Yang selalu menghembuskan ke dalam dada kita, ke hati kita. Ya. Godaannya minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Maka kita harus ingat ada dua godaan ya yang jelek dalam diri kita ini. Ada yang disebut dengan godaan jin ya kan, atau godaan iblis bisa jadi. Ada godaan setan. Di godaan iblis itu adalah kecenderungan negatif yang datang dari dalam diri kita. Nah, ini namanya godaan iblis. Gitu kan? Jadi kecenderungan negatif yang datang dari dalam diri kita. Umpamanya pagi ini ya, enggak usah deh ikutin Mutiara Pagi. Nah, itu godaan dari dalam itu. Ya. Enggak usah deh bangun pagi atau bangun malam untuk sholat tahajud kah, untuk bangun subuh kah. Itu godaan dari dalam. Ya. Godaan dari dalam. Seperti peristiwa Nabi Adam alaihissalam tergoda oleh iblis itu kan untuk memetik buah khuldi. Itu datang dari dalam godaannya. Nggak usah tadarus deh, nggak usah ngaji deh, nggak usah bangun malam deh, nggak udah subuh deh, nggak usah talimu tari pagi deh. Itu namanya godaan dari dalam. Disebut godaan iblis. Yang kedua godaan setan. Kalau setan datang dari luar, diajak orang, kan? Yuk kita korupsi, ah itu godaan setan itu. Ya, bahkan berjamaah bisa jadi. Yuk kita mencuri, yuk kita mabok, yuk kita judi. Nah itu godaan-godaan syaitan. Nah apa bedanya? Kalau godaan-godaan iblis itu merugikannya dari dalam diri kita. Diri kita sendiri rugi. Kita rugi sendiri kalau mengikuti rajuan, ajakan, godaan, ya, iblis. Tapi kalau godaan setan, yang rugi tidak hanya diri kita, orang lain juga rugi. Nah ini tentu harus terus memperbaharui niat kita secara berkala dari dua godaan itu, dari dua kecenderungan itu. Jenisnya apa? Bisa jin dan bisa manusia. Minal jinnati wan nas. Bentuk yang menggoda itu, yang mengajak itu, yang terus menempeli kita kepada kecenderungan negatif itu bentuknya jenisnya bisa dua. Ya, bisa jin dan bisa manusia. Ya, maka perlu ada pembaharuan ya secara berkala. Para pendengar rahimakumullah, maka kita harus tahu hakikat niat. Apa hakikat niat? Pertama, letaknya di hati. Ya. An-niyatu fil qalbi. Maka Rasulullah tegaskan, inna fi kullil jasad al-mudghah. Di dalam setiap diri manusia itu ada segumpal darah, sekepal daging lah. Idza saluha saluha sa'iru amali kulli. Apabila segumpal darah, sekepal daging ini baik, maka akan baiklah seluruh amal perbuatannya akan baik. Wa idza fasada fasada sa'iru amali kulli. Apabila jelek segumpal darah, sekepal daging ini, akan jelek pula perilakunya. Wahia al-qalbu. Apa segumpal darah itu adalah hati. Nah, hati itu sentralnya iman. Pusatnya ilman. Al-imanu fil qalbi. Iman itu dalam hati. Nah, jadi kita harus tahu hakikat niat. Letaknya di hati. Nah, niat adalah kehendak atau tekad kuat di dalam batin. Bukan sekedar ucapan lisan. Maka kan ada dua, para pendengar rahimakumullah, perbuatan hati itu. Satu yang disebut dengan azam. Azam itu baru keinginan. Ya. Saya ingin melaksanakan umroh bersama Gemtur. Gitu. Bersama KDR. Kang Deni Rusli. Nah, itu namanya azam. Ya, azam, keinginan. Saya berkeinginan untuk bangun malam bertahajud. Nah, itu namanya azam, keinginan. saya ingin memberikan sedekah infak. Belum, itu azam namanya. Ya. Nah, itu tuh seperti itu ya. Nah, ketika sudah dilakukan, ya, baru niat. Jadi niat itu muqtaronan bifili, berbarengan dengan pekerjaannya. Itu niat namanya, ya. Jadi kalau para pendengar rahimakumullah kemudian mengucap labbaik Allahumma umrata, ya saya melaksanakan umroh, ah itu barang kan, berarti posisinya ada di, boleh di Bir Ali, ya arah dari Madinah menuju ke Makkah, atau di Jeddah, ya, atau di Yalamlam ketika apa namanya pesawat di atas. Nah, itu namanya niat, ya. Ya, tekad yang kuat dalam hati, ya, yang berbarengan dengan pekerjaannya. Bukan sekedar ucapan lisan. Nah, jadi itu namanya letak niat itu di hati. Maka selalu membara dalam diri kita itu keinginan yang kuat. Harus kuat. Ya, keinginannya jangan lemah, jangan lembek. Harus manjada wa janda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti tercapai dengan baik. Nah, itu namanya niat. Kemudian yang kedua, para pendengar rahimakumullah, hakikat niat adalah penentu nilai amal. Penentu nilai amal seperti hadis tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, sah atau tidaknya serta besar kecilnya pahala sesuatu perbuatan sangat bergantung pada kualitas niat di dalamnya. Innamal a'malu binniat, atau innama sihatul a'mal binniat. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung kepada niat. Maka harus selalu kita berniat baik. Bahkan orang yang berniat baik itu, orang berniat baik nih. Orang yang berniat baik itu sebelum ya keinginannya, kehendak kuatnya dilaksanakan, itu sudah mendapat satu kebaikan. Dan ketika niat baik itu dilaksanakan, langsung dapat dua kebaikan. Contoh umpamanya, saya berniat untuk bangun tengah malam, melaksanakan sholat tahajud. Itu sudah dapat satu kebaikan, walaupun bangun malam belum, ya. Atau berkenan tadi azam, ya, berazam untuk bangun tengah malam. Nah, itu sudah dapat kebaikan. Ketika jam 2 malam bangun, nah, langsung dapat dua kebaikan. Tapi orang yang berbuat kejelekan, berniat berbuat jelek, Allah tidak catat satu kejelekan, keinginannya. Tapi ketika kejelekan itu dilakukan, langsung dapat dua kejelekan. Maka, para pendengar rahimakumullah, Allah, mari kita selalu berbuat dan berniat baik. Ya, bahkan sekali lagi, penentu nilai amal itu tergantung kepada niat kita. Nah, itu penting buat kita semua. Jadi hakikat niat letak di dalam hati, dan niat penentu nilai amal kebaikan kita semua. Walaupun banyak, luar biasa ya perbuatannya, tapi tidak ada nilai. Dengan niat yang baik, tidak ada nilainya. Karena sahnya amal tergantung kepada niat. Maka ada terusan hadis itu kan, paman kana hijratu ila dunya gitu kan, atau ila illallah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasul. Kalau orang itu hijrahnya karena Allah dan karena Rasul, maka akan mendapat pahala ya dari Allah dan diaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Tapi barang siapa hijrahnya karena dunia dan karena ingin menikahi seorang wanita, maka dia pun dunia akan dapat. Dunia akan dapat. Dan dia akan menikahi seorang wanita itu. Kan niatnya seperti itu. Perbenar rahimakumullah. Kemudian juga bagaimana cara mengelola niat ini? Cara mengelola, menata niat kita. Pertama, tanya diri kita sendiri. Periksa kembali tujuan sebelum memulai aktivitas atau amal. Apakah karena Allah atau demi pujian manusia? Ya, tanya. Jadi maka harus selalu meraba diri kita. Kita ini bangun pagi niatnya apa? Berangkat bekerja niatnya apa? Ya kan? Kemudian membangun rumah tangga niatnya apa? Menikah niatnya apa? Mendidik anak niatnya apa? Ya kan? Berprestasi di kantor niatnya apa? Tanya. Ya, bermuhasabah diri kita ini. Hasibu angpusakum. Hisab, timbang, tanya diri kita ya sebelum melakukan amal kebaikan sebelum memulai aktivitas kita. Ya, periksa kembali tujuan. Ya, sebelum memulai aktivitas atau amal karena apa? Karena Allah atau demi pujian atau yang lain. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, tentu perbaharui secara berkala. Sadari bahwa niat bisa bergeser di tengah jalan sehingga perlu diluruskan kembali saat proses amal sedang berjalan. Boleh, ya. Itu. Jadi selalu mengevaluasi, selalu memperbaharui, selalu apa namanya, terus pantau ke dalam, ya. Dan harus disadari bahwa niat bisa saja bergeser, terpelenceng, meleset ya di tengah jalan. Nah, sehingga orang yang tanya tujuannya baik, tujuannya karena Allah, tujuannya ingin mencontoh baginda Rasulullah, bergeser, ya, menjadi amal yang sifatnya duniawi, ya, amal yang sifatnya ingin selalu mendapat pujian, ingin selalu diapresiasi, ingin selalu di alam. Nah, ini penting buat kita semua. Maka mari selalu perbaharui secara berkala, ya, niat kita. Kemudian yang ketiga, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kekuatan agar hati senantiasa diberikan keikhlasan dan dijauhkan dari niat yang menyimpang. Maka ada doa yang ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu kan doa yang harus kita baca terus agar kita ada satu niat yang konsisten, komitmen gitu. Yang jumud, ya, tidak terbawa oleh angin dan terbawa oleh air mengalir, ya. Tapi kita selalu istiqomah hati kita ini. Maka tentu harus banyak berdoa kepada Allah. Minimal doanya seperti tadi, ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang mempunyai hati, wahai yang selalu membolak-balikan hati, ya, sabit qalbi ala dinik, tetapkan, kuatkan, pancegkan, ya, hati kami, hati ku kepada agamamu, ala dinik, ya, sabit qalbi ala dinik. Itu selalu kita baca. Maka di dalam Quran itu kan kita selalu membaca minimal dua kata untuk hati kita. Jadi Allah menyebut hati kita dengan kalbu, ya, kata kalbu, kalbu, ya, pakai ki, kalbu. Ada juga yang Allah firman itu dengan diksinya fuad, fuad. Dua-duanya diartikan hati. Kalbu artinya hati, fuad juga artinya hati. Nah, ini tentu berlapis, ya, maknanya. Ya, maknanya. Kalau umpamanya hati itu yang selalu tadi, kadang-kadang ada di sebelah kanan, kadang-kadang di kiri, itu hati, ya, bolak-balik. Makanya disebutnya kalbun. Kalbun itu bolak-balik. Seperti contoh gantungan jam dinding yang ada gantungan. Seperti jam-jam buatan Jerman itu kan ada tempatnya berdiri. Nah, itu ada gantungan. Itu hati. Kalbu bolak-balik. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Selalu begitu. Ya, maka perlu ditata. Kalau fu'ad, sesuatu hati yang sudah apa istiqomah dalam diri kita. Paling dalam. Gitu kan. Sanubari, ya. Terlalu hati atau sanubari. Bisa diartikan dengan fu'ad. Maka mari kita selalu berdoa kepada Allah, mohon kekuatan agar hati senantiasa diberikan keikhlasan dan dijauhkan dari niat yang menyimpang. Maka saya sering mengatakan seperti kepada jemaah umroh, game tour, ya, atau jemaah haji, dimanapun, kalau kita melaksanakan haji atau umroh, maka harus luruskan niat dan bulatkan tekad. Kita melaksanakan ibadah umrah ya semata-mata ya karena Allah. Walillahi 'ala nasi hajjul bait atau atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakan, sempurnakan ya haji dan umrah karena Allah. Kalau kita melaksanakannya lillah, tidak akan lelah apapun amal kita yang kita lakukan. Tapi kalau kita melaksanakannya tidak lillah, pasti lelah. Ya. Karena menunggu pujian orang, menunggu sanjungan orang, menunggu alaman orang, selalu ingin diapresiasi. Nah itu kalau kita melaksanakan amal kebaikan, amal ibadah, tidak ya bersandar kepada Allah, tidak lillah. Para pendengar rahimakumullah, maka tentu ini perlu diimplementasikan dari manajemen niat ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian niat merupakan ya pangkal diterimanya amal kebaikan kita. Ya, kalau niatnya baik, pasti hasilnya baik. Tapi kalau niatnya tidak baik, tentu pasti tidak baik. Innamal a'malu binniat. Atau innama sihhatul a'mal binniat. Mari sekali lagi mengajak diri sendiri, saya sendiri, para pendengar rahimakumullah, untuk selalu memahami hakikat niat, kemudian harus mampu mengelola ya niat dengan baik, sehingga menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas, orang yang siddiq jujur, dan orang-orang yang amanah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua itu kita lakukan dengan baik, dengan niat yang ikhlas, dengan kejujuran, dengan penuh dengan amanah, maka akan berbuah pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu dekat dengan Allah dan selalu mencontoh apa yang diucapkan, dilakukan, ditakririkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pendengar rahimakumullah.
1: Baik, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga bisa selalu meluruskan niat dan membulatkan tekad begitu ya Ustaz ya. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Uyun di Ipik Serang. Mau tanya Ustaz, gimana kalau misalnya kita sebagai perempuan lagi kesel sama seseorang, terus curhat ke orang lain sambil emosi? Kan niatnya hanya curhat, apakah itu juga merupakan ghibah? Mohon jawabannya Ustaz, hatur nuhun. Nah ini sering terjadi Ustaz. Mungkin ya, seperti apa, silakan ditanggapi Ustaz Deni.
2: Terima kasih. Kita hidup tentu tidak luput dari masalah ya. Dari masalah tuh. Termasuk masalah rumah tangga bisa jadi. Maka konsep Islam itu kalau mampu diselesaikan oleh diri sendiri ya dengan mencari solusi ya. Bukan mencari sesuatu yang selalu diratapi oleh diri kita, tetapi cari solusi yang terbaik. Boleh ya. Itu kan. Nah, kemudian yang kedua, tentu curhat itu tentu harus kepada orang yang dipercaya oleh kita semua ya. Dipercaya oleh kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang mampu tentu menjaga kerahasiaan apa yang dicurhatkan oleh kita kepada orang itu. Tidak bibirnya yang ember gitu ya, ngomong kesana kemari lagi, wah jadi acak-acakan urusan. Jadi orang-orang yang terpercaya. Nah, bahasa Al-Qur'an curhat itu harus ada yang namanya hakim ya. Hakim yang di luar pengadilan tentunya, yang dari pihak suami, dari pihak istri boleh, gitu kan. Boleh. Tetapi harus bisa dipercaya sekali lagi. Nah, curhat yang utama tentu curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau bisa dan mampu sebetulnya dilakukan, bahwa kita curhat itu, kita ngadu itu tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti Allah memberikan petunjuk bahwa ketika punya persoalan ya curhatnya utama kepada Allah, nanti Allah akan memberikan jalan. Jalan yang Allah berikan bisa jadi kamu harus cari orang yang dipercaya ya dan orang ini amanah, dapat memberikan solusi kepada kita, persoalan kita. Nah, itu tidak termasuk ghibah menurut saya, karena berniat baik. Selama berniat baik untuk bagaimana memperbaiki, mempertahankan, ya kan, biduk rumah tangga, insya Allah dapat pahala. Tidak dapat dosa menyampaikan. Karena itu kepada ahli, kepada orang yang tepat kita menyampaikan, dan bukan untuk diratapi, tapi untuk dicarikan solusi. Ya, utamanya tentu curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Bu.
1: Oke, baik. Berarti memang boleh curhat tapi harus kepada ahlinya begitu ya Ustaz ya. Dan ini niatnya adalah mencari solusi begitu Ustaz. Oke. Ini ada hamba Allah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, hamba Allah di Serang. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kalau memantapkan niat untuk hijrah dari dunia malam? Setiap saya ingin berhenti, rasanya ada saja ujian hingga membuat saya lepas kendali dan kembali pada dunia kotor itu. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi Ustaz Denny, silahkan.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah ya. Ketika tadi Allah memberikan hidayah, ya, petunjuk kepada kita, kepada hamba Allah, untuk tentu menjadi orang yang lebih baik. Ya. Untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena tentu Allah ini telah memberikan potensi kebaikan kepada kita semua. Jangan disia-siakan. Ya, seperti potensi hanifa, kecenderungan berbuat baik. Itu hanif itu adalah anugerah Allah. Orang yang selalu memberikan kecenderungan kepada kebaikan. Yang kedua muslimah. Muslimah itu selalu damai, ya, selalu tenang, selalu baik. Ya, selalu memberikan efek yang positif kepada orang lain. Ditambah dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Potensi apa? Potensi hidup, potensi gerak, potensi kalbu, ya, dan potensi akal pikiran. Allah memberikan kemampuan potensi gerak, Allah memberikan potensi kemampuan hidup, Allah memberikan potensi akal pikiran, dan Allah memberikan potensi kalbu. Itu harus dimanfaatkan dengan baik. Potensi-potensi, ya, yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, ketika tadi hamba Allah tadinya berada di dunia hitam, bisa jadi di dunia gemerlapan, di dunia yang hedonis, ya, dan sebagainya, bahkan di dunia yang tentu saat bertentangan dengan perintah-perintah Allah, maka niat yang baik tadi tentu akan menjadi husnul khatimah. Ya, maka kata Rasulullah, orang yang terbaik di hadapan Allah bukan orang yang tidak pernah salah. Tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak pernah bersalah. Ya, tetapi dengan niat yang tulus, niat yang kuat, tekad yang bulat, kemudian meninggalkan perbuatan dunia, dunia hedos, dunia-dunia yang materialistis, dunia-dunia yang khubud dunia, kepada dunia yang taqarrub dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senang sekali ya ketika hamba Allah yang mendapat hidayah petunjuk untuk meninggalkan dunia gemerlapan, dunia yang sifatnya apa sesaat, dan menjerumuskan kepada diri kita sendiri, terus meninggalkannya, kemudian berada dalam ibadah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus itu. Ya, dan Allah akan mengampuni apa yang telah dilakukan kecuali musyrik. Ya. Maka sekali lagi, orang yang terbaik di hadapan Allah bukan orang yang tidak pernah salah, karena tidak ada orang yang tidak pernah salah. Pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya. Tetapi dia menyadari kesadaran itu, kesalahan itu, dosa itu, kemudian tidak melakukan lagi, tetapi memperbaikinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Berarti itu husnul khatimah. Luar biasa. Terima kasih.
1: Baik. Baik, berarti bagaimana hamba Allah ini harus memantapkan niat gitu ya, meluruskan niatnya tadi ya Ustaz ya. Mudah-mudahan nanti jalannya bisa dimudahkan gitu ya Ustaz ya.
2: Okay. Insyaallah, betul.
1: Baik. Baik, Ustaz Denny, mungkin singkat saja untuk kesimpulan mutiara pagi hari ini. Silakan Ustaz Denny.
2: Para pendengar rahimakumullah, jadi mari kita berhusnudon dan selalu berharap itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mempunyai hati yang membolak-balikan hati kita, maka tidak ada kata terlambat kita untuk bagaimana memperbaiki niat kita. Ya. Bahkan mengganti ya, memutar ya niat kita 180 derajat. Dari sesuatu yang selalu bertentangan dengan perintah Allah kepada perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terapkan manajemen niat dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian luruskan tadi niat kita, kuatkan tekad kita, pasti banyak tantangan kanan kiri kita. Oleh karena itu semua akan terbantahkan, akan luluh lantah godaan itu ya, dengan niat yang lurus, dengan tekad yang bulat. Demikian para pendengar rahimakumullah, mari selalu memanage hati dengan baik. Allahumma wafiq ila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Denny sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan semua pendengar Pro 1 Banten termasuk saya juga bisa terus memantapkan niat, memanage niat kita sendiri begitu ya Ustaz ya. Dan amin, dimudahkan dalam jalan menuju ridha Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz Denny. Mudah-mudahan nanti juga di lain kesempatan kita bisa belajar bersama lagi dengan tema yang berbeda mungkin.
2: Amin.
1: Baik. Ustaz Denny, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi Selasa 4 Agustus 2026. Kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema manajemen niat. Dan kita sudah belajar bersama Ustaz Denny Rusli yang merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten. Dan tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak warta berita daerah yang akan kami hadirkan untuk Anda pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita ikuti warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: set kendaraan di KDKMP yang di Kabupaten Pandeglang sudah mulai terdistribusi melalui PT Agrinas.
1: Dan itu komplit, mulai dari hak mereknya, BST, ke NIB, dan

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Bantuan legalitas UMKM di Kabupaten Lebak terkendala efisiensi anggaran. Belum adanya peraturan terkait penggunaan mobil koperasi merah putih.

0: Berikut berita selengkapnya pendengar, kita awali berita pagi ini dari Kota Cilegon, di mana Pemkot Cilegon mulai melakukan tahapan pemilihan sekretaris daerah ataupun sekda definitif. Selengkapnya Romanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon memproses tahapan pemilihan sekretaris daerah atau sekda definitif telah memperoleh rekomendasi dari pemerintah Provinsi Banten. Sebelumnya, Wali Kota Cilegon telah mengajukan permohonan rekomendasi pada pekan pertama bulan Juli 2026 dan persetujuan penyelenggaraan seleksi resmi diterima pada akhir Juli 2026 kemarin. Pejabat sekda Kota Cilegon Haji Setiadi Putra menyampaikan, dalam proses seleksi, selain menggunakan mekanisme manajemen talenta melalui komite talenta, pemerintah Provinsi Banten juga menyarankan pembentukan tim penguji atau panitia seleksi. Tim tersebut akan melakukan wawancara terhadap para calon sekda sebagai bahan pertimbangan bagi wali kota dalam menentukan kandidat terbaik. Hasil penilaian dari manajemen talenta dan wawancara lanjut ajis nantinya akan menghasilkan 3 nama calon yang diajukan kepada wali kota Cilegon. Dari 3 nama tersebut, wali kota akan menentukan 1 calon sekda definitif yang selanjutnya diusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk memperoleh rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Di provinsi juga bahwa selain pemilihan menggunakan manajemen talenta atau dalam hal ini komite talenta yang akan melaksanakan pemilihan sekda, disarankan juga ada tim penguji atau panitia seleksi yang akan mewawancara para calon ya untuk memperkuat, memberikan masukan ke Pak Wali Kota sehingga nanti akan terpilih 3 nama ya hasil penilaian melalui manajemen talenta. Dan
1: untuk mempercepat tahapan tersebut, Ajis menambahkan, pemerintah Kota Cilegon telah mengirimkan surat permohonan kepada pemerintah Provinsi Banten terkait pembentukan tim penguji. Berdasarkan informasi yang diterima, tim penguji akan terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, serta 3 anggota dari unsur profesional dan akademisi. Selanjutnya, Komite Talenta akan menjadwalkan pelaksanaan wawancara, melakukan penilaian, dan menyampaikan hasilnya kepada Wali Kota Cilegon.
0: Pemerintah Kota Serang menyalurkan bantuan bedah rumah bagi korban angin kencang di Kampung Kepandean, Kecamatan Serang, Kota Serang. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
3: Pemerintah Kota Serang menyalurkan bantuan bedah rumah senilai Rp30 juta kepada warga Kampung Kepandean RT 3 RW 6 yang rumahnya roboh akibat hujan deras disertai angin kencang pada Februari 2026 lalu. Bantuan langsung diberikan Wali Kota Serang Budi Rustandi saat meninjau lokasi rumah milik Nani Kusnayati. Budi mengatakan bantuan tersebut digunakan untuk

0: membangun kembali rumahnya yang rusak, sehingga pemiliknya dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Selain uang tunai, pemerintah Kota Serang juga menyerahkan bantuan sembako. Menurutnya, dana bantuan berasal dari biaya operasional pimpinan atau BOP. Dalam kesempatan tersebut, Budi juga menyampaikan pengelolaan APBD Kota Serang diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
1: Nggak lama lagi diperbaiki nih di Outlook ya. Karena kan sambil saya jalan, sambil saya lihat ada dua langsung saya kerjain. Kan sekarang Kota Serang ini banyak anggaran yang memang untuk infrastruktur. Ini gunanya kepala daerah langsung memanage buku APBD-nya. Jadi saya tahu. Ya, karena anggaran seremonial saya habisin semua yang nggak penting-penting. Saya alihkan kepada infrastruktur yang langsung menyentuh kepada masyarakat.
0: Selain memberikan bantuan, Wali Kota Serang juga akan memperbaiki jalan sekitar RT 3 RW 6, Kampung Kepandean, agar segera di hot mix pada tahun ini. Sementara itu penerima manfaat, Nani Kusnayati mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Rumah yang roboh merupakan hasil jeripayah bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Brunei Darussalam dan Malaysia.
2: Dan untuk pas kejadian saya nggak ada di tempat, lagi di rumah saudara.
3: Kondisi rumahnya kosong saat itu?
2: Kosong, cuman barang-barang ambruk separoh.
3: Barang-barang banyak yang
2: selamatin, ya. Yang separoh saya selamatin, yang separoh di sana terbang.
3: Kalau keluarga Bu biasanya?
2: Kalau keluarga saya alhamdulillah cuman berdua ya sama suami. Saya sama suami, kalau anak saya nggak ada.
3: Tapi sebelumnya udah pernah direnovasi nggak sih?
2: Belum. Saya beli jadinya.
0: Bantuan yang diterima akan digunakan sepenuhnya untuk membangun kembali rumah mereka. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
4: Bantuan legalitas UMKM di Kabupaten Lebak tahun ini terkendala efisiensi anggaran. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
5: Sebanyak 141.436 pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Lebak tercatat di Dinas Koperasi dan UKM setempat. Namun hingga saat ini baru sekitar 170 UMKM yang telah memiliki legalitas administrasi usaha. Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Juli Zakiah di Rangkas Bitung kemarin mengatakan, pada tahun 2026 hanya 10 UMKM yang mendapat bantuan pengurusan legalitas akibat keterbatasan anggaran karena efisiensi. Bantuan yang diberikan meliputi pengurusan PIRT Nomor Induk Berusaha atau NIB serta sertifikasi halal. Menurut Juli, penerima bantuan merupakan UMKM yang telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara Dinas Koperasi Kabupaten Lebak hanya melanjutkan program dari pemerintah pusat.
6: 141.436 UMKM. Tahun ini cuma ada 10 UMKM yang bisa fasilitasi. Dan itu komplit. Mulai dari hak mereknya, PRT, kalau NIB kan bisa buat di mana aja bisa ya. Terus halal.
5: Meski belum memiliki data lengkap, Dinas Koperasi mencatat sejumlah UMKM di Lebak telah memasarkan produknya melalui platform digital dan sebagian telah bekerjasama dengan retail modern seperti Alfamart dan Indomaret. Pemerintah Kabupaten Lebak berharap ke depan semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha dan mampu memanfaatkan pemasaran digital guna meningkatkan daya saing serta perekonomian masyarakat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
4: Kita beralih ke Kota Tangerang, Pendengar. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Tangerang menghadirkan pesta diskon kemerdekaan melalui program keringanan pajak daerah. Berbagai kebijakan yang dapat dimanfaatkan masyarakat mulai 3 hingga 31 Agustus 2026. Ini meliputi diskon BPHTB sebesar 45% bagi sertifikat program pemerintah seperti PRONA, PTSL, dan PTKL. Pengurangan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 serta penghapusan sanksi administratif berupa denda pajak. Wali Kota Tangerang Syahrudin mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkot Tangerang dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Komisi 2 DPRD Banten mendorong agar kehadiran BUMD dapat membantu serapan gabah petani di Banten. Selengkapnya Malika Cinta Melani melaporkan.
7: Kalau memang memungkinkan BUMD untuk menerima hasil pertanian, dalam hal ini padi, ya harus ikut campur juga gitu.
4: Komisi 2 DPRD Provinsi Banten Iip Makmur menyoroti belum optimalnya penyerapan gabah hasil panen petani di Kabupaten Lebak. Meskipun produksi gabah di wilayah tersebut telah mencapai lebih dari 600 ton, penyerapan oleh Bulog maupun Lebak Niaga dinilai masih belum mencapai separuh dari total produksi. Menurut II, pemerintah pusat telah memberikan instruksi melalui presiden agar Bulog tidak menolak hasil pertanian, khususnya gabah dan beras yang dihasilkan petani. Namun, kapasitas Bulog maupun Lebak Niaga masih terbatas sehingga belum mampu menyerap seluruh hasil panen. Produksi gabah kering panen atau GKP di Kabupaten Lebak selama periode Januari hingga Juni 2026 mencapai 475.348 ton. Jika dikonversikan menjadi beras, jumlah tersebut setara dengan 249.587 ton. Produksi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak masih menjadi salah satu daerah penyangga ketahanan pangan di Provinsi Banten. Sementara itu, kebutuhan konsumsi beras masyarakat Kabupaten Lebak dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa tercatat rata-rata 154.253 ton per tahun atau sekitar 12.854 ton per bulan, dengan jumlah produksi beras yang mencapai 249.587 ton. Kebutuhan konsumsi masyarakat dinilai masih dapat terpenuhi. Hingga Juni 2026, jumlah beras yang telah berhasil diserap mencapai 77.127 ton. Dengan demikian, Kabupaten Lebak masih memiliki surplus beras sebesar 172.460 ton, yang diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat hingga 13 bulan ke depan. Komisi 2 DPRD Banten mendorong agar seluruh produksi pertanian petani dapat terserap dengan baik. Salah satu langkah yang diusulkan adalah melibatkan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD untuk ikut membeli hasil panen petani apabila memungkinkan, sehingga beban penyerapan tidak hanya bergantung pada Bulog dan Lebak Niaga.
7: Penyerapan, kalau penyerapan Bulog kan intinya sudah ada instruksi presiden bahwa Bulog tidak boleh menolak produk pertanian ya, dalam hal ini beras ya, padi ya. Intinya Komisi 2 mendorong agar produksi pertanian petani terserap semua. Gitu.
4: Selain itu, Iip Makmur menjelaskan bahwa keberadaan Rice Milling Unit atau RMU di Banten memang sudah berjalan, namun kapasitasnya masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian gabah hasil panen petani dijual kepada pihak swasta di luar daerah untuk diolah. Setelah menjadi beras, produk tersebut kembali dipasarkan dan dibeli oleh masyarakat Banten. Menurutnya, kondisi itu membuat nilai tambah hasil pertanian lebih banyak dinikmati pihak lain, sementara keuntungan yang diterima petani menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, petani cenderung memilih menjual gabah kepada pihak yang menawarkan harga lebih tinggi. DPRD Banten berharap adanya kolaborasi antara Bulog, Lebak Niaga, dan BUMD untuk meningkatkan kapasitas penyerapan hasil panen. Dengan demikian, rantai distribusi gabah dapat diperkuat, kesejahteraan petani meningkat, dan hasil pertanian Banten mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
8: Bencana kekeringan akibat musim kemarau panjang di Provinsi Banten mulai berdampak terhadap ribuan hektar lahan sawah di Banten. Sektor pertanian ini juga akan disampaikan Cecilia Tiara.
9: Bencana kekeringan akibat musim kemarau panjang di Provinsi Banten mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Dampak kemarau memicu kerusakan terhadap ribuan hektar lahan sawah di Banten. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, lahan sawah yang mengalami kerusakan mencapai 1.247,5 hektar, dengan lahan yang mengalami kerusakan sedang mencapai angka 303,5 hektar. Sebanyak 171 hektar lahan berada dalam kondisi rusak berat, dan sebanyak 68 hektar lahan persawahan sudah dipastikan mengalami gagal panen total atau PUSO. Adapun sebanyak 590 hektar sawah dilaporkan masih sempat dipanen sebelum kekeringan parah merusak bulir padi. serta 32,5 hektar lahan lainnya berhasil pulih setelah mendapatkan penanganan dan sekitar 930 hektar lahan persawahan lainnya yang hingga saat ini masih berada dalam kondisi sangat kritis dan terancam kekeringan susulan. Ketua Komisi 2 DPRD Banten, Iip Makmur, mengatakan upaya dari dinas terkait harus segera dilakukan agar kondisi lahan sawah yang ada dapat diselamatkan. Laporan sebaran wilayah mengonfirmasi musim kemarau telah meluas secara signifikan di 5 daerah yang mencakup 4 kabupaten dan 1 kota.
7: Yang sebagian mah kan sudah ada yang panen, terima bagus ya alhamdulillah. Bagi yang belum panen harus segera terjun ke lapangan, dinas harus ngecek betul gitu ya, harus detail betul.
9: Wilayah Kabupaten Serang menjadi salah satu daerah terdampak cukup parah dengan total luas kekeringan mencapai 700 hektar. Di mana 68 hektar diantaranya mengalami puso dan 414 hektar lainnya terancam puso. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Pandeglang. Sebanyak 686 hektar sawah terdampak kekeringan dengan 515 hektar diantaranya berstatus sangat rentan dan terancam puso atau gagal panen. Sementara itu, pada Kabupaten Lebak sudah tercatat 294 hektar dengan 1 hektar diantaranya terancam puso. Adapun wilayah lainnya seperti Kabupaten Tangerang menunjukkan 101 hektar lahan terdampak dengan baru 2 hektar yang berhasil dipulihkan sejauh ini. Sementara untuk wilayah perkotaan, Kota Serang melaporkan kerusakan akibat kekeringan yang melanda area pertanian seluas 9 hektar.
4: Masih terkait ancaman kekeringan terhadap kebutuhan pangan, pemerintah Kabupaten Serang memastikan stok cadangan beras daerah tetap aman mencapai 334 ton dan juga diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga tahun depan. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
10: Stok cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Serang saat ini masih aman, dengan ketersediaan beras mencapai 334 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan penanganan kondisi darurat. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Serang, Endra Nuriana, saat ditemui di kantornya pada Senin 3 Agustus 2026.
11: Tahun ini, kalau terhitung dari bulan Januari, kita masih ada di 410 ton. Beras ya, 110 ton. Kalau dilihat per bulan ini, pertanggal sekarang itu tersisa 334 ton. Nah, kemarin pada saat bulan Januari itu kan ada bencana banjir ya. Nah itu kita distribusikan ke kalau nggak salah 13 kecamatan. Itu habis di angka 76 ton kurang lebih. Nah jadi yang tersisa sekarang itu ada 334 ton.
10: Endra menjelaskan cadangan pangan dimanfaatkan untuk penanganan kerawanan pangan, gejolak harga, bencana alam, keadaan darurat, hingga stunting. Penyalurannya dilakukan sesuai mekanisme dan atas persetujuan Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia. Pemerintah Kabupaten Serang terus memantau ketersediaan stok cadangan pangan sebagai langkah menjaga ketahanan pangan daerah. Dengan persediaan yang masih mencukupi, kebutuhan masyarakat saat kondisi darurat diharapkan dapat terpenuhi. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
4: Pemerintah mengumumkan serangkaian kegiatan pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu kegiatan tersebut diantaranya Pesta Rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran HI pada 17 Agustus 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan Pesta Rakyat akan berlangsung hingga malam hari. Wamen mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong meramaikan Pesta Rakyat tersebut. Juri mengatakan berbagai permainan, panggung hiburan hingga aneka kuliner akan disajikan dalam Pesta Rakyat. Ada 500 ribu porsi makanan gratis dan booth UMKM lokal. Adapun kegiatan lainnya dalam rangka bulan kemerdekaan, yakni perlombaan lari atau Merdeka Run yang menyediakan berbagai hadiah menarik. Merdeka Run dengan target 8.100 peserta direncanakan digelar di depan Istana Merdeka pada 30 Agustus 2026. Keterbatasan akses internet masih menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan pembelajaran coding dan robotik di SD Negeri Cinoyong 1, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Selengkapnya, Laporan dari RRI Banten.
12: Untuk SD Cinong 1, alhamdulillah dari tahun 2022 sampai sekarang itu kerjasama dengan IF. Dan alhamdulillah program-program dari IF sangat membantu di SD Cinong 1. Dan di tahun sekarang, Bu, itu pencanangan untuk pelatihan coding robotiknya.
4: Keterbatasan akses internet masih menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan pembelajaran coding dan juga robotik di SD Negeri Cinoyong 1, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Kondisi tersebut menjadi perhatian sekolah dan Youth Excellence International Foundation atau YIF yang sejak 2022 berkolaborasi meningkatkan literasi digital di wilayah tersebut. Sekretaris YIF Sailendra Harahap mengatakan kendala jaringan menjadi salah satu alasan pihaknya mengembangkan metode pembelajaran robotik yang tidak bergantung pada komputer maupun internet. Pendekatan itu dipilih setelah melihat langsung kondisi sekolah yang kerap mengalami gangguan koneksi saat kegiatan pembelajaran berbasis digital maupun pelaksanaan ujian daring. Menurut Sailendra, pelatihan robotik tetap mengajarkan konsep coding dan juga computational thinking, tetapi menggunakan kartu pemrograman untuk mengendalikan robot. Dengan cara tersebut, guru dan siswa tetap dapat mempelajari logika pemrograman tanpa terkendala kualitas jaringan internet di sekolah.
13: Sering jalan ke Cinoyong dari tahun 2022, itu di sana internet ada, komputer juga ada, tapi ketika kita melaksanakan pelatihan menggunakan komputer dan memerlukan internet, sering ada kendala.
4: Kepala SDN Cinoyong 1 Ade Juhaini mengakui akses internet menjadi hambatan utama dalam pengembangan pembelajaran digital di sekolahnya. Bahkan pada awal pelaksanaan pelatihan, para guru harus mencari lokasi yang memiliki sinyal agar dapat mengikuti materi yang membutuhkan koneksi internet. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga masih menjadi tantangan yang dihadapi sekolah dalam mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi.
12: Tantangan yang dihadapi selama ini ya salah satunya akses jaringan itu yang sangat-sangat sulit, sehingga pada saat pertama dari datang ke SD Cinong 1 itu malah yang dari Korea kalau tidak salah pas saya. Jadi pada saat praktek guru-guru lagi praktek pelatihan di kelas, guru-guru itu keluar dulu nyari sinyal.
4: Di samping kendala infrastruktur, YIF juga menilai tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi program hingga mampu menghasilkan prestasi. Menurut Shailendra, keberhasilan robotik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga memerlukan dukungan sekolah, orang tua, dan juga pemerintah agar siswa siap mengikuti kompetisi hingga tingkat provinsi dan nasional. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, SDN Cinoyong 1 tetap berkomitmen mengembangkan pembelajaran coding dan robotik melalui kolaborasi dengan YIF dan pelatihan yang akan terus dilakukan secara bertahap. Sekolah berharap mampu memperluas akses pendidikan digital bagi siswa sekaligus mempersiapkan mereka bersaing pada ajang robotik di tingkat Provinsi Banten hingga nasional. Dari Serang Banten, Ilma Fiah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengimbau para pengurus KD/KMP agar menggunakan kendaraan operasional secara bijak sesuai peruntukannya. Pemerintah daerah juga meminta pengurus koperasi untuk menahan diri dan juga mengamankan kendaraan tersebut sambil menunggu terbitnya regulasi teknis resmi guna menghindari penyalahgunaan aset bantuan. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
14: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian, BKUPP Kabupaten Pandeglang merespon cepat perbincangan hangat di media sosial terkait penggunaan kendaraan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KD/KMP. Berbagai sorotan publik muncul setelah kendaraan bantuan pemerintah tersebut kedapatan digunakan untuk mengangkut muatan di luar peruntukan semestinya. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pandeglang, Didin Herdiansa menyatakan pihaknya terus memantau dinamika informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pengawasan ketat dikatakannya dilakukan guna memastikan setiap fasilitas bantuan pemerintah dimanfaatkan secara tepat sesuai pedoman kelembagaan. Pemerintah daerah menegaskan regulasi teknik mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional kendaraan bantuan dari pusat hingga kini belum diterbitkan secara resmi. Tapi menurutnya, ketiadaan aturan baku tersebut menuntut para pengurus koperasi di daerah agar lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola aset. Pemerintah daerah memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pengurus koperasi agar menggunakan unit kendaraan yang telah diterima secara bijak. Setiap aset bantuan wajib difokuskan sepenuhnya untuk mendukung kegiatan perekonomian warga desa sesuai fungsi dasar pembentukan koperasi.
15: Nah, terus terang sampai dengan hari ini, regulasi yang mengatur tentang juklak dan juknis penggunaan aset kendaraan di KDKMP yang di Kabupaten Pandeglang sudah mulai terdistribusi melalui PT Agrinas, ya, itu belum ada regulasinya sampai dengan hari ini. Namun kami perlu menyampaikan himbauan kepada jajaran KDKMP di seluruh Kabupaten Pandeglang agar bisa menggunakan kendaraan yang sudah diterima itu dengan bijak dan sesuai dengan peruntukannya sambil menunggu regulasi yang akan mengatur juklak juknis peruntukannya ke depan.
14: Dindin menegaskan penyalahgunaan fungsi kendaraan operasional di luar ketentuan dikhawatirkan dapat mencederai kepercayaan publik terhadap program pemberdayaan ekonomi pedesaan. Pengurus koperasi diminta menunggu terbitnya regulasi resmi sebelum memutuskan kebijakan operasional lanjutan terkait pemanfaatan kendaraan dinas. Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi serta pengawasan melekat guna mencegah penyalahgunaan aset koperasi di tingkat perdesaan. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan petunjuk teknis disebut Dindin menjadi kunci utama dalam menjaga integritas program pemberdayaan masyarakat. Sementara Kepala Desa Kiara Payung, Aceng Mamat menegaskan pihaknya bersama pengurus koperasi memilih menghentikan seluruh operasional kendaraan roda 4 yang sebelumnya mendapatkan sorotan publik karena kedapatan mengangkut kayu dengan menggunakan mobil koperasi. Kebijakan menahan kunci kendaraan diambil Aceng demi menghindari potensi pelanggaran lanjutan sebelum regulasi pemanfaatan ditertibkan instansi berwenang.
16: Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya kami menunggu aturan dulu. Setelahnya launching, itu kan aturan keluar kan ya Pak ya. Aturan mobil itu dikaryakannya seperti apa atau bagaimana, itu kami akan masalah aturan tersebut.
14: Pemerintah desa mengakui ketiadaan aturan baku sebelumnya membuat pengurus koperasi bertindak spontan membantu kebutuhan mendesak warga setempat. Pengalaman dari insiden ini diharapkannya menjadi pelajaran penting bagi seluruh pengelola koperasi dalam memahami batas kewenangan penggunaan fasilitas bantuan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
4: Trans Banten ubah mobilitas mahasiswa, penumpang harapkan layanan lebih tepat waktu. Selengkapnya Nur Adilah melaporkan.
17: Layanan gratis Trans Banten Koridor 3 rute Terminal Pakupatan Kampus Untirta Sindang Sari menjadi pilihan utama mahasiswa untuk menunjang aktivitas perkuliahan. Kemudahan akses dan penghematan biaya transportasi membuat layanan tersebut semakin banyak digunakan meski penumpang masih mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan. Petugas timer Trans Banten, Wahyu, mengatakan sebagian besar pengguna Trans Banten berasal dari kalangan mahasiswa. Rute yang menghubungkan kawasan kampus membuat layanan ini lebih banyak dimanfaatkan untuk aktivitas perkuliahan dibandingkan kebutuhan perjalanan masyarakat umum.
18: Kan kalangan dari mahasiswa, Mbak. Untuk kalangan umumnya masih bisa dibilang terlalu sedikit sih. Kenapa informasinya kurang ini? Tapi jalurnya juga dari kampus ke kampus gitu.
17: Salah seorang penumpang, Satira, mengaku hampir setiap hari menggunakan Trans Banten karena aktivitas kuliahnya cukup padat. Menurutnya, keberadaan Trans Banten sebagai layanan transportasi yang disediakan pemerintah dan masih digratiskan memberi manfaat besar bagi mahasiswa. Satira berharap ketepatan waktu keberangkatan bus dapat menjadi perhatian dalam meningkatkan pelayanan. Menurutnya, jadwal yang lebih tepat waktu akan membuat Trans Banten semakin nyaman digunakan. Wahyu mengatakan evaluasi terhadap jadwal keberangkatan masih terus dilakukan agar layanan semakin nyaman bagi penumpang. Selain itu, peluang penambahan rute dan armada masih terbuka sesuai kebutuhan layanan ke depan. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
4: Beralih ke informasi olahraga, penyiar Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding dalam Asian Games Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kontingen nasional tersebut juga dilengkapi 148 pelatih serta 32 orang anggota tim Chef de Mission. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari menegaskan optimisme tinggi kontingen dalam ajang olahraga tersebut. Komposisi peserta merupakan hasil evaluasi menyeluruh bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Ia menambahkan bahwa terdapat 3 cabang olahraga yang akan berangkat melalui skema pendanaan mandiri. 3 cabang olahraga tersebut meliputi tinju, anggar, serta tenis meja yang didukung dana federasi. Sekian warta berita saat ini. Bantuan legalitas UMKM di Kabupaten Lebak terkendala efisiensi anggaran. Belum adanya peraturan terkait penggunaan mobil koperasi merah putih. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pagi untuk Anda, selamat pagi ya. Dari kantor RRI Banten, ini cuacanya terpantau cukup cerah karena memang ada cahaya-cahaya yang masuk ke dalam studio Pro 1 gitu kan. Nah, kalau di tempat Anda berada seperti apa, mungkin boleh sharing nanti ya. Tapi sejauh ini kalau pantauan dari BMKG sendiri, pendengar di wilayah Provinsi Banten ya, untuk cuaca di pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Kemudian di siang hari ini juga masih diprediksi untuk cerah berawan hingga berawan. Tapi ada juga untuk potensi hujan ringannya di beberapa daerah ya, seperti di Mandalawangi, kemudian Kaduhejo, kemudian Cimarga, Maja, pendengar, kemudian Lebak Gedong ya, Balaraja, Tiga Raksa, Jambe, Pasar Kemis, Curug, Cikupa, Cisauk, Tangerang, Ciledug, Ciputat, Pamulang. Ini berpotensi untuk hujan ringan di siang hari. Kemudian untuk malam harinya pendengar, di wilayah Provinsi Banten ini sebagian besar diprediksi berawan hingga dini hari gitu ya. Nah, jadi untuk Anda mungkin juga yang ada di daerah-daerah yang sudah saya sebutkan tadi, di siang hari mungkin ada rencana mau ke sana gitu ya. Ini juga harus lebih hati-hati, waspada, apalagi yang menggunakan kendaraan roda 2 juga untuk dibawa nih penyiar jas hujannya ya. Jangan sampai ketinggalan. Dari sekarang mulai disiapkan gitu ya. Yang mungkin saat ini juga sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan lupa juga untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, penyiar ya. Kami mengundang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada pada saat ini. Ditunggu untuk informasinya mendengar di 08111450949.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM.

Utuh Pendengar dari Mario Ginanjar. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 6 pagi lepas 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta Pendengar. Setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Banten Pagi ini.